0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Assalamualaikum semua, this is your boy Wari, Gombang Musmoni Diaw. Shout out to Mutiara FM, peace.

0: Saya Eric Floyd, saya ni kalau main Penang mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Ha. Korang pun kena buat pening yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pencat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh tanya kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
8: Sandar Sabtu 6.12, masih lagi kutuman anda untuk jam yang terbaru, jam ketiga. Okey, apa pun untuk anda di mana jua anda berada, boleh stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Click yang betul-betul bercuma. Terima kasih Abang JJ Gemas yang mungkin sekarang ni tengah mendengarkan kita menerusi aplikasi RTM Click. Mungkin juga yang akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di Negeri Sembilan kan. Ada juga sahabat kita yang kongsikan tadi daripada Ashrul. Dia kata kat sini, Assalamualaikum Q. Ada juga saudara saya ni, dia bertolak pagi ni nak balik ke Negeri Sembilan untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sebenarnya dengan pilihan raya Negeri ke-16 Negeri Sembilan. Okey, apa pun, kita doakan semoga perjalanan anda selamat. Terima kasih juga kerana anda menjadi sebahagian daripada rakyat Malaysia yang bertanggungjawab menunaikan tanggungjawab anda sebagai orang kata pengundi dan juga sebagai rakyat Malaysia yang beramanah dan berintegriti dalam memilih calon-calon ataupun pemimpin masa akan datang. Okey, dan sekejap lagi Q juga akan kongsikan untuk anda perkembangan terkini khususnya dengan PRN Negeri Sembilan ke-16. Walaupun jauh, tapi kita juga kena ambil tahu dan juga ambil cakna perkembangan terkini di seluruh negara. Okey, sekejap lagi di jam ini juga lagu-lagu yang menanti anda. Kita ada lagu ini. Agama.

Yang akan menghiburkan anda untuk jam yang ketiga ini. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Layan dulu Hazama dengan Semacam Pandora. Terus layan Santai Sabtu 6.12 Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kira lah sarapan pagi ke, makan hari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga, janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Nana Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM.
1: Pertama kali ku melihat wajahnya.
2: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kita baru saja dihiburkan di Baginas dengan Suka Sama Kamu. Q pun suka dengan anda yang begitu cakna dan juga peker. Walau di mana jua anda berada, tetap stream kami di Mitra FM ni kan. Ada juga sahabat-sahabat kita macam Q kongsikan tadi, Abang DJ Gemas kan, yang dengarkan kita walaupun jauh di Negeri Sembilan. Dan hari ini juga 1 Ogos 2026 adalah hari pengundian bagi pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16, yang mana demokrasi terpelihara apabila setiap rakyat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Dan Q nak ingatkan jugalah kepada anda yang mungkin dalam perjalanan kan, dia kata saya memang duduk kat Pinang Q, tapi hari ni nak kena perderah balik juga ni, nak mengundi. Okay, jangan lupa untuk semak lokasi pusat mengundi anda dengan mudah melalui aplikasi MICE SPR Semak. Dan anda bukan saja boleh menyemak maklumat pengundian anda, malah anda boleh menekan butang dapatkan arah tuju untuk dipandu menggunakan aplikasi navigasi ke pusat mengundi yang dinyatakan. Semak lokasi mengundi, dapatkan arah tuju terus ke pusat mengundi dan rancang perjalanan lebih awal dan keluar mengundi dengan tenang. Okey, walaupun kita jauh di Pulau Pinang, kita juga mendoakan untuk sahabat-sahabat kita di Negeri Sembilan yang akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi hari ini untuk memilih pemimpin dan juga meraihkan demokrasi di peringkat negeri. Dan sekiranya nanti juga kita akan terus kongsikan kepada anda maklumat-maklumat terkini khususnya di Negeri Pulau Pinang. Juga terus kekal setia bersama dengan Q dalam Santai Sabtu 6.12. Mitra FM, segalanya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ni, Mami, awak tak pasang lagi ni.
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi Mami ni. Ha, lah. Semua orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni ya? Apa dia? Apa
0: pasang jalur gemilang lah, Mami. Oi.
1: Ni, Mami duk tunggu hang lah.
0: Oh.
1: Mami duk sakit lutut ni,
0: oh,
1: tau tak?
0: Oh, ya kak. Tak apa. Mami cik nak tolong, Mami.
2: Ayo, semarakkan bulan kemangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Awak, sudah-sudahlah tu isap rokok.
2: Hei, kenapa pula macho kot isap rokok ni?
1: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
2: Okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
3: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Mat, dengar kata bil air nak naik.
1: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
0: Habis tu, Has setuju ke?
1: Setuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti air pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
0: Oh, betul juga noh.
1: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti air akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, air pun terbuang. Sampai kat kita nanti, air jadi tak berkualiti. Silap-silap, nasib kandak pun jadi tak sur.
2: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Baru saja berlalu terbaru daripada Aina Abdul dengan Sadis. Tapi kalau kita ni yang rasa macam alamak aku Sadis lah pagi-pagi ni. Kan kenapa awak? Awak ada masalah ke tu? Janganlah terbeban. Jangan. Kalau nak kongsikan, kongsikan ke saluran yang betul kan. Ada panggilan talian kasih. Ada juga kami di Muter FM untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu dan juga informasi yang sahih insyaAllah. Apa untuk anda semua sekejap lagi pukul 9 pagi kita nak terus ke pusat berita untuk utama 9 pagi dan perkembangan semasa kami akan terus kongsikan untuk anda. Dan kita nak ingatkan sekali lagi, hari ini sudah pun 1 Ogos 2026. Jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang sebagai tanda semangat cintakan negara. Walaupun sebelum ini dah ada dah dekat rumah tu, kan dia kata Q dah saya ni sepanjang tahun, kena check balik bang bendera tu kot-kot dah koyak ke, dia dah tak elok ke kan. Ada cara dan juga langkah yang perlu anda praktikkan dan gantikan dengan yang baru. Sekejap lagi masuk jam terbaru juga, macam-macam info Q nak kongsikan dengan anda. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Muter FM, segalanya untukmu.

0: Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan perkembangan terkini di Pusat Mengundi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16. Kita ikuti laporan daripada Amar Irfan Rahmat. Silakan, Amar.
1: Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak awal pagi, denyut demokrasi mula terasa di seluruh Negeri Sembilan apabila rakyat keluar menunaikan tanggungjawab pada hari mengundi pilihan raya negeri DUN ke-16. Saya kini berada di SJKC Chun Yin Titi, salah satu pusat mengundi bagi DUN N01 Cenah di bawah Parlimen Jelebu. Di sini suasananya cukup meriah namun tetap tenang dan terkawal. Pengundi datang silih berganti dengan rata-rata mereka yang hadir awal jelas tidak sabar untuk mencoretkan pilihan dan menentukan suara mereka sendiri. Bagi warga emas dan pengundi yang mempunyai masalah kesihatan, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sentiasa bersedia menghulurkan bantuan. Malas kiranya ada sebarang persoalan atau kekeliruan, pengundi hanya perlu bertanya kepada petugas SPR yang berada di sekitar pusat mengundi ini. Sebanyak 5 saluran mengundi yang disediakan bagi memastikan juga proses pengundian berjalan lancar. DUN N01 Cenah menyaksikan ikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan daripada DAP Anthony Lok Siu Fok dengan calon Barisan Nasional daripada MCA Siu Kong Chun. Seramai 14,422 pengundi berdaftar bakal menentukan siapa yang akan membawa suara Cenah. Daripada jumlah itu, 66.90% merupakan pengundi Melayu, 29.40% Cina, 3.20% India dan 0.60% lain-lain. Pengundi berusia antara 40 hingga 49 tahun menjadi kelompok terbesar di kawasan ini dengan jumlah seramai 2,767 orang. Jadi kepada anda yang masih berada di rumah, keluarlah lebih awal. Jangan biarkan suara anda sepi kerana hari ini bukan sekadar tentang memilih calon tetapi tentang mencorakkan perjalanan Negeri Sembilan untuk tahun-tahun mendatang. Yang sahih hanya di RTM Dauhe Undi 2026. Kita bersama Nur Ashikin Harun di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang, Port Dickson.
2: Terima kasih Amar. Saya di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang Port Dickson yang merupakan salah satu lokasi pusat mengundi bagi kerusi DUN N31 Bagan Pinang. Dapat saya kongsikan suasana pada pagi ini tenang namun terasa kemeriahan hari mengundi apabila orang ramai mula bergerak ke pusat mengundi masing-masing seawal pukul 7 pagi tadi. Tepat pukul 8 pagi, sebanyak 7 saluran mengundi di SK Teluk Kemang dibuka bagi membolehkan para pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. 2 daripada 7 saluran yang dibuka di sekolah ini merupakan saluran mengundi untuk warga emas yang terletak di tingkat bawah bangunan, iaitu antara kemudahan untuk pengundi warga emas. Kemudahan kerusi roda turut disediakan bagi pengundi yang memerlukan. Seawal pukul 7 pagi, pengundi dilihat hadir secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing, manakala petugas Suruhanjaya Pilihan Raya turut memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Untuk makluman, N31 Bagan Pinang mempunyai 27,451 pengundi biasa dan selebihnya 7,021 tentera dan pasangan serta 25 polis dan pasangan. Calon kerusi panas N32 Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli juga akan menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di SK Teluk Kemang. Dan itu sahaja setakat perkembangan awal dari pusat mengundi SK Teluk Kemang Port Dickson yang sahih di RTM Dogeh Undi. Terus bersama Nur Zuhairah Zamri. Bagaimana di DUN Rantau?
3: Ya Syikin, untuk maklumat, 3 saluran mengundi di SKC Chung Hua telah dibuka tepat jam 8 pagi tadi bagi membolehkan proses pengundian bermula. Lebih 20 petugas SPR ditempatkan di pusat mengundi ini bagi memastikan perjalanan proses pengundian berjalan lancar. Bagi DUN N27 Rantau pula, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab mereka. Di pusat mengundi ini, Rahimah Hamzah, 67 tahun dari Kampung Kanchong, antara pengundi terawal hadir sebaik sahaja saluran mengundi dibuka. Beliau memilih untuk mengundi pada awal pagi bagi mengelakkan kesesakan selain memudahkan urusan hariannya pada sebelah petang. Dalam pada itu, cuaca pagi ini dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi. Keadaan ini membantu melancarkan proses pengundian khususnya pada sebelah pagi. Calon Barisan Nasional BN Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di pusat mengundi SJKC Chung Hua bagi menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di saluran 1. Don Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandangnya Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian sahaja dari saya, kita bersama Fatin Akila Nur Azli di Don N14 Ampangan di Sekolah Pendengar Agama Datuk Kelana Petra Makmur.
4: Baik, terima kasih. Saya kini berada di salah sebuah pusat mengundi bagi N14 Ampangan iaitu di Sekolah Mendengar Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Pengundi sudah mulai tiba di pusat mengundi ini sejak pukul 7.30 pagi tadi bagi membuat selamatkan, dan hasil pemerhatian saya, rata-rata pengundi terawal yang datang merupakan golongan warga emas. Seramai 10 anggota polis dibantu 2 anggota rela dan 60 pegawai SPR ditugaskan bagi memastikan kelancaran proses mengundi di Sekolah Mendengar Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini. Saya juga difahamkan seramai 7 pegawai polis trafik turut ditugaskan untuk mengawal kelancaran lalu lintas di setiap pusat mengundi dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun N14. Ia melibatkan aspek keselamatan, kawalan lalu lintas, pemantauan pusat mengundi serta pengurusan proses pengundian dan pengiraan undi. Untuk makluman, bagi jumlah pengundi yang berdaftar di Dun N14 Ampangan ini adalah seramai 21,336 orang, iaitu pertambahan 344 orang pengundi dari PRN 2023. Dari jumlah itu, 78.5% merupakan pengundi Melayu, 13.7% pengundi Cina, 7.3% pengundi India, dan baki 0.6% adalah lain-lain. Apa yang lebih menarik, di pusat mengundi Sekolah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini, pihak SPR akan melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA yang melibatkan saluran 1 hingga 7. Sistem ini dibangunkan untuk mengimbas dan menyemak maklumat pengundi berdasarkan pakalan data rasmi SPR sekaligus menandakan kehadiran pengundi secara automatik dan masa nyata. Dan pihak SPR juga memberi jaminan sistem ini hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian atau perekodan pilihan yang dibuat. N14 Ampangan menyaksikan pertembungan 3 penjuru membabitkan calon Pakatan Harapan Nazri Kasim, calon Barisan Nasional Datuk Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik dan calon Bersatu Azhar Harun. Sekian laporan daripada saya, Fatih Aklan Nur Azli dari Sekolah Mendengar Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Kembali kepada Hamami di Angka Sepuri. Silakan Hamami.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM telah memulakan siasatan susulan penahanan seorang juruterbang warga Malaysia oleh pihak berkuasa Indonesia kerana cubaan menyeludup dadah ke negara itu. Siasatan dilakukan dari sudut pengawal seliaan termasuk menentukan sama ada wujud sebarang kelemahan sebelum juruterbang itu berlepas dari Malaysia. Menurut CAAM, pihaknya akan meningkatkan pemantauan terhadap keperluan kawal selia sedia ada berkaitan pemeriksaan bagasi dan prosedur keselamatan termasuk yang dikenakan kepada kru penerbangan. Kedutaan Malaysia di Indonesia dalam pada itu mendedahkan pihaknya telah dimaklumkan oleh Direktorat Jenayah Narkotik bahawa Badan Siasatan Jenayah Polis Indonesia mengenai penahanan juruterbang terbabit. Laporan pasukan petugas khas berkaitan Felda dijangka siap dalam tempoh beberapa bulan lagi sebelum didedahkan kepada umum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata laporan itu akan diterbitkan sebaik saja proses penyediaan selesai dan berharap orang ramai dapat menelitinya sebagaimana laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Lembaga Tabung Haji. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan Trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik temasya berkenaan. Anugerah berprestij itu disampaikan pada mesyuarat Persekutuan Angkat Berat Commonwealth. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses pengundian PRN Negeri 9 bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. FM.

Jom, selamat pagi. Good morning everybody. Masih lagi kita teman anda waktu ini dalam Santai Sabtu 6.12. Masuk jam yang keempat. Macam biasa kita akan terus kongsikan info-info terkini, perkembangan semasa. Dan jangan lupa untuk stream kami juga seperti biasa di aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan kalau anda yang belum lagi muat turun sekarang secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Okey, dan untuk jam ini sekejap lagi nak kongsikan berkenaan dengan Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tapi sebelum tu, Q nak belanja anda juga dengan lagu-lagu yang menanti di jam ini.

Semua lagu-lagu terbaik ini menanti anda. Sekejap lagi, cerita berkenaan Dato' Azizul Hasni Awang, Dato' Jijo menanti anda. Okey, tapi kita nak layan dulu Jacqueline Victor di bawah pohon asmara. Terus layan Santai Sabtu 6.12 Meter FM, segalanya untukmu.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya Fiksyaz

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Kita baru saja stream terbaru daripada Tok T dengan Kesuma. Dan kalau ikutkan di platform YouTube, dah dapat 531,000 tontonan dalam masa 4 minggu. Dahsyat Tok T eh. Tapi kalau anda yang nak dengarkan lagu-lagu terbaik, jangan lupa dengarkan 10 lagu pilihan anda dalam Carta Top 10 Mutiara bermula jam 2.15 petang bersama dengan Q dan juga Amin. Dan untuk anda, jangan lupa harinya hujung minggu lah hari ni. Esok ulangannya hari Ahad. Okey, tapi sekarang ni Q nak kongsikan juga untuk kita sama-sama membakar semangat kita untuk dalam bulan kebangsaan ini. Pastinya cukup bermakna juga sebelum sukan ataupun temasya sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang akan menutupkan tirainya pada 2 Ogos, bermakna pada hari esok. Dan Malaysia ketika ini berada di kedudukan yang ke-6 dengan 7 emas, 3 perak dan juga 3 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan di 13 pingat setakat ini. Dan antara yang cukup manis semalam adalah butiran pingat emas yang berjaya dihasilkan oleh The Pocket Rocket Man ataupun Dato' Azizul Hasni Awang, yang mana beliau menghadiahkan pingat emas buat kontinjen Malaysia selepas muncul juara acara Kirin Lelaki pada Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 di Velodrome Sir Chris Hoy awal pagi ini. Dan juga kejayaan itu menamatkan penantian Dato' Azizul Hasni Awang untuk meraih pingat emas dalam acara Kirin di pentas Sukan Commonwealth, sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai antara pelumba track terbaik dunia. Dan pingat perak dimenangi pelumba Australia Lake Hoffman dengan wakil England di tempat yang ketiga Harry Lillingham Horn, yang membawa pulang pihak gangsa selepas menamatkan perlumbaan di tempat yang ketiga. Seorang lagi wakil negara, Masyar Firdaus Syahrul, menamatkan saingan di kedudukan ketujuh dalam perlumbaan akhir. Dan kemenangan Azizul Hasni Awang itu turut menyuntik semangat kontinjen Malaysia untuk terus mengukuhkan pencapaian pada Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 menerusi sumbangan pingat emas daripada acara berbasikal track. Baik, itu antara perincian dan juga gambaran semangat untuk Temasya Sukan Commonwealth. Kalau anda nak ikuti laporan hariannya, akan kami bawakan setiap hari sehinggalah penutup, acara penutupnya pada 2 Ogos nanti, iaitu hari esok. Dan juga gambaran itu anda boleh tonton di saluran Sukan Plus, RTM Click dan juga saluran Astro 806. Laporan harian kami bawakan sesi yang pertama pada pukul 6 petang dan juga sesi yang kedua pada pukul 1 pagi setiap hari. Okey, sekejap lagi Q akan kembali kongsikan kepada anda perkembangan terkini. Layan dulu Kafi dengan Fantasi Cinta. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Di hujung jam yang keempat, kita berusaha stream Coldplay dengan Ham for the Weekend. Tapi yang pastinya untuk anda, terus kekal bersama-sama dengan kami. Hujung minggu ini terus membawakan kepada anda gambaran dan juga situasi semasa yang boleh you kongsikan. Okey, kalau ikutkan hari ini 1 Ogos 2026, kita dah mula untuk semarakkan bulan kebangsaan ini dengan terus mengibarkan jalur gemilang dan juga semangat cintakan negara. Kalau anda yang mungkin sekarang ini belum lagi kibarkan jalur gemilang, jom sama-sama kita terus mengangkat dan juga mengibarkan jalur gemilang kesayangan kita dan juga kebanggaan kita semua. Okey, sekejap lagi masuk jam terbaru pukul 10 pagi. Kami bawakan kepada anda Warta Mutiara Perkembangan Semasa Negeri Pulau Pinang. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
2: Merdeka! Merdeka!
1: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Mutiara FM, Pulau Pinang, 10 pagi.
4: Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Salam Malaysia Madani. Seramai 21 peserta berjaya menamatkan latihan selama 6 bulan dan memperoleh lesen pemandu pelancong bandar dalam usaha memperkasakan penyertaan Bumiputra dalam industri pelancongan. Pengerusi Majlis Pembangunan Bumiputra Tan Sri Khalid Ramli berkata ia merupakan inisiatif daripada Pelan Induk Pembangunan Bumiputra Pulau Pinang khas pembangunan dan pemerkasaan pelancongan Bumiputra di Pulau Pinang.
5: 21 orang ya, dan tak lama lagi kita akan latih 20 lagi. Saya nak ucap banyak terima kasih kepada terutama ini di bawah Majlis Pembangunan Putra Pulau Pinang yang dilaksanakan oleh Bahagian Penyiasatan Penyertaan Putra Pulau Pinang ICU JPM bersama dengan rakan-rakan strategiknya kita, khasnya UITM ya, yang banyak membantu kita, dan juga MOTEC ya.
4: Tan Sri Khalid Ramli, beliau berkata kepada media selepas majlis penyampaian sijil pemandu pelancong Bandar Bumiputra Pulau Pinang dan pelancaran model homestay premier di UITM Cawangan Pulau Pinang di Permatang Pau. Dua lelaki warga Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Madrid Street Balik Pulau atas pertuduhan mengedar 147.188 kilogram dadah jenis metafetamin 2 minggu lalu. Tertuduh Irfan Shah dan rakannya Junaidi, masing-masing dari Aceh, Indonesia, mengaku faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Chia Hui Teng. Tiada pengakuan daripada kedua tertuduh kerana kes ini berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Berdasarkan kertas pertuduhan, kedua-dua tertuduh didakwa mengedar dadah berbahaya jenis metafetamin seberat 113.776 kilogram di kawasan perairan Teluk Kumbar, Bayan Lepas, kira-kira pukul 7.15 malam pada 17 Julai lalu bagi pertuduhan pertama. Bagi pertuduhan kedua, mereka didakwa mengedar dadah berbahaya jenis cecair metapetamin seberat 33.412 kilogram di lokasi, tarik dan masa yang sama. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39B-2 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara seumur hidup serta sebatan tidak kurang 12 kali jika sabit kesalahan. Pendakwaan diketuai Timbalan Pendakwa Raya Mohd Sofi Jaafar, manakala tertuduh diwakili Peguam Datuk Naran Singh. Mahkamah menetapkan 30 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Pemasangan lebih 2,200 kamera litar tertutup CCTV berteknologi tinggi di Pulau Pinang menjadi pemakin kepada pembentukan bandar pintar dan selamat. Selain menyumbang kepada penurunan kadar jenayah, inisiatif itu turut menjimatkan kos operasi 4.4 juta ringgit setahun sekaligus meningkatkan hasil kutipan pihak berkuasa tempatan. Ikuti laporan Zatul Iqma Mohd Nor.
6: 1443 sila ubah kenderaan anda sekarang sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan di kamera.
7: Ini situasi sebenar berlaku terus dari bilik kawalan operasi CCTV PBT. Arahan terus ke lapangan, bukan sekadar merakam kejadian secara masa nyata, tetapi ia turut memantau, menganalisis dan mengesan aliran trafik, bencana, aktiviti pembuangan sampah serta jenayah. Esko Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa Jason Heng mulai menegaskan inisiatif itu membantu meningkatkan keberkesanan pemantauan keselamatan dan menyumbang kepada pengurangan kadar jenayah.
8: Berdasarkan maklumat daripada Polis Diraja Malaysia, pemasangan CCTV telah membantu meningkatkan keberkesanan pemantauan keselamatan serta menyumbang kepada pengurangan kadar jenayah di Pulau Pinang. Terdapat 1,233 unit CCTV di bawah seliaan Majlis Bandara Pulau Pinang dan semua berada dalam keadaan berfungsi. Manakala bagi Majlis Bandara Seberang Pelai, MBSP, terdapat 1,000 unit CCTV berada di bawah seliaan MBSP.
7: Menurut pakar kriminologi Prof. Madya Dr. Jashina Ayu Mat Saad, CCTV turut memberi kesan terhadap tingkah laku individu di kawasan awam. Dalam konteks ini, pemasangannya dilihat sebagai sebahagian daripada ekosistem pencegahan jenayah yang lebih menyeluruh.
9: Ia tidak menggantikan peranan komuniti, tetapi berfungsi untuk meningkatkan rasa selamat masyarakat. Keberkesanan CCTV ini bergantung kepada pemantauan aktif, integrasi dengan penguatkuasaan dan sokongan komuniti secara nyata. Data menunjukkan CCTV boleh menurunkan kadar jenayah ringan di kawasan parking kereta lah. Jadi apabila ada CCTV itu, dia akan meningkatkan persepsi bahawa tingkah laku mereka akan diperhatikan, akan ada tindakan.
7: Dalam situasi tertentu, teknologi itu juga mampu mempercepat tindakan penguatkuasaan di lapangan. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP Datuk Insinyur A. Rajendran melihat keupayaan itu diperkukuh menerusi penggunaan video analitik dan kecerdasan buatan AI yang membantu pihak berkuasa mengesan sesuatu insiden dengan lebih pantas dan tepat.
10: Kamera itu boleh bergerak 90 darjah atas ke bawah secara vertikal, horizontal 360 darjah boleh pusing. Jadi kita dapat pantau kawasan sekeliling dengan mudah. Dan juga mempunyai fungsi zoom. Zoom itu saya ingat 4 kali zoom. video analitik ini akan dapat menangkap insiden itu dan menghantar mesej ke pusat kawalan, di mana dari pusat kita akan maklumkan kepada pegawai-pegawai di tapak. Pegawai-pegawai yang berdekatan akan pergi ke tapak berkenaan dan menasihat pemandu atau mengambil tindakan-tindakan lain.
7: Bagi Datuk Badrul Amin Abdul Hamid, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP, selain meningkatkan kecekapan pemantauan, teknologi itu turut membantu PBT mengoptimumkan penggunaan tenaga kerja menerusi sistem pemantauan berpusat.
11: Jadi bila kita gunakan teknologi, tugas tersebut ada ambil untuk menyelesaikan masalah. Sekarang ini contoh terkait taman perumahan yang tidak dibenarkan dan berat masuk. Kalau kita letak orang duduk kat situ 24 jam, jenuh. Okey. Dengan CCTV ni, dia yang pantau, dia beritahu kita mana kenderaan lori yang masuk tanpa kebenaran. Dia beritahu kita biar awal, kita dapat jejak dan kita boleh keluar kompaun kepada lori-lori yang kita dah watau sebenarnya tak boleh masuk, dia masuk juga. Itu lebih mudah. Orang kita duduk dekat command center dapat semua pergerakan tersebut lebih awal.
7: Ini disokong pensyarah perancangan bandar dan wilayah Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan HBP Universiti Sains Malaysia USM, Profesor TPR Dr. Azizan Marzuki. Lebih daripada fungsi pemantauan, penggunaan AI dalam bandar pintar turut membolehkan data dianalisis secara menyeluruh bagi mengenal pasti corak serta punca sesuatu isu. Pendekatan ini membantu PBT membuat keputusan dan merancang tindakan dengan lebih tepat serta berkesan.
12: AI dia akan detect based on data yang diberi. Kan, kalau kata kita dapat taman kan, kita buat macam satu inventory lah. Katakan dalam kawasan ni ada 100 buah taman. Kita dapat daripada wakil setiap taman kan. Taman A cakap, okey, pengurusan sampah untuk taman dia bagus. Taman B, bagus. Taman C, tak bagus. Bila kita detect, apa punca pula tak bagus? Kan? Punca dia apa? Kekerapan kutipan ke? Ataupun proses kutipan tu yang tak bagus ke? Ataupun apa ni, kekangan masa dan sebagainya kan? Jadi kita nampak yang tu kan. Jadi AI ni dia akan lebih spesifik.
7: Di peringkat pengguna pula, kewujudan CCTV dilihat memberi keyakinan kepada orang ramai. Bukan sahaja dari aspek keselamatan, malah sebagai sumber bukti apabila berlaku sebarang insiden tidak diingini. Pandangan itu disuarakan Murshid Mustafa dan Nurdiana Ashikin.
13: Pengalaman saya banyak kali juga insiden sebenarnya di Georgetown ni. Ada sekali tu saya, ni kali pertama lah saya insiden. Agak buntu juga sebenarnya. Jadi selepas insiden tu saya terus ke balai buat report dan mujur waktu kejadian saya insiden tu ada CCTV kat situ. Saya rasa lagi selamat bila ada CCTV ni. Sebab bila malam kita tak jangka apa akan berlaku kan. Jadi bila ada CCTV ni sedikit sebanyak bantulah pengguna jalan raya yang kemalangan.
14: Ya, lagi selamat. So sebab sebagai bukti lah kalau kata tak ada apa-apa macam CCTV tu, kalau jadi apa-apa. Contoh kan, ada kecurian. Benda tu memang dia buat, tapi dia kata dia tak buat. Kalau CCTV, kurang-kurang kita ada bukti lah. Ada bekerja, lepas tu kita apa, makanan-makanan ni kok orang curi lah, apa-apa semua kan. So bila ada CCTV, kita boleh pantau lah.
7: Pendigitalan ini merupakan antara asas penting dalam merealisasikan sebuah bandar pintar dan selamat. Kesannya bukan hanya memperkukuh keselamatan awam semata-mata, malah turut mentransformasikan kaedah pengurusan sesebuah bandar sekaligus meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada rakyat. Satu Hikmah Muhammad Noor, RTM.
15: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Anisma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kamu tahu ni apaan? Hah? Memang kamu tonton.
2: Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih dengan semangat tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Masih lagi cue teman anda untuk jam yang kelima. Assalamualaikum. Selamat pagi. Yes, what up? Oh yeah. Kalau tadi kita pun ikuti Warta Mutiara, perkembangan semasa negeri Pulau Pinang. Masih lagi cue akan terus kongsikan kepada anda lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi terkini. Dan untuk jam terbaru ini, cue juga ada sediakan lagu-lagu yang akan terus menghangatkan hujung minggu anda. Antaranya kita ada lagu ini.

terbaik ini menanti anda untuk jam ini. Pastikan anda terus kekal setia bersama dengan Q sehinggalah hujung jam nanti. Okey, kita nak layan dulu Naki dengan Gadisku. Terus layan Metro FM.

0: kemenangan kerjasama RTM.
1: Mat, dengar kata bil ayam nak naik.
2: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
1: Habis tu, Has tu juga.
2: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
1: Oh, betul juga no.
2: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap nasib kandak pun jadi tak sur.
3: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Waalaikumsalam. Oh yeah, kumas lagi teman anda waktu ini. Alright, apapun untuk anda di mana jua anda berada, boleh stream kami melalui frekuensi ataupun dengarkan kami. Ada juga sahabat-sahabat kita di balik pulau, Pulau Betong, Pasir Panjang dan juga Titi Teras. Jangan lupa untuk dengarkan kami macam biasa lah, frekuensi kita 90.9. Okay, tapi yang pasti untuk anda, terima kasih yang hantarkan kiriman di ruangan WhatsApp rakan-rakan kita daripada Mami, ada juga Abang Aizil. Aizil, terima kasih Abang Aizil hantarkan di ruangan WhatsApp. Selamat pagi, dia hantar mai gambar sarapan. Hari ni perkenal serabat. Sedap. Okay, apa, terima kasih hantarkan gambaran situasi di tempat anda. Baik, untuk hari ni kita nak kongsikan juga kepada yang mencari ruang dan juga peluang menjadi penyampai radio. Ini masanya untuk anda sertai kami di Butir FM untuk menjadi seorang penyampai radio dan pencipta kandungan. Pastinya syarat penyertaan kami dah sediakan di platform media sosial di Facebook, Instagram, TikTok dan juga di X. Ikuti langkah-langkah yang telah pun disediakan. Sekiranya ada segala persoalan ataupun sebarang persoalan, anda boleh terus telefon kami di 0126793271, berhubung dengan pegawai yang bertugas Encik Norman. Dan untuk hantarkan email, anda boleh terus hantarkan ke email pencarian penyampai mutirfm at gmail.com dan pastikan anda hantar sebelum 17 Ogos 2026. Jadi masa ni tak panjang, ada lebih kurang dalam 2 minggu lebih saja daripada sekarang. Jadi jangan lepaskan peluang, hantar sekarang dan join kami di Mutiara FM ini. Okey, jom kita nak layan lagu-lagu terbaik selepas ini. Terus layan Mutiara FM.

0: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.
1: Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
3: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Marilah bersama-sama kita membina satu masyarakat remaja yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak dan berkemahiran tinggi. Sihat serta cergas dan bergerak maju dalam bidang sosial serta ekonomi dan kesukanan ke arah perpaduan negara.
1: Wahai remaja-remaja yang disayangi, gunakan masa kita sebaik mungkin. Jangan sia-siakan dengan aktiviti yang tidak berfaedah.
2: Pesanan ini ikhlas daripada MEPI 45
0: untuk semua pendengar Mutiara FM.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari beta.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa. Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Yes, what up, what up? Oh yes, hantar Sabtu 6.12. Masih lagi Q kat sini teman anda. Sehinggalah pukul 12 tengah hari. Dah di hujung jam ataupun di hujung tugasan dah pun. Tapi masih lagi Q akan kongsikan kepada anda lagu-lagu terbaik untuk menghiasi hujung minggu anda ini. Okay, dan sekejap lagi Q nak bacakan kiriman-kiriman daripada sahabat-sahabat kita. Tapi sebelum tu, ini antara lagu-lagu yang menanti untuk jam ini. Dengan rindu bertandang lagi ya, tapi Aisyah Retno kata tak adil lah kalau macam tu sebab tapi yang berlari pun ada juga. Semakin kita kejar, semakin kau jauh. Jauh dia pergi kan. Tapi semua itu menanti anda seketika nanti. Okey, dan ada juga kiriman daripada Kak Siti Noraini. Dia kata, Q tolong baca abang akak yang dah pun bergerak pulang ke kampung halamannya di Negeri Sembilan, nak balik mengundi. Dia bertolak awal pagi tadi. Q sama-samalah doakan juga semoga dia selamat pergi dan selamat pulang. InsyaAllah kita doakan sama-sama Kak Siti Noraini ya. Dan katanya kat sini, dan hari ni abang juga akan melaksanakan tanggungjawabnya dan insyaAllah akan balik semula sebab esok dah nak mula bekerja. Oh, ya ke? Esok kerja ya? Bagus abang ya, bersemangat. Tapi yang pastinya, kalau ada juga yang mungkin pulang untuk ke Negeri Sembilan tu kan, balik mengundi lah orang kata, kita doakan semoga selamat perjalanan anda. Dan kalau ikutkan di ruangan WhatsApp ni, Q sempatlah tanya kan, ke mana abang Kak Siti Noraini ni nak balik, ataupun nak balik mengundi tu. Dia kata kat Kuala Pilah. Jadi ada sesuai lagu yang Q dah sediakan selepas ini. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari, Gombak Most Wanted, y'all. Shout out to Mutiara FM. Peace.
1: Gombak Most Wanted, y'all. To my boys in A9 who work hard and struggling. Gombak Most Wanted, y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi. Wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci. Tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
4: Inilah kita sebagai lelaki, bukan terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu.
5: Hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami UK dan Mutiara FM.

FM. Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang berhati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu

Hari ini 1 Ogos 2026. Selain daripada kita memulakan semangat kita dalam bulan kebangsaan, kita juga perlu memastikan semangat kita untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Sebab hari ini juga merupakan Hari Kanser Paru-paru Sedunia 2026. Jadi hargai setiap hembusan nafas kita, tarik nafas sedalam-dalamnya dan fikirkan masa hadapan kita. Jadi kanser paru-paru boleh dicegah dan dikesan lebih awal. Amalkan gaya hidup sihat dan lakukan pemeriksaan jika berisiko. Okey, dan info-info terkini juga anda boleh ikuti platform media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, X dan juga di Threads. Kami ada di Threads sekarang ini, boleh follow dan juga subscribe kami di YouTube juga. Okey, sekejap lagi kita akan terus bawakan kepada anda lagu-lagu terbaik. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kiralah sarapan pagi ke, makan hari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga, janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Ana Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Ha, nak makan apa? Tak ada. Dah habis. Ni, tengok menu ni. Oh, dekat sini lah.
2: Sebagai pelayan restoran, anda perlulah memberi layanan mesra kepada pelanggan anda. Janganlah acuh tak acuh je. Kan bagus kalau bercakap dengan senyuman macam ni.
1: Hai, selamat datang. Encik nak makan apa? Dekat sini, kami menyediakan banyak menu istimewa tau. Encik boleh pilih kat menu ni.
3: Limau manis, batang berduri, batang selasih. Dalam dulang, mulut manis kerana budi. Hati kasih kerana sayang.
2: Saran ini dibawakan oleh Mutiara FM.
4: You're on FM.

Baik, terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan Q. Sampailah ke penghujung jam ini. Okey, dari ujung tugasan Q teman anda dalam Santai Sabtu 6-12 edisi 1 Ogos 2026 ini. InsyaAllah Q akan kembali seketika nanti untuk carta top 10 mutiara. Jadi kena stay tune, kekal setia bersama-sama dengan kami. Selepas ini, Fazrina Sadiq akan teman anda sehingga pukul 6 petang nanti dengan lagu-lagu terbaik dan juga info-info terkini. Okey, stay tune terus, kekal setia bersama-sama dengan kami sepanjang hari di Mutiara FM. Segalanya untukmu. May peace and love, guys. Assalamualaikum. Ciao.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mutiara FM tolak keganasan.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat pening sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari buat semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar hampa semua hari ini? Ya, diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Dan hari ini dalam Santai Sabtu 12.6, Fazrina akan temankan anda dalam edisi 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan penyampai Q temankan anda daripada pagi tadi sampailah sekarang. Sekarang Fazrina pula akan temankan anda sehingga jam 6 petang nanti. Dan pastinya pelbagai lagu menarik menanti anda, juga info-info menarik menanti anda semua. Teruskan bersama kami, Trafam segalanya untuk mu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM segalanya untuk mu.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tanya, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
6: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ni, Mami, awak tak pasang lagi ni.
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi Mami ni. Ha, semua orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni, ya? Apa dia? Apa
0: pasang jalur gemilang lah, Mami. Oi.
1: Ni, Mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni, tau tak?
0: Oh, ya, Kak. Tak apa. Mami, cik nak tolong, Mami.
2: Ayo, semarakkan bulan kemasaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.
3: Jadi yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: mencerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pikir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Ha, dah tahu kan? Sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Metro FM segalanya untukmu sampai Sabtu 12.06 ditemani Fazrina Sadiq. Halo semua, assalamualaikum kepada anda yang baru sahaja buka radio, mungkin dalam pemanduan ketika ini, nak pergi mana-mana ke? Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Hari ini 1 Ogos merupakan Hari Kanser paru-paru sedunia, hampa. Jadi sebenarnya kan, mungkin bila kita bercakap mengenai kanser paru-paru ni, ramai yang fikir boleh berlaku pada orang yang isap rokok ataupun kepada perokok sahaja. Tapi sebenarnya kan, hampa, sesiapa je yang boleh berisiko sebenarnya, sebab kita terdedah kepada pendedahan asap rokok, pencemaran udara, lepas tu bahan kimia yang terdedah. Malah sebenarnya faktor genetik juga memainkan peranan. Jadi bersempena dengan hari kanser paru-paru sedunia ni, jomlah kita sama-sama amalkan gaya hidup sihat ataupun orang panggil healthy lifestyle untuk kesihatan kita. Mungkin kepada yang ada any symptoms yang sakit paru-paru ke, sakit dada dan sebagainya, jangan bertangguh, terus pergi buat medical check-up, okay? Sebab mungkin benda ni akan menyelamatkan nyawa kita pada masa hadapan. Mungkin kita akan take it easy. Mungkin kita akan take it easy, tapi benda ni akan membantu kita pada masa hadapan. Jom layan Kerafam segalanya.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Assalamualaikum semua, this is your boy Wari, Gombang Musmua Dediau. Shout out to Mutiara FM, peace.

0: Pineng mesti radio ke tau mesti tune Mutiara FM punya lah. Ha. Korang pun kena buat benda yang sama. Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM segalanya untukmu. Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masih lagi dalam Santai Sabtu 12.06 ditemani Fazrina Sadiq. Dan sekarang waktu menunjukkan 12.47 minit tengah hari. Apa tengah buat apa tu? Mungkin tengah on the way nak pi enjoy dengan keluarga ataupun ada kenduri nak kena attend hari ini kan. Apa pun, semoga dipermudahkan urusan kalian semua. Mungkin ada yang nak hantarkan ucapan, nak Fazrina bacakan, boleh sahaja hantarkan di 0105080957. Dan pastinya pukul jam 1 nanti kita akan ke utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Lepas tu, Fazrina bacakan segala ucapan kalian, okey? Terus layan, Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga keselamatan.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka akan terus kukuh pada separuh kedua 2026, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi negara yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan memastikan bekalan minyak kekal stabil sehingga akhir tahun yang dijangka membantu mengekalkan momentum ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi untuk separuh pertama 2026 sudah mencapai 5.6%. Selain itu katanya, Malaysia perlu kekal berwaspada terhadap perkembangan geopolitik di Asia Barat, khususnya ketegangan di Selat Hormuz yang masih memberi tekanan terhadap bekalan minyak global. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 setakat pukul 12.30 hari tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 37.29%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun berkata, pihaknya menjangkakan sasaran kadar keluar mengundi antara 72 hingga 75% dapat dicapai berdasarkan persaingan sengit antara parti bertanding. Untuk situasi semasa, kita bersama Nora Shikin Harun di Dun Linggi. Shikin.
1: Baik, Kai. Saya ketika ini dah pun berada di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Intan Perdana yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi kerusi Dun N32 Linggi. Di pusat pengundian SMK Intan Perdana, sebanyak 7 saluran dibuka dengan jumlah pemilih seramai 3,893 orang. Kawasan N32 Linggi merangkumi 22,466 penduduk yang terdiri daripada 49.9% kaum Bumiputera, 24.7% Cina, 24.3% India, lain-lain 1% dengan kepadatan penduduk sekitar 114 km². N32 Linggi mempunyai 20,677 pengundi, merangkumi 18,420 pengundi biasa dan 2,257 pengundi awal. 852 orang daripadanya merupakan pengundi muda. Pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, N32 Linggi menyaksikan pertembungan antara tiga penjuru, Datuk Sri Aminuddin dari Pakatan Harapan, Datuk Muhammad Faizal Ramli dari Barisan Nasional dan Datuk Zamri Mat Said dari Bersatu. Itu saja laporan dari saya. Kita bersama rakan seperjuangan saya, Fatin Akila Nur Azli di Dun N14 Ampangan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Fatin, keadaan di sana okey ke?
2: Saya kini berada di salah satu pusat mengundi bagi Dun N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Dan untuk makluman menarik di sini, pihak SPR akan melaksanakan projek rintis iaitu pengecaman aksara optik kehadiran pengundi ataupun OCRVA, yang mana akan mempercepatkan proses semakan dan pendataan kehadiran pengundi di saluran 1 hingga 7. Baik, untuk kita dapatkan perincian yang lebih lanjut mengenai projek rintis ini, kita bersama dengan pengerusi SPR sendiri, iaitu Datuk Sri Ramlan Datuk Harun. Baik, Datuk Sri. Okay, apa khabar Datuk Sri?
3: Baik, Alhamdulillah.
2: Okay, Datuk Sri, mungkin Datuk Sri boleh perincikan sikitlah mengenai projek rintis yang dilaksanakan di sekolah ini pada hari ini.
3: Ya, Alhamdulillah, kita mengambil kesempatan dalam pilihan raya di Dun Negeri Sembilan ini untuk kita melaksanakan satu projek rintis yang kita laksanakan di sekolah Datuk Kelana ini. Dan projek ini merupakan satu kaedah untuk kita menandakan kehadiran voters attendant. Itu saja. Dia tidak melibatkan perubahan kepada proses-proses lain. Kerana di mana sebelum ini, pengundi-pengundi datang, kita akan rekodkan kehadiran secara manual. Di mana pengundi datang, kita akan potong dalam buku daftar dan sebagainya. Tapi melalui kaedah ini, pengundi-pengundi akan didaftarkan secara digital. Ya, yeah. Berdasarkan kepada maklumat yang kita terima daripada apa nama voters attendant baru yang kita pakai ni, golongan belia amat rendah kadar keluar mengundinya, di mana pagi ini didominasi oleh golongan emas, warga emas. Jadi saya menyuruh kepada semua adik-adik terutamanya segera bangun dan keluar mengundi, laksanakan tugas dan tanggungjawab demokrasi ini. Ini peluang yang diberikan dan sepatutnya kita mengambil bahagian sebaik mungkin.
2: Okay, terima kasih Datuk Seri. Baik, mengikut saranan yang diberikan oleh Datuk Seri Nat juga, apa kata anda semua yang berada di rumah itu, jangan buang masa, jangan lengahkan masa. Moh datang sini kita mengundi. Baik, itu sahaja dari saya, Fatihah Nur Azli.
0: Apa yang saya dapat lihat, laporkan ketika ini, keterujaan pengundi yang sudah selesai menunaikan tanggungjawab mereka, malah cuaca panas pada hari ini juga sedikit sebanyak membantu melancarkan proses pengundian yang berlangsung. Ingin saya kongsikan juga kepada anda, pada pagi tadi, tepat pada pukul 8, calon daripada Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, menjadi pengundi pertama yang mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Middleton ini. Di N07 Jeram Padang terdapat pertemuan empat penjuru melibatkan calon mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Sanjeevan, calon Pakatan Harapan, Manivanan Govin, Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, dan calon daripada Parti Barisan Nasional, Dato' Muhammad Zaidi Abdul Kadir, yang juga merupakan penyandang sebelum ini. Dan pengundi dinasihatkan tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir dan mematuhi arahan yang telah pun ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya kira setakat itu sahaja laporan semasa saya, Khairul Ashraf Hashim. Perkembangan di Dun Seremban Jaya, kita bersama Muhammad Azizi Syahril. Baik Azizi, bagaimana keadaan di sana? Terkawal ke tidak?
4: Alhamdulillah Ashraf, baiklah, saya kini berada di Sekolah Menengah Seremban Jaya. Menurut penyedia tempat mengundi, Encik Azhar Mahmud, pusat mengundi ini mempunyai seramai 5,147 pengundi yang berdaftar. Sebanyak 10 saluran telah disediakan dengan saluran 1 hingga 3 dihaskan untuk warga mas bagi melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 7.30 pagi, pengundi bagi N24 Seremban Jaya telah mula hadir ke pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Dua lokasi yang saya kunjungi pagi ini turut menyaksikan kehadiran pengundi yang amat menggalakkan, khususnya golongan pengundi muda dan mereka yang pertama kali mengundi. Bagi kursi N24 Seremban Jaya, pertandingan tiga penjuru menyaksikan calon-calon berikut bertanding. S. Mungudadan mewakili Pakatan Harapan, Dato' R. Cinalan mewakili Barisan Nasional, R. Mahendran mewakili Bersatu. Yang saya hanya di RTM, Dawei Hundi. Sekian laporan saya, Muhammad Aziz Syahdan Razak Khalim. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib.
2: Ya Azizi, setakat tengah hari ini kehadiran pengundi di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson terus meningkat dan tinjauan RTM mendapati golongan belia sudah bermula hadir secara berperingkat bagi melaksanakan tanggungjawab mereka. Pada masa yang sama, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR terus komited memastikan keseluruhan proses pengundian berjalan lancar, teratur dan terkawal tanpa sebarang gangguan. Seorang petugas keselamatan yang dikenali sebagai Khairuddin berpuas hati dengan tahap pematuhan pengundi yang memberi kerjasama baik dengan mematuhi setiap arahan yang ditetapkan sepanjang proses pengundian berlangsung. Suka juga saya ingin kongsikan kepada anda, di pusat pengundian ini seramai 3,113 pengundi akan menunaikan tanggungjawab mereka menerusi 6 saluran yang telah ditetapkan. Pada pukul 10.15 pagi tadi, calon Barisan Nasional A. Achutan hadir di pusat mengundi ini bagi menunaikan tanggungjawabnya di saluran 4. Sementara itu, calon Pakatan Harapan, Datuk Dr. J. Raja Sekaran pula tiba kira-kira pada pukul 11 pagi tadi untuk mengundi di saluran 5. Untuk makluman, Dun N33 Seri Tanjung menyaksikan pertandingan 5 penjuru iaitu Datuk Dr. J. Raja Sekaran dari PH, A. Achutan dari BN, Datuk A. Saravanan Bebas, M. Levinesh Warren Bersatu dan Islah Wahyudi Zainuddin daripada Bebas. Setakat itu sahaja dari saya, Nur Ain Abu Talib, dan rakan-rakan petugas di Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai. Silakan.
0: Terima kasih Ain dan rakan-rakan petugas di Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan kontingen Malaysia melepasi sasaran 5 pingat emas mencerminkan kekuatan ekosistem sukan negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Menurut beliau, kekuatan itu hasil kerjasama erat antara pelbagai pihak yang sentiasa komited dalam pembangunan sukan berprestasi tinggi. Sampaikan taja utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita Nabi pernah pesan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri ashratan. Ada 10 golongan yang terlibat dengan arak yang Nabi laknat. Ini kita tak seronok mendengarnya. Pertama, asiraha, orang yang memerah arak. Yang kedua, mu'tasiraha, orang yang minta supaya diperahkan arak untuk dia. Kemudian syaribaha, orang yang minum arak. Yang keempat, hamilaha, orang yang serve arak, bawa dalam hidang. Yang kelima, al-mahmulata ilaihi, orang yang minta diserfkan arak. Yang keenam, saqiyaha, orang yang memberi minum arak kepada orang lain. Yang ketujuh, ba'i'aha, orang yang jual arak. Yang kelapan, akila samaniha, orang yang dapat hasil daripada penjualan arak. Yang kesembilan, al-mushtariyalaha, orang yang membeli arak. Dan yang ke-10, al-mushtara talahu, orang yang meminta tolong supaya dibelikan arak untuknya. Hadis riwayat Ibn Majah dan Tirmizi.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Sebab tu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu wa taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat. Masya-Allah.
1: Inilah Mutiara FM.
3: Panduan Muslimin dan Muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur tepat jam 1.27 minit tengah hari bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Siapa yang mencari, bahasa Arab kata manjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

FM segalanya untukmu. Masih lagi dalam Santai 1.12.6 ditemani Fazrina Sadiq. Buat penuan muslimin dan muslimat, sementara tadi telah berkumandangnya azan fardu zuhur tepat jam 1.27 minit tengah hari. Jadi jom kita selesaikan dulu kewajiban kita di awal waktu. Moga Allah sentiasa redha setiap langkah kita dan permudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Amin. Allahumma amin. Nak tanya juga, tadi ramai yang hantar kiriman, katanya hari ini nak pi program dekat Padang Kota. Lepas tu ada juga festival macam makanan dekat Spice Arena dan sebagainya. Punya macam-macam juga yang weekend ni kan. Kita di Pulau Pinang ni hampa, setiap weekend mesti ada je apa-apa. Jom kongsikan dengan saya apa aktiviti anda untuk hari ini. Okey, dan pastinya jam 2 nanti kita akan ikuti carta top 10 mutiara bersama dengan Q. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Mutiara FM sekalinya tu. 95.7, 93.9 dan juga 90.9 Mutiara FM sekalinya untuk

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Tudo de boa.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: RFM segalanya untuk semua. Terima kasih kepada anda yang hantarkan WhatsApp share antara aktiviti anda pada hari ini di WhatsApp konti 01050809597. Saya nak kongsikan ini antara kiriman daripada Nadia. Katanya, Assalamualaikum Fazrina. Hari ini kan weekend. Saya mengambil kesempatan untuk spring cleaning rumah saya hari ini. Penat sebenarnya pada pagi saya start. Tapi puahlah tengok rumah dah bersih. Lepas dah siap tu, saya reward lah diri saya dengan secawan kopi. Wow. Sebenarnya saya rasa ramai juga yang suka ambil peluang on the weekend untuk kemaskan rumah kan. Sebab yelah, on the weekday kita sibuk dengan kerja lah, itulah inilah. Weekend family yang lain pun ada kat rumah, jadi bolehlah sama-sama kita bersihkan rumah kan. Baik, ini kiriman seterusnya daripada Faiz. Katanya, Assalamualaikum Fazrina. Hari ini kita ada Penang Festival dekat Padang Kota. Jadi malam sekejap saya nak bawa anak-anak pi tengok light show dekat situ. Sebab dah lama dah tak ada. Hari ini dia pun buat balik. Kami pun dah so excited nak pi. Semoga enjoy-enjoy bersama dengan anak-anak nanti. Okay Faiz, dan buat anda semua, Q dah ready dah apa untuk carta top 10 mutiara saat lagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan RFM segalanya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mat, dengar kata bil ayam nak naik.
2: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
1: Habis tu, Has tuju ke?
2: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
1: Oh, betul juga no.
2: Kalau lah ni PBN tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap nasi kandang pun jadi tak sur.
3: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.
4: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Sinilah. Chart Top Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
5: Baik, baik.
4: Hanya di Mutiara FM.
6: Assalamualaikum, salam hujung minggu. What up, oh yeah, Team Bros. Macam biasa teman, anda dalam Carta Top 10 Mutiara. Masih lagi, ingatkan berdua, dapat lagi seorang. Apakan daya kan, itulah perancangan kita kadang berbeza. Tapi apa yang ditetapkan oleh Allah tu, kita bersyukur je lah kan? Tapi apa sahaja untuk minggu ini, cue teman anda dalam Carta Top 10 Mutiara, sehinggalah kita ketahui siapakah juara untuk minggu ini. Okay, kalau minggu lepas kita ada Adira Suhaimi di tempat yang pertama, Haziq Rosby dengan Nur Leila di tangga yang kedua, dan juga Tok T, Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Rencong di tempat yang ketiga. Siapakah top 3 untuk minggu ini? Anda kena kekal setia bersama-sama dengan Q sehinggalah ke hujung. Sama-sama nanti kita akan kongsikan juga update ataupun perkembangan terkini dunia hiburan, perkembangan semasa yang viral. Terus kekal setia bersama dengan kami. Okey, kalau minggu lepas kita ada pencalonan baru, yang mana lagu daripada Amar Haikal dengan Gila Bayang. Tapi lagu tu dah berubah kedudukan. Pernah jadi juara juga. Lagu yang ketika ini berada di tangga yang ke-10 tercorot ketika ini adalah Siti Nurdiana dengan Ahai. Jadi untuk anda, kalau nak selamatkan lagu ini, jangan lupa sekejap lagi kita akan kongsikan cara untuk anda mengundi. Terus layan Carta Top 10 Mutiara.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan Carta Top 10 Mutiara.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.
3: Nombor 9.

Baru saja berlalu, Ernie Zakri di tangga yang ke-9 dalam carta top 10 mutiara. Lagu ini kekal 4 minggu di kedudukan yang sama. Jadi itu hasil undian anda kalau rasa nak lagu ni kekal naik ataupun nak kekal turun ke kan. Ataupun rasa macam mana, kita dah lama dah queue undi dia, kita singkir kan. Jangan itu. Tapi yang kuasanya itu pilihan anda sendiri. Tapi yang pastinya itu pilihan anda sendiri, boleh terus mengundi di platform media sosial kami di Facebook dan juga di WhatsApp channel Carta Top 10 Mutiara. Tapi kalau ikutkan, kami bukan hanya ada di platform seperti Facebook, Instagram, TikTok. Kita juga ada yang terbaru tau di Threads. Sebab apa? Sekarang ni Threads kan tengah on point. Jadi kita juga turut bersama-sama. Kalau anda yang ada akaun Threads, jangan lupa untuk follow kami untuk dapatkan perkembangan yang terkini. Sebab pasal Threads ni, kalau ikutkan minggu lepas, antara yang mencuri tumpuan pastinya berkenaan dengan apa lagi kalau bukan F1, yang mana kita dah ketahui bahawa Litar Sepang antara yang pastinya menjadi tumpuan selepas ini, selepas daripada keputusan untuk menggantikan Litar Bahrain, yang mana kita sedia maklum untuk makluman anda juga berikutan daripada ketegangan yang berlaku di Asia Barat. Malaysia dipilih untuk menggantikan perlumbaan F1 di Bahrain. Jadi pemilihan Litar Sepang ini juga antara yang mencuri tumpuan, khususnya di Threads, yang mana ada pengguna-pengguna Threads di seberang lah, ataupun di negara jiran kita, yang mempersoalkan mengapa Sepang dipilih untuk menggantikan Litar Bahrain. Kenapa bukan Mandalika di Indonesia yang agak popular ketika ini? Okey, kalau ikutkan, dia ada beberapa faktor, dan kita tertarik juga dengan pemilihan ataupun apa yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita di Threads ini, yang menjelaskan lebih terperinci beberapa faktor utama lah kenapa Sepang dipilih berbanding dengan litar-litar lain di rantau ini. Antaranya adalah berkenaan dengan standard pengiktirafan F1, yang mana Litar Antarabangsa Sepang SIC sememangnya dibina khas mengikut piawaian tertinggi penganjuran F1 sejak awal kewujudannya lagi, dan rekod penganjuran yang lama. Malaysia mempunyai sejarah panjang penganjuran F1 dari tahun 1999 sehinggalah 2017, menjadikan sebuah litar yang sangat matang dari segi fasiliti dan juga logistiknya sendiri. Selain daripada itu, kerjasama kerajaan Malaysia dan juga Bahrain antara faktor yang menjadi pemilihan mengapa Sepang dipilih. Kerana kita tahu pemilihan Sepang ni difahamkan melibatkan campur tangan dan kerjasama strategik antara kerajaan Bahrain serta Malaysia. Jadi itu antara aspek-aspek ataupun faktor yang telah pun diumumkan. Dan kalau kita lihat secara dasar pun, kita pun sendiri tahu bahawa kelebihan itu dimiliki oleh Malaysia selaku tuan rumah, dan sekaligus ia akan memberi peluang yang baik juga untuk peminat-peminat sukan permotoran di Malaysia. Tapi untuk rekod, untuk kita faham sama-sama, mungkin ada yang bertanya kan, Kyu, kenapa tak disambung daripada dulu ya F1 ni? Sebenarnya untuk rekod penganjuran F1 di Sepang dihentikan selepas tahun 2017 disebabkan kos lesen penganjuran ataupun lesen fee yang terlalu tinggi serta pulangan keuntungan yang semakin menurun ketika itu. Namun, pengiktirafan dan keupayaan infrastruktur Sepang terbukti masih kekal relevan apabila nama Litar Kebanggaan Malaysia ini kembali dipetik bagi penganjuran acara bertaraf dunia seperti ini. Jadi, kita harapkan ia terus memberi semangat juga untuk kita bagaimana masyarakat ataupun mata dunia tertumpu ke arah Malaysia, tetapi kita sendiri, rakyat Malaysia, jom sama-sama kita bangkit dan menghargai segala kelebihan dan juga bertuahnya kita berada di bumi Malaysia ini kan. Jom, Q nak ajak anda juga untuk sama-sama mengibarkan jalur gemilang dalam bulan kebangsaan ni. Jangan tunggu lagi, kalau ada bendera-bendera tu belum beli, pergi beli. Kalau yang mana dalam plastik tu, Q, saya memang beli banyak lu. Tak pasang, pasang lah ni Pak Long. Pergi tengok kat luar, kot-kot ada bendera hak lama tu dah terkoyak ke apa ke, tukang bagi. Jadi itulah semangat kita untuk mulakan bulan kebangsaan ini. Semoga terus memberikan semangat juga buat kontinjen negara kita di pentas sukan. So, kalau ikutkan ketika ini sukan Commonwealth yang juga mencuri tumpuan, nanti kita akan kongsikan untuk anda. Tapi kita nak terus ke lagu yang berikutnya di tangga yang ke-8, lagu yang baru saja dicalonkan pada minggu lepas, Ammar Haikal dengan Gila Bayang. Laju dia naik, gila betul. Terus layan carta top 10 Mutiara.

Pengunjung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Nombor 7.

0: Carta Top 10 Mutiara. Masih lagi kehidupan anda waktu ini, baru saja berlalu di tangga yang ke-7. Balas baik daripada Nabila Razali. Lagu ini turun satu anak tangga kalau minggu lepas di tangga yang ke-6. Minggu ini di tangga yang ke-7. Okey, tapi itu semua bergantung pada tugasan yang anda dah sempurnakan. Macam mana caranya? Apa tugasan anda? Kena mengundilah. Kena undi lagu-lagu kegemaran anda di Facebook dan juga di WhatsApp channel Carta Top 10 Mutiara. Tapi kalau di WhatsApp channel tu, jangan lupa join dulu. Kalau dah join tu, baru boleh mengundi. Kita dah sediakan platform untuk anda. Tapi ada juga yang tanya, Q, kalau ikutkah ada lagu ni, saya nampak dah lama dah. Jangan risau. Kalau awak bagi cadangan kepada kami, lagu yang awak nak dengar ataupun awak nak cadangkan supaya masuk dalam Carta Top 10 Mutiara ini, boleh kongsikan dengan kami di ruangan DM Facebook kita tu, ataupun hantarkan juga di ruangan WhatsApp channel tu. Bagi tahu, lagu ni saya rasa sesuai untuk masuk dalam carta. Lagu ni baru kena. Kan? No problem. Kami meraihkan pendapat anda. Okey, apa pun, di tangga yang ke-6, lagu ini kalau ikutkan duduk dekat corot-corot dah 2-3 minggu lepas, tapi 2-3 minggu ni dia naik semula untuk berada di tangga yang ke-6. Mungkin nanti dia naik top 5, kita tak tahu. Hasil undian anda juga. Lagu daripada Mojad Hafiz, Zain Akal dan juga Zamir Haris dengan Dalam Diam. Terus layan Carta Top 10 Mutiara.
1: Nombor 6.

0: Di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

Kak Mish di tangga yang kelima dengan I Don't Like You Anymore. Lagu ini pun kekal di kedudukan yang sama. Kalau tadi kita dah pun bawakan kepada anda turun naik lagu-lagu dah pun di pertengahan jalan kita. Tapi kalau I Don't Like You Anymore, dia kadang-kadang tu biasalah. Dia perjalanan kehidupan, tambah-tambah pasangan bercinta tu kan. Awal-awal tu I Don't Like, lepas tu I Cannot Lah Without You, gitu kan. Dan macam juga sahabat kita ni, rakan artis kita juga yang baru saja mendapatkan zaman bujangnya. Kalau anda yang mungkin sebelum ni ingatkan dia ni fasih betul berbahasa Tamil kan, rupanya pasangan hatinya pun memanglah, memang lagu-lagu dia nyanyikan tu sesuai lah. Oh my God. Ucapkan tanya kepada Zubair Khan yang selamat bergelar suami kepada wanita pilihan hatinya, Dr. Hema Melini Balasubramaniam, dalam satu acara yang berlangsung pada Jumaat. Jadi Zubair Ali ataupun Zubair ni melafazkan akad nikah dengan sekali lafaz saja sebelum menyerahkan mas kahwin berjumlah RM300 kepada isterinya. Dalam platform media sosial juga, Dr. Hema isterinya meluahkan rasa syukur dan terharu bila Zubair berjaya melafazkan akad dengan lancar. Dan pada mulanya dia agak gementar, tapi akhirnya berjaya untuk melakukan yang terbaik, Alhamdulillah. Jadi untuk rekod, Zubair dan juga Dr. Hema ni mengikat tali pertunangan sekitar April lalu selepas menjalinkan hubungan cinta. Dan sebelum ini Zubair turut menjelaskan Dr. Hema memilih untuk mengekalkan nama asalnya selepas berkahwin kerana pertukaran nama bukan satu kewajipan di Malaysia selain melibatkan pelbagai urusan rasmi. Jadi apapun, tahniah untuk Zubair dan juga Dr. Hema. Ialah orang kata mahligai pun dah terbina kan. Semoga kekal lah hingga ke jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ni pun ramai juga kawan-kawan kita yang mungkin mendirikan rumah tangga. Kita doakan perkara yang sama juga. Okey, apa pun, kita nak terus ke lagu di tangga yang keempat dalam carta top 10 mutiara kita. Lagu daripada Akim and the Magistrate dengan Juliet. Lagu ini juga kekal di kedudukan yang sama. Terus layan carta top 10 mutiara. No.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.

0: Hai, Nurlela.
1: Jangan terlepas untuk mengikuti walau di mana jua anda berada siaran kami Mutiara FM sepanjang masa menerusi aplikasi RTM Click ataupun terus ke portal kami yang berwajah baru radio.rtm.gov.my/mutiara FM. Dekat situ anda boleh stream dan juga boleh lungsurilah pelbagai features dan juga ciri-ciri tambahan yang kita sediakan khas buat anda. Okey, walau di mana jua anda waktu ini, kita mungkin ternanti-nantikan siapakah yang bakal bergelar juara untuk minggu ini, kan? Kekal sama ke ataupun berubah? Ini nak kena tunggu ni. Kalau ikutkan, tadi kita dah pun stream lagu di tangga yang ketiga. Minggu lepas di tangga yang kedua, Haziq Rosby dengan Nurlela. Tapi Nurlela pergi ke nombor tiga. Siapa agak-agaknya nombor dua? Boleh teka dah. Kita ada Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Rencong. Dan sekejap lagi, juara akan kita umumkan untuk anda. Jadi terus kekal setia bersama dengan kami dalam Carta Top 10 Mutiara. No.

0: Pengunjung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentam. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Baik, itu juara minggu ini. Kekal 2 minggu dikedudukan juara carta top 10 mutiara. Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Wow, ramai fans-fans Adira kan. Tapi yang pastinya untuk anda, kalau belum lagi mengundi lagu-lagu pilihan anda, boleh terus ke platform media sosial Facebook Mutiara FM ataupun WhatsApp channel carta top 10 mutiara. Anda kena follow kalau di WhatsApp channel. Kalau di media sosial Facebook khususnya, anda kena ikuti juga, like, follow dan juga share lah kalau boleh, bagi tahu kat kawan-kawan kan. Undilah lagu ni, aku suka lagu ni, jadi nak kena kekal jadikan juara. Kena undi di situ. Tapi jangan hari ni, kena tunggu hari Isnin nanti. Hari Isnin baru kita akan uploadkan semula untuk anda kedudukan lagu dan juga cara undiannya. Okey, apa pun, untuk minggu ini masih lagi Q solo. InsyaAllah minggu depan kita doakanlah tak ada pun Q cuti. Apa pun, terima kasih kekal setia bersama-sama dengan kami. Jangan lupa frekuensi kami tetap sama untuk hiburkan anda. Selain daripada itu, kami juga akan streamkan lagu-lagu terbaik sepanjang hari menerusi aplikasi RTM Click. Okey, kita dah pun ketahui juara. Kita jumpa pula minggu depan macam biasa, temu janji kita setiap Sabtu dan juga Ahad. Kalau Ahad tu ulangannya lah kan. Kita bawakan kepada anda 10 lagu terbaik pukul 2:15 minit petang. Alright, may peace and love guys. Kita jumpa lagi dalam Carta Top 10 Mutiara Team Rose. Bye-bye.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Mutiara FM segalanya untuk semua kembali bersama saya Fazrina Sadiq dalam Santai Sabtu 12.06. Terima kasih kepada Q temankan anda menerusi carta Top Mutiara. Itu dia juara untuk minggu ni, Adira dengan lagunya Sayang Orang Yang Sama. Dan di waktu ini kita dah masuk jam terbaru dah pun. Macam-macam lagu menarik Fazrina nak payung untuk hampa. Kalau nak request lagu pun boleh je WhatsApp saya di 0105 0809 957. Terus layan. Rafam.

0: Eh Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
3: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
4: Kenduri. Obor,
3: obor pulut hitam.
4: Bukan.
3: Obor-obor je dalam laut yang terapung tu. Itu bubur. Lain.
4: Oh, salah.
2: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Akuntik betul-betul, percuma boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Kalau belum lagi mak turun, mudah je. Fazrina, mamu tak reti lah macam mana nak mak turun. Senang je mamu, pergi sahaja. Kalau guna phone Android, boleh saja pergi ke Google Play Store, search dekat situ, tekan, type kat situ, RTM click, nanti dia akan keluar. Lepas tu install dan boleh saja nikmati ke semua stesen radio RTM. Boleh dengarkan di situ juga saluran TV RTM, boleh ditonton di situ. Sekarang ni kan tengah sukan Commonwealth, anda boleh sahaja layan di situ. Kalau tak ada TV, tak puan pun tak ada alasan untuk tak layan, sebab di RTM Click dah ada semua tu. Dan Fazrina nak kongsikan satu perkara yang sangat membanggakan kita semua. Saya nak ucapkan tahniah kepada Dato' Azizah Seni Awang, pada usia 38 tahun, sekali lagi membuktikan bahawa pengalaman, kebijaksanaan dan juga semangat juang mampu mengatasi segala batasan. Pingat emas acara Kirin Lelaki di Glasgow 2026 bukan sekadar satu kemenangan. Ia adalah penutup indah bagi penampilan terakhir beliau di pentas sukan Commonwealth selepas bertahun-tahun berjuang, berkorban dan tidak pernah berhenti percaya. Doa yang dipanjatkan setiap hari akhirnya dimakbulkan. Dan daripada kekecewaan emas yang pernah dinafikan kepada Detik berdiri sebagai juara sukan Commonwealth, inilah kisah seorang pejuang yang tidak pernah menyerah. Tahniah diucapkan kepada The Pocket Rocket Man yang mungkin bertubuh kecil tetapi jiwa dan semangatnya sentiasa besar. Tahniah sekali lagi daripada kami di Putera FM. Emas milik anda, kebanggaan buat kami seluruh rakyat Malaysia. Jom kita dengarkan Gemuruh Faizal Tahir. Terus layan Putera FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan piaran FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan piaran FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari, Rombang Most Wanted, y'all. Shout out to Mutiara FM. Peace.
1: Rombang Most Wanted, y'all. To my boys in A9 who work hard and struggling. Rombang Most Wanted, y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Lesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: vară bertemu soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM.

95.7 93.9 dan 90.9. Itulah dia frekuensi Mutiara FM. Terima kasih kepada anda yang sentiasa stream kami 18 jam tanpa henti di frekuensi kami maupun di RTM Klik, juga di portal radio RTM. Terima kasih banyak-banyak tahu. Dan untuk memberi yang lagi terbaik kepada anda semua, kami sekarang ini sedang mencari penyampai radio dan juga pencipta kandungan yang baru. Ha, kita nak bagi yang terbaik kepada anda semua. Jadi kepada anda, kalau berkelayakan, mempunyai bakat, sila try hampa. Antara syarat minimum yang kami perlukan, berumur antara 21 hingga 30 tahun, sekurang-kurang yang berpendidikan diploma, mahir menggunakan persediaan suntingan foto dan video, sebab kita looking for DJ yang dalam masa yang sama dia boleh buat content creator, dia boleh buat content. Kita nak memantapkan lagi kita punya social media kan, apa mesti duk tengok kami punya TikTok dan sebagainya kan. Jadi kita nak someone yang boleh buat content juga dalam masa yang sama, dan pastinya berperwatakan menarik, kreatif, berkebolehan berinteraksi dengan baik dan mempunyai keperibadian yang baik. Jadi hantarkan video anda sebagai penyampai radio berdurasi maksimum selama 2 minit ke email kami pencarian penyampai mutiarafm@gmail.com, ataupun untuk keterangan lanjut boleh sahaja WhatsApp di 010-679-3271 untuk keterangan lanjut. Okay, mungkin anda yang kami cari, mungkin anda bakal menjadi partner Fazrina kat Konti ke, mana tahu. Terus layan Terima

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

0: Ni, Mami, awak tak pasang lagi ni?
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi Mami ni. Ha, semua orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni, ya? Apa dia? Apa
0: pasang jalur gemilang lah, Mami. Oi.
1: Ni, Mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni, tau dah.
0: Oh, ya, Kak. Tak apa. Main cik nak tolong, Mami.
2: Ayo, semarakkan bulan kemangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.
3: Awak, sudah-sudahlah tu isap rokok.
4: Hei, kenapa pula macho kot isap rokok ni?
3: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
4: Okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
5: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi dalam Santai Sabtu 12.06. Assalamualaikum. Selamat petang kepada anda yang baru sahaja buka radio di waktu ini. Mungkin kepada anda yang dalam pemanduan ketika ini, hati-hati di jalan raya. Dan mungkin ada yang sekarang ni tengah food hunting, Fazrina. Nak pergi kafe-kafe yang viral. Ada benda yang Fazrina nak cakap kepada anda selepas ini sahaja lagi. Okay? Terus layan, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com. Not trying to be in there, not trying to be cool.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Santai Sabtu 12.06 ditemani Fazrina Sadiq. Buat anda dalam pemanduan ketika ini yang tengah mencari Haiti ataupun ada yang duk pi kafe viral sekarang ni, Fazrina, nak tanyalah kat hangpa ni. Apa dia jenis makan makanan menggunakan direct dengan tangan ataupun suka pakai sarung plastik tangan? Bukan apa hangpa, ada di kalangan kita ni yang dia selalu buat kuku ataupun manicure kan. So, muka apa kuku dia jadi mengelap-mengelap lah lepas dia buat manicure tu. Tapi dia pun suka pakai sarung tangan plastik ni sebab dia boleh lah apa terhindar pada terkena minyak ataupun apa-apa yang merosakkan kuku dia kan. Tapi di sini saya nak share, tak semua sarung tangan plastik tu bersesuaian dengan makanan sebab antara risiko migrasi yang boleh meningkat, makanan tu terlalu panas ke, makanan yang sangat berminyak dan berlemak, benda-benda ni akan menyebabkan penyakit sebenarnya. Jadi kepada anda, kalau betul-betul perlu, pilih sarung tangan yang berlabel food grade, semak kesesuaian untuk makanan panas dan berminyak. Tapi yang paling mudah untuk makanan ialah mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Pakai je lah tangan sendiri, ampuh, tangan yang bersih itu lebih baik daripada sarung tangan plastik yang tidak ketahui bahan dan tahap keselamatannya. Baik, selepas ini Warta Mutiara menanti anda. Jangan ke mana-mana, terus layan Mutiara FM segalanya untukmu. Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Pernah tak ada kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka? Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
2: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah, dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

0: anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kontingen Sukma Negeri Pulau Pinang menyasarkan 60 pingat emas dalam Temasya Sukma yang akan diadakan di Negeri Selangor. Ketua Menteri Chakon Ya berkata, walaupun ia bukan semudah yang dijangka, sasaran itu akan menjadi pembakar semangat bagi para atlet menonjolkan kehebatan masing-masing. Ini berikutan latihan intensif yang diberikan kepada atlet dan harapan 60 pingat emas menjanjikan insentif luar biasa kepada atlet sekiranya berjaya merangkul pingat emas.
2: Kita meletakkan sasaran 60. Nampaknya ini amat mencabar sebab pada temasya yang lepas kita menang 41. Tetapi kita letak sasaran untuk membakar semangat. Capai tak capai, kita akan tunggu. Tetapi ini sebagai penggerak semangat kontingen Pulau Pinang untuk mencapai yang terbaiklah.
1: Chakon Yao, beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan bendera kontingen Pulau Pinang di Kepala Batas.

0: Dalam perkembangan lain, Esko Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Gui menjelaskan semua urusan penginapan atlet di seluruh negeri Selangor telah diuruskan. Meskipun bajet penganjuran Sukma 2026 dikurangkan, aspek penginapan telah diberi perhatian khususnya negeri Selangor dan ia merepati keperluan atlet.
1: Memang kita sudah uruskan sebab dari awal lagi sebenarnya kita selepas kita mengetahui venue-venue pertandingan yang telah pun ditetapkan, kita telah menyusun untuk atlet kita untuk duduk menginap di lokasi yang berdekatan lah dengan venue pertandingan disebabkan oleh penjimatan kos penganjuran Sukma kali ini. Namun demikian masih ada allowance yang ditawarkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, tetapi di negeri Pulau Pinang juga kita akan menambah juga allowance untuk penginapan dan juga untuk makanan dan minuman kepada atlet kita.
0: Daniel Guizizan. Beliau berkata selain penginapan, Kerajaan Negeri Pulau Pinang menerusi Majlis Sukan Negeri MSN menyediakan allowance khas kepada atlet yang bertanding dalam Sukma 2026. Sebanyak 49 venue pertandingan disediakan Negeri Selangor bagi menganjurkan 37 acara sukan. Bagi atlet orang kurang upaya OKU, Para Sukma 2026 merupakan medan menguji tahap kemampuan sukan yang diceburi. Bagi atlet pingpong berkerusi roda Muhammad Kamil Isak, pertandingan Sukma bukan sekadar pertaruhan mudah tetapi pelbagai cabaran akan ditempuhi sepanjang temasya Sukma 2026.
2: Cabaran utama pastinya pergerakan lah. Kita macam main pingpong wheelchair ni, kita duduk satu tempat lah. Okay, lepas tu dengan saya pula mengalami lemah bahagian tangan. Itu cabarannya sebab saya kena pegang beg pingpong tu dan saya kena ikat tangan. Itu lebih menyukarkan saya sebab saya kena lawan dengan kelas atas daripada saya. Saya kelas 2 tapi saya kategori kelas 2 tu tak ramai yang ambil bahagian. So kena campur dengan kelas 3. Kelas 3 tu yang kategori tangan kuat. Okay, so saya itu cabaran utama saya.
0: Muhammad Kamil Ishak. 10 jenis acara sukan seperti bokia, para badminton, para bowling padang dan para memanah antara acara yang akan menjadi rebutan insan istimewa ini di Selangor dan juga aspek pemerkasaan komuniti itu melalui sukan. Ini pula laluan dari Batu Maung menuju ke Batu Kawan arah barat di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah akan ditutup sementara selama 7 jam bermula 8 malam pada 8 Ogos hingga 3 pagi 9 Ogos ini sempena penganjuran Cultural Night Run 2026. Jambatan Kedua Sundia Berhad JKSP dalam kenyataan memaklumkan penutupan itu bagaimanapun tidak melibatkan laluan dari Batu Kawan ke Batu Maung yang akan beroperasi seperti biasa sepanjang tempoh berkenaan. Menurut kenyataan itu, laluan dari Bandar Kasia Batu Kawan dan Batu Kawan Industrial Park BKIP ke Lebuh Raya Utara Selatan Plus juga kekal dibuka dan boleh digunakan seperti biasa. Susulan itu, JKSP menasihatkan semua pengguna Lebuh Raya supaya mematuhi papan tanda serta arahan yang diberikan sepanjang tempoh penutupan bagi memastikan kelancaran trafik dan keselamatan semua pihak. Orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat trafik atau bantuan kecemasan boleh menghubungi hotline JKSP di talian 1-330-2828. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Pil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rogi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengat, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati dalam hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup sahnya tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Buat puan-puan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar tepat jam 4.48 minit petang bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menandakan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Man da'a ila dhalalah, siapa tunjuk satu benda kemaksiatan, jalan maksiat, maka dosanya seperti mana dosa dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Allah sebut dalam Quran surah Yasin, atharuhum, bekas-bekas tinggalan, tapak-tapak kaki dia apa. Kalau sebut bekas tinggalan ni, boleh jadi benda baik dia tinggal bekas, boleh jadi benda maksiat pun dia tinggal bekas. Tuan-tuan tunjuk satu benda maksiat, tuan-tuan buat maksiat, tuan-tuan tunjuk satu benda maksiat, maksiat tu orang tu ikut, maka selagi dia duk buat dosa tu, selagi tu kita duk tanggung dosa dia, tak dikurangkan walaupun sedikit. Dia piajak ke orang lain pula, tanggung dosa kau pula, tanggung dosa kau pula. Allah Rabbi Azza.
2: Merungkai fatwa, menjejak falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa, menjejak falak.

0: Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: FM.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji, perkasa kerangka perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Tiada insiden tidak diingini berlaku ketika pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, seramai 5,500 pegawai serta anggota polis ditugaskan bagi memastikan proses demokrasi di Negeri Sembilan lancar dan terkawal. Beliau berharap momentum itu dapat dikekalkan sehingga keputusan diumumkan. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 65.38% atau 562,133 pengundi selesai mengundi. Dewan Undangan Negeri Dun Kota mencatatkan peratus keluar mengundi tertinggi iaitu 72.1%, diikuti Seri Menanti dan Labu. Untuk perkembangan di Dun Pilah, kita bersama Fazril Amri Hamdan yang berada di Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Fazril, teruskan.
1: Baik, Kai. Saya kongsikan setakat pukul 4 petang tadi, di mana peratusan keluar mengundi bagi sekolah ini hampir mencecah 75%. Dan berbaki sejam lagi sebelum pusat pengundian ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan saya jangka ada lagi baki pengundi yang akan hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Tinjauan saya sejak pagi tadi menyaksikan proses pengundian berjalan dengan lancar. Petugas-petugas SPR dan polis turut membantu orang ramai yang hadir. Ingin saya kongsikan juga, di sekolah ini hanya 1,797 orang pengundi berdaftar yang layak mengundi di sini. 4 saluran mengundi disediakan dan kerusi Dun N18 Pilah ini menyaksikan pertembungan 1-1 di antara calon Pakatan Harapan, Datuk Nur Zulinta Begum Muhammad Ibrahim. Beliau ditentang oleh calon dari Barisan Nasional, S. Liza Mat Yassin. Sekian sahaja laporan dari saya, Fazril Amri Hamdan. Seterusnya bersama rakan saya, Yassin Kasim, di Dun Bukit Kepayang. Silakan, Yassin.
2: Ya, Fazril. Saya berada di Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban, salah satu daripada 20 pusat mengundi bagi kawasan Dun N21 Bukit Kepayang. Proses pengundian berjalan lancar sejak pagi tadi. Malah pegawai-pegawai SPR turut membantu pengundi dan memudahkan urusan. Terdapat kerusi-kerusi roda disediakan untuk memudahkan pergerakan warga emas. Saya juga sempat menemubual beberapa orang pengundi awal yang nyata teruja menunaikan tanggungjawab kali pertama mengundi. Untuk makluman, kerusi N21 Bukit Kepayang ini menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nikol Tan Dikun yang juga penyandang di kawasan ini. Beliau akan berhadapan calon Perikatan Nasional. Setakat itu saja laporan dari saya, Yassin Kasim. Seterusnya bersama Nur Zuhair Razabri di N27 Rantau. Silakan.
3: Baiklah Yassin, setakat pukul 5 petang ini, kesemua 16 pusat mengundi di Dun N27 Rantau berada dalam keadaan terkawal. Proses pengundian berjalan lancar. Orang ramai terus hadir ke pusat-pusat mengundi walaupun hanya berbaki beberapa jam sebelum proses pengundian ditutup 6 petang nanti. Apa yang menarik dapat saya kongsikan, kedai-kedai makan di sekitar SJKC Chong Hua Rantau yang kebiasaannya menamatkan operasi lebih awal, hari ini melanjutkan waktu perniagaan sehingga pukul 6 petang bagi memenuhi keperluan pengundi dan petugas pilihan raya. Berdasarkan tinjauan, kehadiran pengundi wanita dilihat lebih ramai sejak awal pagi, selari dengan statistik SPR yang merekodkan pengundi wanita di Dun Rantau sebanyak 50.07% berbanding 49.93% pengundi lelaki. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandang, Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya, Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian laporan saya, Nur Zuhair Muhammad Zamri. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib. Bagaimana di sana? Ada apa-apa terjadi?
4: Ya Zuhairah, suasana di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson kembali sepi dan lengang, tidak seperti pada pagi tadi. Namun, masih ada pengundi datang pada sebelah petang untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebelum pusat pengundian ditutup pada pukul 6 petang nanti. Seorang pengundi berkerusi roda, William Lee, 45 tahun, tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi walaupun berdepan kekangan fizikal. Seorang pengundi yang dikenali sebagai Maria, 50 tahun pula, berharap pemimpinnya akan menerajui Don Sri Tanjung akan membela nasib rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum. Sementara itu, petugas SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi di pusat pengundian ini mencatatkan lebih 50% setakat pukul 3 petang tadi. Setakat ini sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan. Kini kita beralih kepada Syafinas untuk kongsikan perkembangan di sana. Silakan. Status di Don Repah bagaimana, Nur Syafinas Sari?
5: Ain, saya berada di Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman, salah satu pusat pengundian bagi Don N36 Repah untuk PRNP9. Pada sebelah petang ini, suasana pusat ini masih meriah dengan pengundi yang hadir menjalankan tanggungjawab masing-masing. Berdasarkan tinjauan dan pemerhatian, proses pengundian berjalan lancar dan teratur. Untuk makluman, 43 petugas SPR ditugaskan bersama 8 anggota polis bagi memastikan kelancaran proses pengundian serta menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Di sini sebanyak 7 saluran disediakan. Don N36 Repah ini mempunyai 9 pusat pengundian dengan 40 saluran keseluruhan. Untuk makluman, Don N36 Repah menyaksikan pertembungan antara penyandang kerusi dari Pakatan Harapan, SB Repen dan calon Barisan Nasional, Koh Kim Swee. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Seterusnya bersama Fatin Akila Nur Azli di Don Ampangan. Bagaimana Fatin?
6: Ya, Syafinas, berbaki 1 jam lagi sebelum pintu-pintu pusat mengundi ditutup bagi PRN Negeri 9 ini. Kelihatan ramai pengundi memilih untuk datang mengundi pada sebelah petang. Meskipun cuaca mulai hujan sejak pukul 3 petang tadi, namun ia tidak mematahkan semangat pengundi di sini untuk datang mengundi. Berdasarkan pemerhatian saya, pengundi muda juga kelihatan lebih ramai berbanding di sebelah pagi tadi. Pengundi di saluran 1, 2, 3 dan 4 pula sudah mulai berkurangan berbanding situasi pagi tadi, dan pengundi di saluran 5, 6 dan 7 mulai bertambah di sebelah petang ini. Dan untuk makluman, pusat mengundi akan ditutup tepat pada pukul 6 petang kemudian. Peti-peti undi sudah dikira di pusat mengundi akan dibawa ke Wisma MBS Remban untuk penjumlahan. Saya sempat menubual beberapa pengundi untuk kali pertama dan rata-rata mereka hadir bersama ahli keluarga, dan kebanyakan mereka membuat persediaan awal termasuk melakukan penyelidikan mengenai calon-calon yang bertanding. Baik, setakat itu sahaja laporan saya. Fatih Akhlan Razli kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan Kai.
0: Terima kasih Fatin Akila dan rakan-rakan petugas di PRN Negeri 9 ke-16. Kita ke berita seterusnya. Susulan cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 seperti disyorkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Sesi libat urus bersama pihak berkepentingan sedang dijalankan bertujuan mendapatkan maklum balas berhubung perkara tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata langkah itu bagi memperkukuh dan memperkasakan lagi kerangka perundangan serta pengurusan Lembaga Tabung Haji secara keseluruhan. Sukan Commonwealth 2026 pelumba berbasikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menyifatkan keupayaannya bersaing sebaris dengan pelumba yang pernah meraih pingat Olimpik sebagai antara perkembangan terbesar dalam kariernya. Di Glasgow, Nurul Izzah menamatkan saingan pecut di tempat keempat selepas tewas kepada pelumba England Sophie Capwell dalam saingan separuh akhir. Beliau bagaimanapun kecewa kerana terlepas peluang meraih pingat selepas berjaya melangkah ke kelompok empat terbaik. Siri jelajah ke Bangalore, India menjadi medan persiapan terakhir buat skuad hoki remaja lelaki kebangsaan atau Young Tigers sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China September depan. Menurut pengendali Nur Saiful Zaini Nasiruddin, siri jelajah berkenaan memberi peluang untuk menilai prestasi pemain sebelum senarai akhir 20 pemain dimuktamadkan bagi membawa cabaran negara di Piala Remaja Asia 2026. Daripada jumlah itu, 3 asing menentang Akademi Sukan India, 5 lagi berdepan skuad remaja India bawah 20 tahun. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa 8 kapal tangki minyak Arab Saudi terpaksa menukar laluan ke Tanjung Harapan. Ini bagi mengelak sekatan di Selat Bab al-Mandab. Jurucakapnya, Yahya Sari mengesahkan tindakan itu sebahagian daripada sekatan maritim disiarkan sejak 20 Julai lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri 9 lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan akta tabung haji perkasa kerangka perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untuk anda.

Itu dia baru saja berlalu. Marhaba nyanyian Syed Iqbal. Setai Sabtu 12.06 dah masuk jam terakhir. Dah pun Fadrina temankan anda di waktu ini. Dan pastinya lagu-lagu menarik menanti anda selepas ini. Terus layan, Rafam segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kalau hampa nak dengar cerita gila-gila, kisah lawak lelaki bini, kisah dapur, sampailah kisah kehidupan. Ha, Acibi my dah. Acibi ni macam-macam. Aduh, saja tak kena dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup tak boleh nak serius sangat. Jomlah kita gelar sama-sama. Ni ha, Acibi Maida setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam Air Resepi hanya di Mutiara FM. Cerita biasa boleh jadi luar biasa dengan Acibi.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali new.

0: semangat, sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

RTM Click betul-betul percuma boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Kalau belum lagi mak turun tu, tadi Fazrina dah ajak ada cara macam mana nak install, jadi kena pi install cepat-cepat. Okey, dan di waktu ini kita nak sembang mengenai pentadbiran dan juga kemajuan negeri di Pulau Pinang. Sudah tentu banyak kerja keras di sebalik tadbir yang memastikan semuanya berjalan dengan lancar kan. Pastinya ada sosok tubuh yang memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Dan hari ini Fazri nak kongsikan kepada anda, selepas lebih 28 tahun berkhidmat dalam perkhidmatan awam, Setiausaha Kerajaan Negeri SUK Negeri Pulau Pinang, Datuk Seri Zulkifli Long bakal menamatkan tugasnya pada esok hari dengan meninggalkan pelbagai pembaharuan dalam pentadbiran negeri. Terima kasih kami daripada Mutiara FM mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan juga selamat bersara kepada Datuk Seri. Moga sentiasa terus cemerlang di masa akan datang. Terima kasih untuk segala khidmat bakti, kepimpinan dan juga komitmen sepanjang memimpin SUK Negeri Pulau Pinang. Kami di Metro FM mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan juga terima kasih, dan semoga terus cemerlang di mana jua Datuk Seri berada. Dan buat anda, terus layan Metro FM segalanya untukmu.

0: 95.7, 113.9 dan juga 90.9 di RFM sekalinya untuk.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bicara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM.
2: Inilah Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: RTM. Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Santai Sabtu 12.06 dah pun di penghujung tugasan Fazrina untuk hari ini. Pernah tak hampa terfikir masa ni berlalu cepat sangat lah hampa? Ha. Kalau kita tengok kanak-kanak di sekeliling kita tu kan, rasa macam mereka baru je lahir. Tapi tup-tup dah besar. Macam tadi saya ada nampak satu kiriman ni, katanya 2 tahun lepas saya baru je sambut anak saya dekat labor room. Hari ni dah 2 tahun dah dia. Ha, bijak bercakap, petah pula tu kuat merajuk. Walaupun 2 tahun, kuat merajuk katanya. Apapun, saya juga mengucapkan selamat hari lahir kepada anak awak, Nazra Munawwarah. Semoga sentiasa dirahmati Allah, dipanjangkan umur, menjadi anak yang salehah dan berjaya dunia akhirat insyaAllah. Dan buat anda, sesiapa saja yang sambut birthday hari ini, happy birthday. May Allah bless you always dan sentiasa dalam perlindungan Allah insyaAllah. Dan Fazrina dah pun di penghujung tugasan untuk hari ini dalam Santai Sabtu 12.06. Sekejap lagi Amin akan sambung balik teman anda semua sehingga jam 12 malam nanti dalam Santai Sabtu 6.12. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu. Saya Fazrina Sadiq, tinggalkan anda buat waktu ini. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Bil ayam lah ni.
1: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
0: Habis tu, Has tuju ke?
1: Tuju sangat lah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
0: Oh, betul juga noh.
1: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap, nasi kandak pun jadi tak sur.
2: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.
3: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah Sempoi.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempoi terus bersama-sama dengan Amin dalam Santai Sabtu 1 Ogos bersama 17 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah dah masuk bulan yang baru dah pun. Bulan kebangsaan kita bulan Ogos ni. Jadi pastinya untuk anda terus bersemangat bersama-sama dengan Amin pula. Kita berjumpa hingga jam 12.30 malam. Terima kasih Fazrina, teman apa semua dalam Santai Sabtu 12.30 hari hingga 6 petang. Macam okey ke? Lagu semua alright ke? Ucapan semua okey ke? Amin. Ada juga lah Amin nak request lagu. Ada juga lah yang nak share update-update terkini. Jam ke jalan Amin? Jam juga. Tadi Amin nak balik tadi pun ada juga beberapa kenderaan yang accident tau. Jadi untuk apa semua, senantiasa cokna dengan keadaan. Dan kalau apa sahaja laporan trafik yang hampa perlukan, boleh terus ikuti di Plus Line Traffic. Alright? Terus layan Mutiara FM sekalanya tu.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Ya, percuma sahaja. Jadi untuk apa semua yang belum lagi download RTM Klik, cepat-cepat download, okay? Masih dengan Yusof, teman apa semua dalam Santai Sabtu, 6 petang hingga 12 tengah malam. Selamat petang untuk hampa semua dan salam hujung minggu untuk anda yang bercuti sekarang ni. Amboi, ramainya kawan-kawan kita hari ni jalan pack. Semua nak pergi bercuti lah. Ada yang nak pergi ke majlis kenduri lah. Ada yang baru balik, ada yang majlis kenduri sebelah malam dan sebagainya. Kami doakan semoga segala perjalanan majlis hampa semua berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Pauda kata assalamualaikum amin, selamat berkonti encik pengantin baru. Alhamdulillah, terima kasih. Tersenyum lebar. Tapi lagi senyum lebar lah Pak Oda. Sambil Kak Ani tengah duk catat tu, order masuk berapa tu. Jadi untuk hampa semua yang mungkin ada yang nak sembang-sembang dengan Amin, ada yang nak ucapkan apa saja ucapan hampa semua, boleh hantarkan di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Nanti Amin bacakan untuk hampa semua, okay? Terus layan Mutra FM, segalanya untukmu.

0: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Terai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang global, sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pikir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Pastinya terbaik untuk hampa semua yang mendengarkan kami di kesemua platform. Kalau yang mungkin nak keluar daripada Penang, kita punya line mungkin tak apa-apa nak dapat kan. Tapi kalau hampa dengar kami melalui di RTM Click, confirm di mana-mana sahaja akan dapat dengarkan kami. Dan apa pun, ada juga rakan-rakan kita yang tanya, Amin, baru-baru ni duk baca lah sebab banyak sangat orang duk masuk belah Georgetown. Itu pun antara yang Amin baca juga untuk anda. Untuk hari ini, laluan susu masuk ke Georgetown, kenderaan berpusu-pusu juga. Ini menyebabkan laluan utama nak ke Georgetown agak sibuk lah. Dan ini juga dipengaruhi oleh kerja-kerja pembinaan laluan LRT yang sedang giat dijalankan di beberapa kawasan Georgetown. Dan walaupun agak menguji kesabaran pengguna jalan raya lah, ini projek ini juga merupakan pelaburan jangka masa panjang yang akan menyediakan sistem pengangkutan awam yang lebih moden, yang lebih cekap, yang lebih mampan untuk semua orang rakyat di Pulau Pinang, juga untuk semua pengunjung-pengunjung. Tak sabar juga kita nak menantikan siapnya projek laluan LRT ini. Jadi sambil-sambil kita duduk menunggu tu, itulah ujian untuk kita nak hadapi itu kesesakan yang luar biasa. Jadi untuk apa semua, jangan pentingkan diri. Semua orang nak cepat, semua orang nak sampai ke destinasi masing-masing. Jadi sentiasa patuhi had yang telah pun ditentukan untuk anda semua. Ada juga rakan-rakan yang hantarkan lewat WhatsApp ni, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petang-petang ni Amin, tak pergi mana pun, relax dan chill di rumah sahaja sambil layan Netflix bersama dengan anak-anak daripada Abang Ramli. Amboi, syoknya. Ada juga yang hantar ni, Azrisha Azroni, Assalamualaikum Amin, selamat berkonti, terima kasih. Selamat pengantin baru, semoga bahagia ke jannah. Senyap-senyap tahu-tahu dah menikah Saya pun tak tahu, takkan nak cerita ke orang kan. Jadi saya pun begitulah, tahu-tahu nanti set up lah. Dan tak minta banyak, hanya minta doa kepada tuan-tuan dan puan-puan pada saya ni. Dan juga untuk rakan-rakan yang lain yang juga selamat diijab kabulkan hari ni. Alhamdulillah, banyak juga yang hantarkan di ruangan WhatsApp, nanti kami baca. Dan ada juga good news untuk rakan-rakan, untuk adik-adik yang berumur 21 hingga 30 tahun yang mana nak cuba untuk jadi penyampai radio dan juga content creator. Kami akan kongsikan detailnya selepas ini. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.

0: Ya, Mudra FM segalanya untuk Muhammad Yusof. Masih lagi teman hampa semua. Dah masuk jam yang kedua dah pun. Nami Yusof teman hampa untuk jam ini. Ini antara good news yang kami nak kongsikan, yakni untuk hampa semua yang nak jadi penyampai radio dan juga pencipta kandungan ataupun content creator lah, orang kata 2-in-1 lah, yang mana nak jadi sebahagian dari keluarga Mutiara FM. Inilah masanya untuk anda semua yang berumur antara 21 hingga 30 tahun, minima berpendidikan diploma. Kalau ada degree itu baguslah. Diploma adalah yang paling minimal sekurang-kurangnya, dan mempunyai credibility dan juga berperwatakan menarik. Yang paling penting, hampa reti macam mana nak guna edit video, edit gambar dan sebagainya. Dan kalau hampa rasa hampa dah ada kriteria-kriteria tu, hampa hantar my video pendek sepanjang maksimum 2 minit, hantar terus ke email pencarian penyampai mutiarafm@gmail.com. dekat situ hampa hantar sekali hampa punya showreel, link media sosial, hampa punya resume, hampa punya portfolio ataupun sijil-sijil berkaitan lah, berserta gambar program passport. Okey, sebarang maklumat lanjut hampa boleh juga call terus di nombor talian 0126793271. Dan kalau nak rasa nak baca lagi, I mean rasa laju sangatlah hampa kami punya kriterianya tu, hampa boleh saja search di semua platform social media, di Facebook ke, di Instagram ke, di TikTok ke, Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Dekat situ kita dah share dah poster dan juga syarat-syarat kriteria untuk hampa layak menjadi penyampai radio dan juga pencipta kandungan. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM.

0: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh! Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.

0: Dekat yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.
2: Ya, Mutiara FM sekarangnya untuk memahami. So, masih lagi teman hampa semua untuk jam ini. Selamat malam untuk anda yang tengah memandu sekarang ni, ataupun yang berada di rumah, sedang berehat, ataupun yang sedang memasak untuk makan malam dan sebagainya. Ada juga rakan-rakan kita yang mendengarkan sekarang ni dekat gerai-gerai, dekat kedai makan, kan, standby untuk nak berniaga. Amin, malam ni confirm orang ramai. Jadi, amin doakan semoga perjalanan urusan anda untuk hari ni dipermudahkan, lancar, yang berniaga untung seuntung-untungnya. Untuk 1 Ogos ni, dia harapkan kita mulakan satu tekad untuk menjadikan diri kita ni lebih baik. Teringat saya kata-kata Imam Syafi'i, dia kata apa? Janganlah engkau menjadi beban bagi orang lain, cukuplah Allah sebagai penolongmu. Sebab sekarang ni kan, tak kata ke orang lain lah, kadang-kadang amin pun sama juga. Kita ni kadang tergesa-gesa tau nak minta bantuan kepada manusia. Bantuan kepada kawan-kawan ke, bantuan kepada rakan-rakan ke. Bukannya kita tak boleh nak minta, kan? Boleh sebenarnya, tapi janganlah kita menjadikan itu sebagai satu tabiat. Jangan kita jadikan orang ataupun manusia ni sebagai satu sandaran utama. Kita rasa susah tu, kita tak apa, aku ada kawan yang boleh tolong. Ish, tiba-tiba kurang lah, tak apa, aku yakin mesti ada kawan boleh support sikit. Jangan kita jadikan kawan ataupun manusia ni sebagai sandaran utama kita. Kerana jika mereka tak tolong, kita akan kecewa, kita akan rasa sedih, kan? Jadi itulah sebenarnya, sepatutnya dan seboleh-bolehnya Allah yang kita letakkan di sandaran paling utama. Kawan-kawan ni hanya asbab sahaja, kan? Jadi insyaAllah kita betulkan tekad kita. Apa saja kesusahan yang kita ada, apa saja kesusahan yang kita hadap, semoga Allah menolong kita dan kita berharap sepenuhnya kepada Allah SWT. Mutiara FM, sekalian nyutamu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: kebenaran.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua untuk jam ini dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan, menerikan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang, tepat jam 7.37 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: Kalau kita tak mau aib kita dibuka, jangan buka aib orang. Dalam hadis riwayat Muslim dia kata apa? Siapa yang tutup aib saudara dia, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Dia tutup aib saudara dia dunia saja, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Maksud dia kalau dia buka aib saudara dia, Allah akan buka aib dia dunia akhirat. Dia buka aib kawan di dunia aja, Allah akan buka aib dia di akhirat. Lagi teruk. Tengok ni, kalau tuan-tuan tak mau aib tuan-tuan dibuka, tuan-tuan jangan buka aib orang. Kalau tuan-tuan tak mau orang bercakap tentang kita, kita jangan bercakap tentang orang. Kalau tuan-tuan tak mau orang dengar tentang aib kita, tuan-tuan jangan dengar tentang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Man da'a ila dhalalah, siapa tunjuk satu benda kemaksiatan, jalan maksiat, maka dosanya seperti mana dosa dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Allah sebut dalam Quran surah Yasin, atharuhum, bekas-bekas tinggalan, tapak-tapak kaki dia pun. Kalau sebut bekas tinggalan ni, boleh jadi benda baik dia tinggal bekas, boleh jadi benda maksiat pun dia tinggal bekas. Tuan-tuan tunjuk satu benda maksiat, tuan-tuan buat maksiat, tuan-tuan tunjuk satu benda maksiat, maksiat tu orang tu ikut, maka selagi dia duk buat dosa tu, selagi tu kita duk tanggung dosa dia, tak dikurangkan walaupun sedikit. Dia piajak ke orang lain pula, tanggung dosa kau pula, tanggung dosa kau pula.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Pujar FM, sekalinya untukmu.
1: Inilah Pujar FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar untuk hampa semua yang terus sentiasa bersama-sama dengan Amin untuk jam ini. Dah masuk jam yang ketiga dah pun dalam Santai Sabtu 6 hingga 12 tengah malam. Dan untuk hampa yang sedang menjamu selera sekarang ni, ada yang tengah berada di pulau, ada yang berada di seberang, ada yang mendengarkan di RTM Klik Nun jauh di sana, ada yang tengah duduk lepak-lepak dengan kawan kan. Apapun, untuk hampa semua, manfaatkan cuti hampa sebaiknya bersama rakan-rakan, bersama dengan ahli keluarga. Dan orang kata kan, dalam keadaan kita berseronok ni, senantiasa juga cakna dengan keadaan barang-barang peribadi kita. Nak pula untuk orang rumah kita kan, perempuan yang ada handbag tu, kadang-kadang lawa handbag tu, tapi terlalu terdedah sangat letak kat bahu jalan, tepi jalan kan. Berbahaya sebenarnya. Kalau boleh, senantiasa juga untuk letak di tempat yang selamat. Mungkin di belah yang orang susah nak capai ke, ataupun berjalan jangan seorang-seorang kan. Ada 2-3 orang, lagi baik kalau ada lelaki dan sebagainya. Perlu juga untuk kita jaga keselamatan, okey. Dan apapun untuk hampa semua yang tengah duduk lepak and chill tu, sembang-sembang lah juga, hantarkan dengan WhatsApp. Macam sahabat kita ni daripada Muzamil katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Apa barang Amin, on air mainlah lepak dengan kami. Tengah duduk perkena ni Amin. Tadi baru duduk layan sunset dekat Batu Feringgi. Jam eh. Oh, time-time macam ni jam lah. Tapi time ni okey dah lah. Petang tadi lah yang mana nak pergi ke belah-belah Batu Feringgi. Tadi pun Amin tengok dan juga pantau laluan trafik di Batu Feringgi agak sesak juga. Ada lagi hantar ni, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Dari Lia ni katanya, Amin, untuk malam ini Amin, kami decide untuk makan fries dan juga lepak-lepak dekat rumah dengan anak-anak. Sebab sebab esoknya tu kami nak jalan jauh juga untuk kenduri, jadi dekat Sungai Siput, nak dapatkan rehat yang secukupnya. Jemput makan Amin. Bismillah. Bismillah untuk anda. Oh, ramai jugalah rakan-rakan kita yang tak keluar eh, jadi lepak-lepak kat rumah je. Okey juga. Ada seorang dia suka apa ni, orang kata apa, spend time dekat rumah. Ada yang suka jenis spend time dia tu dekat dengan orang kan. Dia nak suasananya tu. Apa sajalah cara spend time, apa, spend time lah dengan orang yang kita sayang. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Eh, Abdul Salam, yang orang asyik sebut My Salam tu hang kah?
2: Apalah kau ni, tak ikut perkembangan langsung. Itu My Salam, skim pelindungan takaful percuma yang kerajaan bagi untuk bantu rakyat macam kita ni. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal, dapat bayaran RM8,000. Kalau kena tahan kat ward, dapat allow RM50 sehari sehingga 14 hari setahun.
1: Ui, bagusnya. Mana nak semak tu?
2: Kalau dah terima SMS, log masuk mysalam.com.my atau hubungi 1300 888 938.

Entah manusia sempurna AI. Featuring Awi Rafael. Tapi dalam kehidupan kita ni, adakah manusia yang sempurna? Pastinya tak lah kan. Tidak lain, tidak bukan yang sempurna hanyalah junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Selain daripada itu, semua ada tempangnya, semua ada kekurangannya. Tapi janganlah kita menjadi seperti mata lalat. Kalau pergi kat mana-mana pun asyik buuk je yang dicari kan. Pergi dekat taman bunga pun, tapi kalau mata lalat ini tetap najis yang dicari. Tapi jadilah kita seperti mata lebah, walaupun berada di timbunan sampah, tetap bunga yang ia cari. Jadi kalau kita duduk tempat orang, kalau ada rasa macam ish, ini something wrong somewhere, aku macam nak kata lah, tapi kita tutup mata sebelah, kita kata nampak yang baik-baik saja. Itulah sebenarnya cara kita ni untuk menjadikan kita ni lebih matang, menjadikan hidup kita lebih tenang kan. Sebab kalau kita duduk berkata pasal orang, tak mustahil orang akan berkata juga pasal kita. Jadi kalau kita rasa orang, kita tak suka orang cakap pasal kita, sama jugalah orang lain pun tak suka juga kita duk cakap pasal depa kan. Jadi jaga baik-baik lidah ataupun lisan kita eh. Tengah mandu tu, jangan duk berkata bukan-bukan. Tahu sangat. Nak tahu perangai sebenar ni, kalau time drive tu, dah tahu dah perangai dia semua keluar. Semua jenis haiwan dia akan keluar nanti. Lembu ke, keldai ke, semua dia akan keluar. Jadi jagalah lisan kita dengan baik. Alright, terus layan Putra FM, sekiranya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. Hashtag Mutiara FM Prihatin.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمرو بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Musa.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

FM. Keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: keputusan tidak rasmi setakat pukul 8.30 malam tadi menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 18 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun manakala Perikatan Nasional PN memperoleh 7 kerusi. Menurut Setiausaha Agong UMNO, Dato' Sri Dr. Ashraf Wasji Dusuki, keputusan tersebut berdasarkan perkembangan yang diumumkan sepanjang proses pengiraan undi. Untuk mengikuti perkembangan semasa di Negeri Sembilan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Shikin, silakan.
1: Ya, Izamil, saya kini berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Parlimen Paddington di mana proses penjumlahan undi bagi 5 kerusi DUN iaitu Chuah, Lukut, Bagan Pinang, Linggi dan Sri Tanjung sedang berlangsung. Kira-kira setakat pukul 7.45 tadi, terdapat lebih 23 peti undi telah sampai daripada jumlah keseluruhan 208 peti undi. Setakat pukul 8.30 malam, keputusan tidak rasmi menunjukkan calon Pakatan Harapan PH sedang mendahului di Dun Chuah. Di Dun Lukut pula, Perikatan Nasional PN mendahului di hadapan PH. Bagi Dun Bagan Pinang, PN turut mendahului diikuti PH dan Barisan Nasional BN. Sementara itu di Dun Linggi, BN mendahului diikuti PH, manakala di Dun Sri Tanjung, BN turut mendahului. Bagaimanapun, kedudukan ini masih boleh berubah kerana terdapat beberapa saluran mengundi yang belum selesai dikira. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dijangka mengumumkan keputusan rasmi sebaik sahaja proses penjumlahan undi selesai dan keputusan disahkan. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun, dari Auditorium Kompleks Pentadbiran Daerah Paddington. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama Yasin Kasim di Dewan Serbaguna Majlis Bandaraya Seremban. Yasin, bagaimana dengan situasi di sana?
2: Ketika ini saya berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi Parlimen Rasah di Dewan Majlis Bandaraya Seremban, Jalan Jam Tuan. Di sini proses penjumlahan undi sedang berlangsung bagi 5 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang selesai melalui proses pengundian pada pukul 6 petang tadi. 5 kerusi DUN terbabit ialah Labu, Bukit Kepayang, Rahang, Ambau dan Semanjaya. Bagi DUN Labu ketika ini, calon Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,243 undi. Sementara di DUN Bukit Kepayang, calon Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,754 undi. Seketika itu, kita meninjau juga ke Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Rahang, di mana ketika ini calon dari Pakatan Harapan dan juga calon daripada Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,335 undi. Seketika di Mambau, calon dari Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 2,516 undi. Seketika di Semanjaya pula, menyaksikan Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,075 undi. Jadi itu adalah sebab sedikit laporan semasa ataupun keputusan tidak rasmi yang dapat saya kongsikan dalam pilihan raya Negeri Sembilan ke-16 dari Parlimen Seliaan P131 Parlimen Rasah ini.
3: Carol Ashraf Hashim dijemput, ada perkembangannya. Silakan.
4: Terima kasih Yasin. Baik, selesai sudah tempoh mengundi dan kini tiba detik yang dinanti-nantikan apabila kita mengikuti keputusan semasa serta keputusan rasmi PRN Negeri Sembilan ke-16 ini. Ketika ini saya berada di Dewan Besar Pejabat Daerah dan Tanah Jempol yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi 4 kerusi DUN bawah Parlimen Jempol iaitu Serting, Palung, Jeram Padang dan Bahau. Sejak petang tadi, Ketua Tempat Mengundi KTM dilihat tiba secara berperingkat dengan membawa peti undi termasuk peti undi pengundian awal yang melibatkan anggota polis. Setakat ini, berdasarkan keputusan tidak rasmi bagi DUN Serting, Pakatan Harapan mendahului dengan memperoleh 170 undi, diikuti Perikatan Nasional dengan 62 undi. Di DUN Jeram Padang pula, Barisan Nasional mendahului dengan 95 undi, manakala Pakatan Harapan memperoleh 18 undi. Bagi DUN Bahau pula yang menyaksikan pertandingan 1-1, Pakatan Harapan kini mendahului dengan 291 undi. Sementara itu, bagi DUN Palung pula Barisan Nasional mendahului dengan 282 undi, diikuti Pakatan Harapan 37 undi. Jadi untuk makluman, semua peti undi diiringi anggota trafik bagi memastikan proses penghantaran ke pusat penjumlahan rasmi berjalan dengan selamat dan juga lancar. Kami akan terus membawakan perkembangan terkini termasuk keputusan rasmi yang akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Amino Agus Suyuk. Sekian laporan saya, Khairul Ashraf Hashim dari Jempol. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama-sama Nur Syafinah Sari di Dewan Perdana Tampin. Silakan Finas.
5: Baik, terima kasih Ashraf. Ketika ini saya berada di Dewan Perdana Tampin yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi tiga Dewan Undangan Negeri dan bawah Parlimen Tampin, iaitu Gemas, Gemencih dan Repah. Proses penjumlahan rasmi undi bagi ketiga-tiga Dun ini diselia oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan. Sebaik proses penjumlahan selesai, beliau akan mengumumkan keputusan rasmi bagi ketiga-tiga kursi Dun berkenaan. Ketika ini proses penjumlahan undi masih berjalan dalam suasana yang lancar dan teratur. Turut berada di pusat perjumlahan ini ialah ejen-ejen calon yang bertanding, wakil parti-parti politik, petugas media serta anggota polis diraja Malaysia yang mengawal keselamatan bagi memastikan keseluruhan proses berlangsung dengan lancar, telus dan teratur. Di luar dewan pula, penyokong parti-parti yang bertanding dilihat mula berkumpul bagi menantikan pengumuman keputusan rasmi sebaik sahaja proses perjumlahan undi selesai. Untuk makluman, peti undi terawal yang tiba di pusat ini ialah 12 peti undi pengundian awal melibatkan 9 saluran di Kem Syed Sirajuddin Gemas dan 3 saluran dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD membabitkan kawasan Dun Gemas, Kemencih dan Repah. Berdasarkan keputusan tidak rasmi yang dipaparkan di skrin setakat pukul 8.40 malam, Barisan Nasional sedang mendahului di Dun Gemas, PH pula ketika ini mendahului Dun Kemencih, manakala Perikatan Nasional mendahului di Dun Repah. Bagaimanapun, kedudukan itu masih boleh berubah dan hanya akan disahkan selepas SPR selesai membuat penjumlahan rasmi. Itu sahaja perkembangan dari Dewan Perdana Tampin. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Kembali kepada Izamil di Angkasa Polis. Silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Syafinah dan semua pelapor di Negeri Sembilan. Seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Hanum berkata, dapatan projek rintis itu akan diperhalusi sebelum SPR mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan.
6: Penggunaan IC boleh kita gunakan untuk merekodkan kehadiran berbanding dengan kita gunakan manual sebelum ni. Dia tak melibatkan sebarang proses pilihan raya lain. So, dia cuma projek rintis yang kita rasa merupakan satu good start untuk kita mulakan ke arah yang lebih baiklah pada masa-masa akan datang.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Sementara itu, golongan warga emas yang mengundi di Dun Ampangan menyambut baik pelaksanaan projek tersebut dan diakui membantu pemilih berdaftar melalui proses semakan menggunakan sistem yang sangat mudah dan tersusun. Ikuti reaksi Sabiah Lasim, Azizan Ishak dan Samad Tamin.
7: Sebelum subuh dia orang sebab excited kan nak mengundi hari ni. Mula-mula kita bagi IC kepada yang in charge tu. Lepas tu dia akan semak nombor geliran dan nombor IC kita. Lepas tu dia akan beri kepada orang yang imbas IC kita tu. Selepas tu barulah dia suruh kita cari ni.
8: Tak apalah, Cik tengok okey ya, tak ada apa, tak ada masalah lah kan. Okey lah pada Cik, semua okey ya, Cik senang ya. Semua right, tak ada apa. Oh, rasa Cik ni lagi senang, lagi apa kan, tak ada apa, kejap ya, semua settle kan. Tak ada. Dia scan lah Cik, apa jari semua kan, okey lah, tak ada apa.
9: Proses dalam sistem baru tu tak ada lah jauh biasanya, cuma mempercepatkan perjalanan tu lah. Nah, itulah proses dia cepat sikit lah. Mula-mula dia tengok IC kita, tengok nama lah, nombor IC semua. Lepas tu pasing lagi dekat dengan tempat IC tu, dia semak lah itu benda tu kan, celup jari tu. Lepas tu dibagi kertas undi, lepas terus jalan. Nah, tak ada lama.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Song, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
3: Yo, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin. So, masa lagi teman hampa semua hingga jam 12.30 malam untuk jam ini. Macam biasalah, jam 9.10 kita dalam ruangan Cafe Music. Lagu-lagu pilihan hampa semua yang hampa request kita nak tunaikan, boleh hantarkan sekarang juga di 0421073 89. Lagu tu nak dikirimkan kepada siapa? Si dia ke? Ataupun kepada member ke? Siapa pun boleh. Boleh hantarkan sekarang, okey? Ni kita nak tunaikan terus lagu permintaan dari Abang Man kita. Katanya nak request lagu Bob, Cinta Terhalang. Tapi cinta saya dah dapat dah, Amin. Saja nak request lagu ni, tak ada kena-mengena dengan soal hidup ataupun mati. Okey, relax, tenang eh, Abang Man eh. Kita main. Tapi sebelum tu kita nak tunaikan lagu permintaan dari Shifar ini. Katanya nak request lagu Ella, Pemotong Permata. Lagu itulah, PPP Ella, untuk anda. Terus layan Cafe Music.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Mat, dengar kata bil ayam nak naik.
2: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
1: Habis tu, Has tu juga.
2: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
1: Oh, betul juga no.
2: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap nasib kandang pun jadi tak sur.
3: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.
4: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefin Music pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untuk Muam Yusof. Masih lagi teman malam hampa semua. Chill bersama-sama Amin di Mutiara FM untuk Gefin Music. Lagu-lagu pilihan hampa semua yang hampa request, InsyaAllah kita akan tunaikan. Yang mana request di ruangan WhatsApp, boleh hantarkan sekarang di 010-5080-957. Boleh hantar terus di WhatsApp kami. Macam-macam benda yang hampa boleh hantar selain daripada hampa nak request lagu. Boleh ke Amin? Boleh. Ada juga rekan-rekan kita yang share katanya berkenaan dengan program yang ada di kampung. Nanti kami akan kongsikan untuk anda semua jam seterusnya. Kita nak tunaikan terus lagu permintaan daripada sahabat kita ni, daripada Abang Rahman. Katanya request lagu Faizal Tahir, Kasih Tercipta. Alamak, malam-malam ni nak cipta kasih pula Abang Rahman. Tapi sebelum tu kita nak tunaikan lagu permintaan dari Hanif Batuas. Katanya dengan lagu Slam, Entah Mengapa. Terus layan KFM Music Mutiara FM.

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

0: Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Defi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiar FM.
1: Yalah tu, Mutiara FM segalanya untuk umur. Kena save tau nombor WhatsApp konti ni sebab apa saja informasi yang boleh share kat situ. Dan apa juga untuk hampa yang nak tahu informasi di Mutiara FM, kena follow di kesemua platform Facebook, Instagram dan juga di TikTok. Okay, dan baru-baru ni kita ada open untuk anda semua. Last untuk yang mana nak cuba jadi penyampai radio dan juga pencipta kandungan ataupun content creator, yang mana nak cuba jadi one of the family Mutiara FM, kena hantar resume hampa semua, video hampa semua sebelum 17 Ogos ini. Jadi kalau nak tahu dengan lebih detail lagi, kriterianya, umurnya berapa, syarat minima pendidikannya macam mana, kena tengok di social media kita Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Right, let's go, kita terus untuk Cafe Music. Lagu-lagu pilihan apa suami nak tunaikan. Lagu permintaan dari Nazmi, katanya nak request lagu Amy Mastura, katanya Jawapan Kasih. Amboi, Jawapan Kasih. Cantik. Nanti kita tunaikan untuk apa, Min? Untuk ditujukan kepada si dia yang kadang-kadang suka sangat merajuk. Ini lagu khas untuk dia. Baik. Siapakah nama si dianya tu, Nazmi? Kalau boleh bagilah sikit. Itu dia. Farah. Farah Hanim. Baik. Untuk Farah Hanim, lagu untuk awak ini, Amy Mastura ni, katanya Jawapan Kasih. Janganlah merajuk lama-lama, si Nazmi tu kadang-kadang menanti kasih, ceritanya. Tapi sebelum tu, kita nak dengarkan lagu permintaan. Ini dari Solihin, katanya nak dengar lagu Man Bai, Kau Ilhamku untuk malam-malam ni, Amin. Tenang-tenang sikit, mana nak tahu datang ilhamnya tu. Nah, oh, kata apa, nak dapat idea-idea tertentu sambil-sambil layan Cafe Music. Untuk anda pastinya terbaik. Semua datang sini.
2: Terbaik. Semua datang sini.

0: bercerai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Jika parkir menghalang kenderaan lain, letaklah nombor telefon atau janganlah tarik handbrake supaya mudah untuk orang menolak kereta anda. Kalau ada kecemasan, siapa yang susah? Siapa nak jawab tu? Jadi, janganlah pentingkan diri sendiri saja. Pesanan perhatian ini daripada saya, Nizam Osmana, untuk pendengar Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusuf, masih lagi teman apa semua alam. Oi, rancaknya malam-malam tak tidur lagi ke? Tak tidur lah, Amin. Apa barang tidur? Hari Sabtu ni dia kena bertahan sikit. Kadang-kadang, Amin, kalaulah esok cuti, dia punya mental kita ni, dia dah habang siap-siap dah. Walaupun tak rehat daripada pagi, pagi tadi pun bangun awal tau. Pagi tadi pun bangun awal, pukul 7 dah bangun dah. Lepas tu tak tidur sampai sekarang ni, mata dah cerah lagi ni, Amin. Tapi kalaulah hari Isnin mula bekerjanya tu, padahal rehat dah banyak dah, kan? Tapi tetap juga pukul 8 tu dah mengantuk dah. Ada begitulah mental kita ni, dia bagi satu message dekat kita tau. Kalau kita ni esoknya tu kita berasa tenang sangat, esoknya tu kita berasa teruja sangat, selalunya hari sebelum ataupun waktu sebelum tiba tu dia susah sangat nak tidur. Mata tu cerah saja. Meh amin teman, hampa punya kecerahan mata hampa tu dengan lagu-lagu terbaik. Hantarkan terus lagu-lagu. Tapi rasanya macam tak sempat aku, yang mana baru nak hantar tu. Sebabnya ada lagi ramai kawan-kawan kita yang mungkin tak sempat kita nak tunaikan. Tapi Amin akan mainkan jugalah, selit-selitkan jugalah kalau yang mana berkesempatan tu untuk jam yang seterusnya, okay? Ini kita tengokkan lagu permintaan Maklang Sheila Bukit Teh. Katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Moga diberkati Allah, Amin. Kalau ada kesempatan Amin, ada tak lagu Bunga Larangan? Teringat zaman muda-muda. Ada, nanti kita mainkan tau. Tapi sebelum tu kita nak tunaikan lagu permintaan Bro Foji katanya. Assalamualaikum apa abang. Bro Foji katanya request lagu Dendam Cinta Seusia Bumi Putra Rockers, boleh ke Amin? Boleh, nanti kita tunaikan, sempat lagi ni. Bro Foji hadir tanda support Bro Amin, dan juga terima kasih untuk semua pendengar-pendengar Mutiara FM di mana jua hampa berada, dan khas buat family Foji yang disayangi. Tak lupa juga pada warga B Brown apa ni, S Club Penang, terutama buat team preventive maintenance crew, dan anda semua memang hebat, penyumbang khidmat dalam sektor perubatan. Stronger together. Oh dia, blood brother orang kata ni. Untuk anda selepas ini, terus layan Petang Crew. Petang Crew pula, benda duk biasa sebut. Kevin Music untuk anda, terus layan.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah masuk jam yang terbaru dah pun. Dah habis dah untuk apa semua yang nak minta cafe music. Tapi tak apalah. Demi pendengar yang tercinta. Acih, sempat ambil main pi lah. Untuk beberapa ragu lagi untuk apa semua yang nak request, hantarkan saja. Cuma minta sebut nama lah. Kami masukkan saja, selitkan saja. Tapi untuk last round, kami mainkan ni permintaan dari Dena balik pulau. Katanya assalamualaikum Amin. Katanya tahniah untuk ke jenjang pelamin, selamat pengantin baru. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mendoakan. Oh, pandai dia bodek kita. Lepas tu dia minta lagu. Tak apa. Alhamdulillah, terima kasih atas doa apa semua. Dena kata nak request lagu Leon, boleh ke Amin? Saling merindu, boleh. Saya pun tengah merindu juga seseorang ni. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan lagu permintaan dari Abang Hisham kita. Katanya nak request lagu Tertiba Amin. Nak layan lagu Korea pula, bolehkah? Korea ke Jepun ni? Saya lupa lah. Mayuni Itsoa Jepun rasanya. Revive baru untuk anda semua. Terus layan Mutiara FM, segalanya temu.

0: la Walla uriri kutau.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dekat Pulau Pinang ni, kalau anda lapar, makanlah nasi kandak. Kalau nak tengok pemandangan cantik pula, pergilah Bukit Bendera. Tapi kalau bosan, dengarlah Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: terbaik semua datang sini.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Ya, Muntah FM, segalanya untuk mu. Assalamualaikum untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami. Masih dengan Yusof, teman hampa semua, hingga jam 12.30 malam. Dan untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan sekarang ini, macam mana, okeykah? Jalan lancar ke? Jalan jam juga, Amin, nak menghala ke pulau ni? Apa pasir ni? Ini kat atas Jabatan Pulau Pinang ni, ada kemalangan ni. Di Jabatan Pulau Pinang, di line DCH 0.8 dari Jabatan Pulau Pinang nak ke Perai. Jadi lorong kanan telah halang, dan untuk sekarang ni lorong kanan masih lagi ditutup dan trafik sesak 6 km. Dan apapun untuk hampa semua, ada juga di beberapa jalan yang kemalangan iaitu dari mengala ke selatan, dari Gurun nak ke Sungai Petani, ada kemalangan iaitu di kilometer 94.6. juga anda diminta untuk terus berhati-hati dan juga jaga jarak pemanduan anda. Dan kalau nampak kemalangan, fokus dengan jalan depan hampa semua, jangan dorkalik sangat, tengok kiri, tengok kanan, apa yang jadi, sibuk nak tengok kan. Belakang depan dia tak kira, tiba-tiba berentuh, mulalah. Itu yang kita nak elak. Jadi sebelum nak mulakan pergerakan, bismillah banyak-banyak. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ni doa. Kadang-kadang kalau naik dengan mak-mak ni, selalu dia duk ulang doa tu. Untuk FM segala nyutumu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Baba Kariyani. Muhtara FM segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Muhtara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
1: Ya, Muhtara FM segalanya untukmu. Betul lah tu. Dah masuk jam terakhir dah pun. Jangan ubah lah. Terus bersama-sama dengan Amin. Tambah hingga jam 12.30 malam. Dan selamat malam untuk anda semua yang mendengarkan sekarang ni. Mungkin tengah duduk dengar dalam kereta, mungkin tengah duduk dengar kat kedai makan, ataupun yang tengah duduk sambil duduk baring-baring tu. Apapun untuk anda semua, esok katanya ada macam-macam program dan juga aktiviti-aktiviti yang menarik tengah duduk atok tu. Dan Amin di Muhtara FM ada banyak aktiviti dan juga program-program. Ada banyak juga dalam Zoom orang kita untuk esoknya tu. Jadi untuk apa semua nak tengok, nak tonton, kena tonton terus di Facebook kita di Muhtara FM RTM Pulau Pinang, dan juga di semua platform social media kita di TikTok dan juga di Instagram. Okey, ada juga yang kata, boleh ke kami nak join juga Amin dalam Zoom orang kita? Rasa macam nak keluar juga ke dalam radio lah. Boleh saja, apa saja bakat yang anda ada, akan seninya, dari segi kriteria ataupun kreatifnya, hobi dan berbagai-bagai lagi, nak tahu, hantarkan saja di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957 untuk anda. Terus layan Muhtara FM segalanya untukmu.

0: Mutiara FM, music paling meletop, sekarangnya untukmu.
1: Hai, assalamualaikum, saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat pening yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Ma, abang sakit ke?
1: Agaknya lah tu, tak perbiarkan dia.
0: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasih dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
1: Pil? Kenapa?
2: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

0: Kopi yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kemudian FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kemudian FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, itu dia Mustika Dato' M. Nasir hiburkan malam anda yang tenang. Amin Yusuf. Masih lagi teman anda untuk jam ini. Apapun untuk anda yang terus layan sekarang ini di rumah, ada yang layan di dalam kereta perjalanan sekarang ni, on the way nak balik ke rumah, ada yang baru nak gerak balik ke kampung halaman kan. Sebabnya kata kalau gerak awal ni kadang-kadang sibuk jalannya tu. Jadi sebab tu ambil keputusan untuk gerak di sebelah malam. Apapun, amin doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Ingat, dalam keadaan kita nak menjadi hero ni, tak perlu pun untuk kita nak menampakkan diri kita ni kuat untuk segala aspek, kuat untuk defend itu dan defend ini. Cukup sekadar kita menjadi hero dalam keluarga kita, keluarga untuk anak-anak kita kan, menjadi contoh yang paling terbaik. Kadang-kadang kita nak anak-anak kita ni terbaik dari segi semua benda, akademik kan, sahsia dari segi perjalanan, tingkah lakunya, tapi kadang-kadang kita pun tak tunjuk satu teladan yang baik, tak jadikan satu contoh yang terbaik lah, baik ibu, baik ayah ataupun pak sedara ataupun mak sedara. Jadi kita sebagai orang, kata apa, orang yang menjadi contoh untuk anak-anak ni, tak semestinya kita ni tunjuk baik depan mereka tapi belakang kita jadi kot lain pula. Jadi kena jujur lah dengan diri sendiri, dan kita doakan semoga kita ni terus menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak dan juga untuk anak-anak muda sekarang. Sebab sekarang ni kalau kita tengok kan, macam-macam jadi masalah itu, masalah ini kan, cabarannya lah cabaran dengan social media dan sebagainya. Jadi insyaAllah setiap cabarannya tu ada solusi yang terbaik untuk kita. Menteri FM, sekarangnya untukmu.

0: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi, wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci, tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
1: Inilah kita sebagai lelaki, bukannya terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu.
2: Hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami UK dan Mutiara FM.

0: dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk Miami Yusof, teman hampa semula sampai ke penghujung acara. Terima kasih untuk anda bersama-sama dengan Amin sebuah jam tadi sampailah sekarang ni. Ada yang hantarkan ucapan, ada yang hantarkan kiriman lagu, ada yang tak sempat pun Amin nak tunaikan, tapi jangan risau, insyaAllah kita akan tunaikan esok pula ataupun di kemudian hari Amin bertugas. Dan jangan lupa juga untuk anda layan kami di Mutiara FM sewaktu jam 6 pagi nanti. Okay, saya Yusof. See you when I see you guys. Assalamualaikum. Jaga diri dan selamat malam. Bye bye. Mutiara FM.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan konsumen langsung di RTM Click.

0: Baiklah, kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena PRN Negeri Sembilan ke-16.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Keputusan penuh Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16. Saya Dato' Sri Ramlan bin Dato' Harun, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dengan ini memaklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 bagi 36 kerusi Dewan Negeri yang telah ditandingi oleh calon-calon daripada parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 1 Ogos 2026. Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7. Pada PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan yang ke-16 ini, seramai 646,084 pengundi atau 72.64% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR bersepuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 1 Ogos 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Majlis Zakan Luban.
0: Demikian tadi sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena PRN Negeri 9 ke-16. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, itulah tadi perkembangan dan berakhirlah sudah PRN Negeri Sembilan ke-16. Terima kasih kepada 562,133,000 pengundi yang telah keluar mengundi hari ini menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Okey, tidak terlambat rasanya untuk Hanim ucapkan kepada yang menyambut hari lahir hari ini.

0: perjalanan hari ini dipermudahkan untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga diberikan keberkatan rezeki, dipermudahkan segala urusan kehidupan anda. Amin. Kepada para suami, jangan lupa hari lahir jika suri rumah itu menyambut hari lahir hari ini. Sebab hari ini kan cuti hujung minggu, nanti tak berasap dapur tu seminggu jadinya. Okey, percayalah, bukan hadiah yang mahal yang ditunggu, tapi ingatan dan ucapan yang ikhlas. Kepada anda di luar sana, apa juga yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran. Hanim di sini menemani anda sehingga ke 6 pagi nanti. Pelbagai info dan susunan lagu menarik hanya untuk anda, geng Buruh Hantu. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

kasih kepada pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Malam ni, malam minggu, ramai lagi yang masih segar, masih lagi mengunjungi kedai-kedai mamak waktu malam-malam ni kan. Ramailah yang mengambil kesempatan untuk berehat bersama keluarga. Ada juga yang keluar bersama rakan-rakan. Kalau ikut kita, 5 hari kita bekerja, tak sempat untuk kita bertanya khabar kan, waktu-waktu malam minggu ni lah. Malam masih muda untuk untuk yang berusia pun masih muda lagi malam ni kan. Kemana juga anda berada, di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk jam yang seterusnya. Sebentar nanti, seperti biasa, kan ada misteri malam di sebalik mata, perkongsian daripada Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, dengan tajuknya Ke Pintu Syurga. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mata. Mesej kita sembunyi. Ibrat sesyarat.
1: Kembali bersama dengan saya DJ Razi dan juga DJ Hanim dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan Nasional FM. Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan ke pintu syurga, dan bersama kita masih lagi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Juso. Baik doktor, kita nak tanyalah. Tadi kita dah hin-hin kan, sekarang ni kita nak tanyakan terus kepada doktor. Tadi kita cerita tentang sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga. Sekarang ni bagaimana pula sifat-sifat syurga itu sendiri?
2: Baik, terima kasih DJ. Baik, bila kita bercerita tentang sifat syurga, kita kena tahu juga syurga tu macam mana. Tempatnya ya. Ingatkan tempat macam kita nak pergi melancong pun kita study dulu macam mana tempat tersebut.
1: Ya, betul.
2: Baik, daripada hadis, daripada ayat Quran surah Sajdah, kita ambil titik perbincangan kita di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maksudnya tidak ada seorang pun tahu apa yang telah Allah Ta'ala simpankan, sorokkan, sembunyikan, dan antaranya ialah bidadari sebagai ganjaran atas apa penat lelah mereka melakukan amalan semasa di dunia. Oleh sebab itu, satu hadis daripada Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah, Syu'bah bin Mughirah bin Syu'bah, hadis ini dia kata menceritakan Nabi SAW menceritakan anna Musa sa'ala Rabbah, Nabi Musa memohon kepada Rabb, Allah, ayah Rabb, dia kata, wahai Tuhan, ayu al-jannah adna manzilan, dia kata kedudukan orang yang paling rendah di dalam syurga tu macam mana. Jadi kita tak payah cerita yang tinggi dulu, cerita yang rendah. Maksudnya kalau rendah tu pun dah terlalu hebat, kalau level tinggi lagi lah ya. Itu tingkat satu pun macam tu, tingkat atas lagi lah. Maka berkata qala rajulun, dia ceritakan rajulun yaji'u ba'da ma daqala al-jannat al-jannah, dia ceritakan kedudukan yang paling rendah ialah apabila seorang lelaki yang dah masuk neraka dibawa masuk ke dalam syurga, padahal pada masa itu syurga telah dimasuki oleh penghuni-penghuninya sebelum daripada mereka. Fayuqalu lahu udkhul, maka dikatakan kepadanya masuk. Orang itu bercakap, fayaqulu kaifa adkhul wa qad nazalu manazil, macam mana nak masuk tuan, saya dah terlewat, orang semua dah ada tempat. Fayaqulu lahu, diberitahu kepadanya, atadda an yakuna laka mithla ma kana li malikin min muluki dunya, kamu nak tak satu kedudukan kamu sebagaimana yang dimiliki oleh raja di semasa di dunia dahulu? Fayaqulu bah, ya ya rab, ya aku suka. Mana tak seorang raja, ambillah raja mana yang hebat dan kaya, kamu nak tak miliki seumpama mereka? Fayuqala lahu innalaka hadha, kamu miliki ini, wa ashratu amsalih, puluhan lebih kali ganda lebih hebat daripada apa yang ada di dunia dahulu. Fayaqulu raditu ya Rab, wahai Tuhan, aku sukalah, suka. Fayuqala lahu fa innalaka ma'a hadha mashtat nafsu, dan kamu miliki apa yang boleh menyeronokkan nafsu diri kamu, walazat ainuk, dan menyeronok mata memandang. Faqal Musa ya Rab, wa ayu al-jannah arfa manzilah, itu selesai. Oh, itu orang yang paling rendah, dia miliki seumpama istana yang dimiliki oleh raja dunia dan berganda 10 kali ganda daripada apa itu, menyeronokkan mata memandang, menyeronokkan jiwa dan nafsunya. Maka ditanya lagi, wahai Allah, Nabi Musa bertanya, ya Rab, bagaimana pula orang yang a'la darajat, paling tinggi levelnya? Maka disebut sini, la uhaddithuka anhum warsulahum karamati biyadi, aku menanam apa yang ada tumbuhannya dengan kemuliaan tanganku, wa khatamtu 'alaiha fala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbil bashar, apa yang tidak boleh dipandang dengan mata, apa yang tak terdengar oleh telinga, apa yang tak terlintas di hati kita. Sampai macam tu sekali, gambaran orang yang berada pada tangga yang tertinggi, tak pernah mata memandang, tak pernah telinga mendengar, tak pernah hati terlintas, oh macam ni Allah Ta'ala sedia. Oleh sebab itulah tafsir Ibn Kathir menjelaskan, fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'mal. Itu yang pertama. Yang kedua digambarkan juga dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25, بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Digambarkan sini dan berilah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa anak sungai. Tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga, mereka berkata, eh, ini macam aku pernah rasai semasa di dunia dahulu. Dan mereka diberikan pula rezeki itu yang serupa tetapi berlainan hakikatnya. Hampir mirip sama dengan buah durian. Oh, dan, tapi rasanya berbeza. Punyahan pertama lain rasa, punyahan kedua lain rasa. Begitu juga dengan air. Eh, macam air sirap, beci ais ke apa. Tapi sedutan pertama, macam ni rasa. Sedutan kedua, kerana Allah Ta'ala nak bagi nikmat kepada penghuni syurga. Itu antara nikmat-nikmatnya, mereka peroleh di dalam, bagi mereka ini sentiasa berzikir. Di dunia dahulu mereka dah berzikir. Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mereka berzikir. Nak sesuatu, mereka menyebut Alhamdulillah. Mereka setiasa bertasbih. Mereka menggunakan pula bahasa Arab. Buah-buahan dimakan setiasa ranum. Tak ada bermusim. Tidak ada habis musim. Burung, mereka nampak saja burung terbang. Teringin di hati. Eh, seronoknya kalau kita dapat makan burung tu. Terus ada depan depan mereka ini dalam keadaan sudah dipanggang burung tersebut. Buah-buahan daripada pokok akan turun sendiri mengikut kata kutu fuhada ni. Dia tengok pokok tu tinggi. Eh, dia rasa nak makan, dia turun dahan tadi. Dikurniakan pula bidadari. Ni itulah masalahnya. Putih, gebu dan sebagainya. Takut orang dunia ni jealous pula eh. Kalau ditanya mana perempuan lebih cantik, bidadari ke perempuan di dunia? Sebenarnya perempuan dunia lebih cantik. Kerana bidadari itu dia adalah hasil daripada amalan. Manakala perempuan di dunia ini dia sendiri beramal. Ada amal. Dia syurga nanti. Dia katalah kulit dia tak lawa lah apa. Dia di syurga Allah Ta'ala. Inna insya'nahunna insya'ah. Kita dah kupaskan. Nanti kita akan kupas lagi pada minggu berikutnya. Bagaimana secara detail Allah Ta'ala hidupkan balik yang tua jadi muda, yang muda pada usia 33 tahun. Tidak sesekali merasa letih setelah melakukan urusan kerja. Makan, kita ni tidur pun pernah. Tak ada tidur sana, makanlah. Kamu nak makan kepala gajah sekalipun, ibarat macam tu. Ahli syurga tidak kencing dan mereka tidak membuang air besar dan tak ada sakit, tak ada darah haid, tak ada sebagainya. Dan yang penting sekali, paling tinggi ialah dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tapi semua ini adalah habuan, targhib dia panggil untuk menginginkan orang masuk syurga. Tapi kalau kita naik atas sekali, kita beribadah kerana syurga atau kerana Allah? Kita dah sebut yang pertama tadi, orang masuk syurga ialah orang ikhlaskan diri kepada Allah. Kamu ni, kamu ikhlas ke? Kamu nak apa yang aku sediakan? Oleh sebab itu kata Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah. Tapi ramai yang mengatakan ini bukan dia yang cakap, tapi saya dah buat kajian tengok, ramai mengatakan betul ini Rabi'atul Adawiyah yang menyebut, ilahi in kuntu abudaka khaufan minan nar fahrikni fin nar wa in kuntu abudaka raghbatan fil jannah fahrimni abwabaha. Dia kata, ya Tuhanku, kalaulah aku ibadah ini takut api neraka, maka bakarlah aku dalam api neraka. Kalau aku beribadah ini kerana nakkan kenikmatan dunia, maka jangan benarkan aku masuk dalam syurgamu. Kerana aku ibadah kerana seronok melihat wajahmu, ya Allah. Itu ditentang daripada dapat melihat wajah Allah tadi. Kita bukan beribadah kerana apa. Allah Ta'ala tak mungkin janji. Dia kata nak sediakan, dia setialah. Yang penting bukan nak benda tu. Kita nak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada keagungan Allah dan melarang nafsunya daripada melakukan perkara yang tertegah, maka syurgalah tempatnya, insya-Allah. Wallahu a'lam.
3: Okey, doktor. Itulah sifat-sifat ahli syurga tu sendiri kan, doktor. Tapi kita nak tahu jugalah, doktor, syurga tu betul ke ada tahap-tahapnya, tingkatannya? Kiranya tahap-tahap yang ada tu melambangkan apa tu, doktor?
2: Baik. Terima kasih, Ani. Kita dah cerita hari tu. Semasa di pada mahsyar kita buat timbang amal. timbangan amal itu kita kata menunjukkan keadilan Allah. Tapi orang dia tak nak keadilan Allah, dia nak lebihnya ialah semasa menimbang amal itu nak kerahmatan Allah, bukan lagi keadilan. Kalau keadilan, satu untuk kau, satu untuk aku, dua untuk kau, dua untuk aku. Bimbang kalau-kalau dosa melebihi pahala. Nah, itu keadilan. Jadi minta di situ rahmat Allah. Bermakna Allah Ta'ala lalu, tak apalah silap sikit, okey, tak kisah. Akhirnya masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu bahasa kita kata, kita masuk syurga bukan dengan amalan kita. Kita masuk syurga dengan rahmat yang kelebihan dari Allah. Maka ditanya kepada Rasulullah, wa anta kazalbi ya Rasul, ya illa anta ramadiyana tam taramadiyana Allah bi rahmatihi wa fadlih, kecuali Allah Ta'ala beri rahmat dan kelebihannya maka kita masuk syurga. Maka masuklah kita dalam syurga dengan rahmat Allah. Jadi apa fungsi amalan, apa fungsi solat, apa fungsi sedekah, apa fungsi buat baik dan berakhlak mulia yang kita sebut di awal tadi, dengan amalan baik kita itu al-baqiyatus solihat, amalan baik kita itu membawa kepada syurga yang menjadikan kita berbeza-beza kedudukan dalam syurga nanti. Masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi dalam syurga kamu berada di kursi VIP, kamu berada di kursi bawah sikit, kamu berada di kursi ini yang kita kata tahap-tahap, tingkat-tingkat yang ada dalam syurga, sampai 100 tingkat jarak di antara satu sama lain itu, di antara langit dan bumi. Seolah-olah kita duduk di bumi, kita tengok bintang, oh itulah orang yang berada pada tingkat yang tertinggi. Orang di bawah tertinggi boleh turun tengok tingkat bawah, orang tingkat bawah tak dibenarkan naik ke tingkat tinggi. Jadi itu Allah Ta'ala beri kelebihan berdasarkan darjah kemuliaannya, kadar amalan dia, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bagikan kepada tiga. Yang pertama, darjah amalan dia. Semakin tinggi tingkatan syurga, semakin besar pengorbanan ke keikhlasan dan ketaatan seorang itu semasa di dunia. Makin dia rapat dengan Allah, maka makam dia, kedudukan dia, tingkatan dia lagi tinggi. Yang kedua, bagaimana Allah Ta'ala memandang orang tersebut. Tingginya kedudukan seorang pada pandangan Allah, ini melambangkan Allah Ta'ala, oh dia ni rapat dengan aku, dia ni baik dengan aku, maka Allah Ta'ala angkat martabatnya. Yang ketiga, perbezaan nikmat.

0: malangnya istimewa. Macam kita lah tengok planet Mars. Hmm. Oh, itu peringkat tinggi. Planet Mars tengok lagi. Kita bayangkan ni, kita nak tengok Bima Sakti. Hmm. Jarak matahari dengan bumi pun kita kata dah jauh. 8 minit kelajuan cahaya. Hmm. Dia kata Bima Sakti ini yang ada di dalamnya semua cakrawala dan sebagainya, jarak daripada satu ke hujung ialah 1 juta tahun cahaya baru sampai habis. Itu baru dunia kita nampak. Di akhirat nanti gambarannya terlalu besar. Oleh sebab itu yang diletakkan 100 tingkat. Jarak antara satu tingkat ialah jarak antara langit dan bumi. Dan paling tinggi ialah surga Firdaus, paling tinggi. Ini berhampiran dengan arasy Allah. Arasy Allah itu kalau ukuran matahari dengan bumi, berapa puluh ribu bumi baru sama dengan satu matahari. Besar matahari. Ini arasnya berapa puluh cakrawala duduk di aras, barulah sama besar dengan aras. Terlalu besar. Wakana arsyuhu alal ma, di langit itu ada air, lepas itu arasy Allah lebih besar daripada apa itu. Jadi seterusnya penghuni paling bawah, tadi paling tinggi, paling bawah tetap mendapat nikmat yang besar dan kurniaan luas daripada Allah walaupun berada di tingkat bawah. Oleh sebab itulah kita kalau nak masuk syurga, mintalah Firdaus. Mintalah syurga yang teratas. Kalau tak dapat teratas pun dapat bawah pun okeylah. Tapi jangan minta bawah terus. Ya Allah bagilah aku syurga, syurga yang bawah pun jadilah. Tak mahu. Rasulullah kata kalau nak minta syurga, minta syurga yang teratas. Tak dapat nombor satu, aku akhirnya dapat nombor dua. Kalau dah minta nombor last, aku dapat nombor last pun jadilah. Terlepas masuk api neraka. Wallahu'alam.
1: Jadi kita nak pilih syurga pun kena pilih syurga yang tertinggi lah.
2: Betul. Kita kena masukkan dalam doa kita tu.
1: Betul. InsyaAllah kita sama-sama kita doakan agar kita semua dapat masuk ke dalam Jannatul Firdaus insyaAllah. Baik. Ustaz, kita sebenarnya ada banyak soalan yang dihantarkan melalui TikTok, Salam FM dan juga Nasional FM ni. Kita nak tanyakan. Tapi kita nak akan tanyakan sebentar saja lagi. Terus bersama dengan Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan Salam FM.

0: balik mata. Misteri tersembunyi.
1: Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi antara Salam FM dan juga Nasional FM. Kita bawakan topik pada pagi ini ke pintu syurga bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Ada soalan daripada TikTok Nasional FM, mungkin Nani nak bacakan?
2: Okey, kalau ikut dekat dalam soalan daripada pendengar ni, doktor, boleh doktor jelaskan bentuk-bentuk nikmat yang disediakan di dalam syurga tu?
3: Dan juga Arif, kita nak tahu juga benda apa nikmat tu kan? Kita kata nak pergi restoran makan, iyalah nak makan apa? Udang ke? Sotong ke? Tapi bila sebut udang, kita dah set dalam minda rasa macam ni. Sotong, rasa dia macam ni. Tapi dalam syurga Allah ni kita hanya gambaran saja, tahu? Gambaran saja. Tapi sebetulnya jauh lebih hebat. Sampai Allah Ta'ala kata yang kamu rasa di dunia ni baru satu. Ada 99 lagi aku simpan untuk di akhirat nanti. Baik, soalannya bentuk nikmat yang disediakan dalam syurga, dia mengikut restoran lah. Tak boleh kita nak pergi satu restoran tu dia semua ada, tak ada. Restoran yang pertama ialah bernama Firdaus. Restoran ini bila orang tu masuk, dia yang paling tinggi, la yabghuna anha hiwala, di akhir surah Al-Kahfi. Kalau masuk dia tak nak pergi dah restoran lain. Pernah kita makan satu restoran, orang kata jomlah restoran lain, tak mau. Restoran itulah satu-satunya mengikut selera saya. Allah Ta'ala tahu selera kita. Hebat tadi yang menciptakan kita. Kita ni tukar masak, bukan dia tahu selera awak, pedas ke macam ni ke. Jadi yang terbaik ialah surga atau restoran Firdaus. Di situ menyediakan makanan yang membawakan kepada orang tak boleh berpindah lah, tak suka lah. La ya berguna anha hiwala. Itu yang pertama. Ada satu lagi restoran diciptakan daripada intan putih. Dia tu, dia punya apa surrounding dia ke? Kusinya, mejanya daripada intan yang putih. Ini untuk orang yang beriman dan juga bersabar di dunia dahulu. Sabar dia, sabar. Macam-macam kena. Tak apa. Tajri min tahtial anhar. Mereka duduk. Wa masakina tayyibata fi jannati adni. Kedudukan. Fi maku'adi sidqin. Inda maliki muqtadir. Dia duduk dalam syurga itu. Dia ada bangku. Bangku tu pula minta apa saja. Ada ke kita restoran ni kalau dia kata roti canai ke capati ke, kalau minta roti bom, tak ada. Yang ni saja ada. Nasi lemak aja ada. Nasi kerabu tak ada. Tapi ini restoran yang bernama restoran Adni ini, dia boleh bagi semua supply. Apa saja awak nak, semua ada. Semua siap, ready. Dan restoran yang berikutnya ialah restoran Naim, atau kita panggil syurga Naim. Dia berikan pula kenikmatan lahir dan batin. Ini kacau. Dia punya zahir kita nampak, batin tu tak tahulah macam mana. Disediakan dengan pelayan ke apa semua. Di dalam syurga dah tak ada larang-larang dah, dunia ni banyak larang, pandang tak boleh, pegang lagi lah ya. Di akhirat, kau nak pegang, pegang lah, kau nak pandang lah. Ni wildanu mukhalladun yatufu alaihim, wildanu mukhalladun biakwabi wa abari kawakasi mimma'in. Bagaimana dengan ada botol araknya dan sebagainya. Cuma arak di dunia ini, dia tak rasa sedap. Kita tak pernah nak uzbilah lah untuk rasa ya. Tapi sebenarnya masa bila nak rasa sedap? Pasal bila minum mabuk, dia tak sedar dah rasa. Bila mabuk, macam orang kena kebas. Bila kebas, dia tak rasa. Tapi dalam syurga, makin minum, makin sedap. Makin sedap, makin sedap. La yusadda'una anha wa la yuzifu, tidak mabuk dan sebagainya. Kalau boleh saya teruskan lagi bagaimana restoran yang berikutnya? Itu restoran Ma'wa. Ini daripada khusus untuk tempat-tempat kediaman pula. Tadi makanan di kediaman pula cantik, yang mengalir air. Dan air itu pula minta tiap ada tahta. Dia macam dua tingkat istana tadi. Satu boleh duduk bawah dengan main-main air, kaki kita dekat air. Bila duduk atas, boleh tengok anak ikan berlari-lari. Ya Allah, cantiknya. Macam dalam kebun. Kebun kita mengeluarkan kos untuk hidup, selesa dan sebagainya. Tanah tak ada. Semua disediakan kepada orang tersebut. Dan buah dia pula tak payah nak racun-racunnya. Ini nantikan buah dia. Tak ada. Buah dia memang untuk kita makanlah apa saja. Yang sesungguhnya ialah Darussalam. Darussalam. Lahum Darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagaimana ini bagi khususnya bagi mereka yang sentiasa dengan Al-Quran. Dan itu pasal dalam surga nanti, ikra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa innaka fi akhir ayatin takra'u biha. Kamu berdasarkan ayat terakhir kamu duduk dan baca, baca. Di situ bukan baca Quran untuk beribadah lagi, baca Al-Quran untuk keseronokan. Kita pernah dengar orang kadang-kadang dia menyanyi lagu mungkin walaupun suara dia terdak, tapi untuk menghibur hati menyanyi. Rupanya dalam surga pun ada, tapi lagunya ialah ayat-ayat Al-Quran. Dan seterusnya ialah untuk berikan kenikmatan yang penuh, darul muqam wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurur rahim la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Tidak ada rasa penah, rasa lesu. Kita ni ahli mengharif kadang-kadang berjalan makan ke letih sebenarnya. Kenapa ni letih Pak Haji? Oh, letih makan. Dalam surga tidak ada letih. Tak payah ubat, bawa ubat sakit perut tak ada, kena gastrik ke macam mana tak ada, doktor pun tak ada. Semua menikmati, tak ada kecemasan ke bomba ke, tak ada. Allah Akbar, macam mana, kenapalah Allah Ta'ala sediakan sebegitu rupa hanya untuk amalan kita sikit je. Kamu bersabar sikit je. Kita kata, saya tak, tak sabarlah. Boleh sabar, sabar sikit saja. Kamu akan dianugerahkan dengan syurga yang tidak ada mata mandang, telinga mendengar, hati terlintas. Dan yang terakhir sekali ialah syurga khuldi, iaitu syurga yang kekal dengan marjan merah dengan kuning. Saya tak tahu lah marjan macam mana saya cari. Dia kata marjan ni keluar daripada perut laut dan dia warna kemerahan macam delima macam tu. Jadi dia perbuatkan itu permata dan sebagainya. Bagi orang perempuan yang gila permata ke apa, bergulinglah awak dalam surga kuldi itu kerana penuh dengan permata. Dan kalau digambarkan surga ini tidak ada matahari. Tapi cahayanya macam waktu duha. Kerana cahaya itu lahir daripada pasir yang ada di bumi surga itu mengeluarkan cahaya. Dan waktunya adalah waktu duha. Nyaman, sejuk, Allah Akbar. Kalau ini semua gambaran saja tapi masuk ke surga barulah kita pasal dalam hati kita doa lah supaya kita semua, anak-anak kita dan kawan-kawan kita masuklah syurga. Kerana dalam syurga nanti kita berkenalan macam mana kita berkenalan di dunia, duduk sembang kedai kopi. Macam itulah tahiyatul fiha salam. Dia masing-masing bertanya macam mana anak awak, macam mana. Dia akan cerita macam itu dunia juga. Anak awak dah balik ke daripada ini. Di akhirat pun dia bertanya. Sebab kita masih ada hubungan itu apa, kekeluargaan. Itu pasal masuknya dalam surga bersama anak-anak kita, zuriat kita dan sebagainya, menikmati keindahan dalam syurga tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunaikan hajat kita semua untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: InsyaAllah kita, kita bila dengar kenikmatan syurga ni kita rasa terbuai-buai kan, sebab kita tak perlu kan fikir masalah-masalah yang kat dunia ni banyak. Betul. Masalah kan, kena datang kerja.
2: Saya kalau fikir kalau saya fikirkan dunia, saya akan fikirkan istana.
1: Betul. Ini sebenarnya doktor, ada yang bertanyakan di TikTok Salam FM ni berkaitan tentang istana. Jadi di syurga ada istana. Jadi adakah istana ni akan ada kubah yang besar ataupun bagaimana? Ada bentuk istana yang digambarkan dalam syurga seperti mana yang ditulis dalam Al-Quran?
3: Okey, baik. Istana dia panggil Qasran dalam bahasa Arab. Itu pasal ada satu hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Uthman bin Affan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah banallahu lahu mislahu fil jannah. Siapa yang membina satu masjid di dunia ini mencari keredaan Allah, maka Allah Ta'ala akan ganti satu syurga, satu binaan di dalam syurga. Bentuk dia kita tak boleh nak gambarkan macam mana. Tapi terpulanglah kepada Allah sesuai dengan atas pengorbanan dia tadi. Dia boleh bina satu masjid. Bayangkan bina satu masjid mencetak juta. Bina satu surau pun dah puluh-puluh ribu dah. Tapi dia korbankan. Kita nak buat tu memang, aduh kita cukup duit ni nak buat macam mana. Tapi tak apa, kita sumbang tangga masjid pun tak apa. Kita sumbang apa ni, bumbung, pasal bumbung dah bocor. Kita korbankan duit kita dalam 5,000. Okey, bumbung atap masjid ni saya sponsor. Itu pun dah cukup dah nak menunjukkan bahawa kita sama-sama untuk membina. Saya ada seorang guru saya masa di Sabah dahulu. Kita, dia buat masjid tu nak besarkan masjid. Maka saya tanya dia, kenapa bersusah payah? Dia cakap simple. Siapa yang bina satu surau, satu masjid di dunia, Allah Ta'ala akan bina satu masjid atau rumah di akhirat nanti. Bagaimana bentuknya? Ini nak tahu bentuk dia ni. Bahan binaannya dibuat daripada emas, perak, permata, yakut dan mutiara. Saya pun tak tahulah yakut tu macam mana. Tapi kita ni daripada besi, daripada batu, daripada bata. Yang bata itu daripada tanah. Tak ada orang yang buat apa tangga dia daripada emas, lepas tu dengan delimanya, dengan apa tak ada. Kecuali orang tu terlalu kaya lah ya. Mangkuk tandas dia pun daripada emas. Dia punya sudu dia pun daripada emas. Oh, itu terlalu kaya lah. Jadi Allah Ta'ala gambarkan istananya diperbuat daripada emas, perak, permata. Katil dia dalam surah dalam 30 disebutkan bagaimana katilnya, dia punya tempat duduk, tempat semua dengan indah. Kalau digambarkan pula dia punya isi kekabu tu adalah daripada sutra. Kita baju je pakai sutra. Ini isi dalam bantal tu adalah sutra. Bayangkan tidur di atas sutra. Allahuakbar. Keadaan fizikal pula mempunyai bangunan yang tinggi, megah serta dihiasi dengan pelbagai warna yang cantik. Persekitaran pula ada sungai yang mengalir di bawahnya dan penuhi dengan ketenangan. Jadi antaranya tadi ialah bagaimana orang yang nak dapat tu, orang yang membina satu masjid. Ini dalam satu hadis sahih lah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Man bana masjidan ya betari di wajah Allah bana Allahu lahu mithlahu fil jannah. Kalau ketika apalah kau ni habiskan duit untuk bina masjid. Dia tak tahu siapa bina masjid, dia telah membina satu rumah istana dalam syurga. Yang kedua, orang yang banyak membaca surah Ikhlas. Saya dah baca ini, dia kata tak sahih hadis ini, tapi hadis dhaif. Ada doa boleh beramal untuk kebaikan, untuk buat benda-benda yang baik. Siapa yang baca surah Ikhlas, dia duit tak ada. Dia baca saja tu wallahu ahad sampai habis, maka Allah Taala akan bina juga satu surga kepadanya. Tapi ini hadisnya tidak sahih, ha? Tapi tak ada masalah kita nak beramal dengan ayat bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhirlah, banyak lagi juga ni. Iaitu bersabar. Orang yang bersabar ini rupanya Allah Ta'ala ganjar. Itu pasal innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar ganjarannya tak tahu puluh-puluh juta Allah Ta'ala ganjarkan kepada dia. Diceritakan dalam satu hadis ya, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala li Atha, ala urika mar'atan min ahli jannah. Dia kata, nak tak aku tunjukkan kepada kamu seorang perempuan dari kalangan ahli syurga? Qalu bala, ya boleh tunjukkan. Qala hadhihi imra'atu sauda atat nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ni tengok perempuan ni kulit hitam, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, inni usari wa inni atakashaf fad Allahu li ya Rasulullah. Aku selalu diganggu dengan penyakit sawan lah kita kata, kena gangguan. Lepas tu bila aku kena sawan, aku akan aurat aku terbuka, aku terselak lah kain ke apa macam tu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyid, kalau kamu nak insyid ti sabarti walakin carinah. Kalau kamu nak, kamu sabar. Lagi ini adalah motivasi kepada orang yang sedang sakit. Kadang-kadang kita, saya duk tengok ziarah kawan-kawan ya. Anim, Arif, mungkin ziarah kawan-kawan ya. Cuba tengok kawan-kawan kita yang sakit. Dia sabar tak di atas sakit. Dia pun tak boleh marah pasal Allah Ta'ala takdir dengan sakit. Nabi Ayub berapa lama sakit? Sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Orang yang sakit ini dia datang jumpa Rasulullah, dia kata, boleh tak Rasulullah doakan supaya aku sembuh? In syaiti sabarti walakil jannah. Kalau kamu sabar, kamu masuk syurga. Wa in syaiti da'autu la yu'afik. Kalau aku, kamu nak, aku doakan kamu sembuh. Oleh sebab itulah, kalau kita pergi naik satu level lagi, orang yang sakit, kalau boleh bertahan. Jangan pergi cari ubat. Tapi ini level tinggi, jangan buat macam tu. Ini ya, kita sakit kepala sikit, dah penadol dah. Bertahan. Kenapa? Dengan sakit tadi, gugur segala dosa-dosa kita. Gugur dosa. Kita tak nampak macam mana gugurnya buah durian, tak. Dia gugur dosa kita satu-satu. Oleh sebab itu perempuan ini dia kata, ya Rasulullah, kalau macam tu aku sabar di atas sakit aku, cuma satu je aku minta, ya Rasulullah, doakan bila aku kena sakit, kain aku tak terselak, aurat aku tak dipandang orang. Maka fada'alah, maka Nabi pun berdoalah kepada perempuan tua tadi. Dia tak sebut nama siapa, tapi dia bagi tahu seorang perempuan tua yang selalu kena gangguan ataupun sawan, artinya dia sabar di atas apa yang dia hadapi itu, maka ganjarannya walakil jannah. Wallahu a'lam.
1: Ya, jadi banyak bersabarlah. Dan sabar ni sebenarnya bukannya semua orang boleh merasai kesabaran, dari yang cepat melenting dan sebagainya kan. Jadi sabar ni kena dipupuk daripada dalam diri kita.
2: Betul-betul.
1: Baik, doktor, kita sebenarnya dah sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Soalan ni nampak macam sikit, tapi dia punya perbincangan tu meluas dan luas, saya fikir pendengar Sana FM dan juga Nasional FM diharapkan agar dapatlah ilmu pada pagi ini. Dan mungkin di penghujungnya kita nak tanyakan apakah kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini ke pintu syurga. Silakan.
3: Baik, terima kasih Anim dan juga Arif. Untuk ke pintu syurga ini, sebagaimana yang kita buat tadi, persiapan kita, persiapan kita di dunia ini, bukan persiapan di akhirat. Nantilah bila dah sampai, orang nak pergi haji, nanti sampai Mekah baru nak cari kain itu, tak boleh. Sebelum pergi, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kamu, sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Apa saja yang membawa kepada takwa, maka itu bekalan kita. Kita sebagai bekerja ni, ni Arif, malam-malam duduk kerja macam ni, sekam mata, orang lain tidur dia rangkai selimut, kita penat bertahan mata. Tapi dengan kerja kita tadi, takwa kepada Allah, kita berjalan, kita pergi makan kepada orang rumah kita, kita jaga anak-anak kita, kita pergi apa saja, bantu kawan-kawan yang susah dan sebagainya, tapi based on takwa. Maka itulah sebenarnya membolehkan kita memasuki pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada yang tu, habis. Kita tidak ada lagi membawa kepada kita yang ayat yang pertama tadi, wasiqal ladzina taqaw, surah Az-Zumar. Nanti kawan-kawan pendengar boleh balik tengok surah Az-Zumar, cukup cantik ayat ini. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita akan diiring, dikompangkan, diletakkan dengan tapet permaidani merah, semua akan datang dan malaikat berdiri kiri dan kanan. Masuklah, silakanlah, bagus awak ya. Di dunia dulu awak sabar, di dunia dahulu macam-macam orang fitnah awak. Sabar, sabar. Bukan semua fitnah kita nak jawab. Orang fitnah, tak betul, kita dapat pahala. Awak dapat dosa, jawab dari akhirat. Tapi ada orang kan, aku tunggu engkau di padang mahsyar. Tak payah tunggu dia. Tunggu orang fitnah, kita buat apa? Penat kita. Orang semua dah bergerak pergi masuk syurga. Kenapa abang tak mati ni? Inilah nak tunggu kawan tu, dia dulu fitnah, saya masa di dunia. Biarkan dia di hadapan Allah. Kita pedulikan dia. Jadi kita tawajuh betul-betul untuk bergerak bersama dengan rakan-rakan yang lain yang telah diiring, dikompangkan bagaikan pengantin baru kita menuju ke pelamin, iaitu di sanalah nyaman sampai saja pintu syurga terbuka. Salamun alaikum tibetum pada khuluha khalidin, maksud di dalam ngam-ngam pijak saja bumi syurga. Allah Ta'ala pun menyebut salamun qawlam mir rabbir rahim, itulah ucapan salam daripada Rabbul Jalil. Maka di dalam kita bertemu dengan kawan-kawan sedang minum dan sebagainya, tahiyyatuhum fiha salam. Tiga salam kita, salam bergerak ke dalam syurga, salam pembuka pintu, salam selepas kita masuk dan bertemu dengan kawan-kawan yang masing-masing kata, wah baguslah awak dulu macam-macam, awak kena tengok eh. Tapi awak sabar. Ini gambar kita. Nasib baik kita tidak masuk dalam neraka. Wallahu'alam. Itulah yang dapat saya gambarkan kepada tajuk ini. Dan insyaAllah, dan nikmat nanti kita dah masuk syurga lah ni. Untuk nextnya, kita akan tengok apa yang ada dalam syurga. Kita cuba bawa lah. Walaupun tak setepat, tapi gambarnya lebih kurang apa yang kita gambarkan nanti insyaAllah. Wallahu'alam. Terima kasih Anim dan juga Arif eh.
1: Baik, sama-sama Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof atas perkongsian kita pada pagi ini berkaitan ke pintu syurga. Syurga sepastinya menjadi tempat yang kita nak cari kebahagiaan yang sempurna dan abadi. InsyaAllah kita sama-sama doakan kita semua masuk syurga, insyaAllah.
2: Ya, betul. Untuk yang minggu depan itulah kita punya tajuk adalah mengenai alam syurga, iaitu nikmatnya syurga.
1: Ini kita nak bawakan lebih lagi penceritaan tentang alam syurga itu sendiri. Kita akan bersama dengan panel yang sama, iaitu yang berusaha Dr. Maknawi bin Mat Yusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur.
2: Terima kasih Doktor.
3: Ya, sama-sama. Sama-sama.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia. Kita bersama-sama dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, dan kita akan bertemu lagi minggu hadapan.
2: Betul.
1: Dalam segmen atau rancangan yang sama, Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
2: Nasional FM. Teruskan mendengarkan kami di frekuensi ini.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng burung hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Ketika ini saya rasa mungkin ada masih lagi yang dalam perjalanan, ambil kesempatan untuk pulang ke kampung mungkin. Selain abang-abang lori kita yang dalam tugasan ke mana destinasinya, mungkin ada yang jauh, ada yang dekat. Tapi terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda untuk kesegaran pemanduan, supaya sentiasa fokus walau apa juga keadaan. Hanif nak kongsikanlah juga antara tips untuk mengelak mengantuk ketika memandu. Antaranya, boleh cuba untuk berhenti di tempat yang selamat. Itulah paling penting lah kan. Bila kita rasa dah mula nak mengantuk, kita bolehlah berhenti di R&R berdekatan, tidak memulakan pemanduan. Okay? Lepas tu, kalau kita dapat tidur, kita kunci jam lah. Jangan tidur lama-lama sebab nanti mengganggu pula perjalanan. Waktu perjalanan kita tu nanti kan, tidur antara 15 ke 20 minit untuk memastikan kembali fokus. Tapi kalau nak tidur tu, dinasihatkan untuk buka sedikit lah tingkapnya, jangan buka banyak pula. Kita risau jugalah kalau ada binatang pula. Kalau macam saya banyak fikir. Bila saya banyak fikir, saya akan jadi sebelum tidur tu saya akan fikir, kita buka je sikit je tingkap tu. Kalau kita buka banyak, takut bahaya lain pula yang datang kan. Juga boleh try basuh muka dekat R&R tu, tegang, renggangkan badan kan. Lepas tu kalau tak nak berhenti, boleh buka tingkap lah. Buka tingkap supaya angin segar masuk ke dalam ruang kenderaan. Pasang muzik, dengarkan Nasional FM lah. Lepas tu kalau ada kawan, boleh mula berbual. Kalau penumpang lain tu tidur kan, itulah kita kalau boleh, bila kita memandu waktu malam ni sebagai penumpang, kita juga kenalah sama-sama menemani pemandu supaya masing-masing akan rasa terisi, terisi dalam perjalanan. Okay, lagi satu dinasihatkan jugalah kepada yang memulakan perjalanan waktu malam atau tengah malam ini, untuk elakkan makan terlalu kenyang. Makan berpada-pada supaya kita tak rasa mengantuk. Minum air kosong juga digalakkan. Minum air kosong secara berkala ataupun boleh ambil jugalah kopi atau teh untuk membantu meningkatkan tenaga dan daya tumpuan. Itulah antara tips untuk memberi fokus dalam pemanduan dan kekal segar. Kepada anda yang sedang memandu, teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng burung hantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Hanim juga nak menyapa jugalah kawan-kawan kita yang ada kat dalam TikTok live waktu ketika ini. Hai, ada dekat dalam ni ada Edward Amirul yang menemani Hanim untuk hari ini. Ada juga Lavender Girl, ada Mawar Putih tadi, ada Caramel Latte menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi untuk PRN Negeri Sembilan siang tadi. Ada juga Wan Iwan tadi, 185, ada Sabrina BK, ada Azilah MTJ, ada Ramlah, ada Halim Burger Kota Jaya, Kota Tinggi Johor hadir, ada Ben Ice juga kat dalam ni, ada Abang Long 333, ada juga ramai yang dah mula, ada Jamilah yang ada juga Kak Su tadi yang sedang buat kuih katanya, melayan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Osman Mat, ada Mizi 85, ada Mak Seli, katanya kenapa mata Hanim nampak macam nak menangis je. Tak menangis, saya suka, saya suka di sini. Mungkin sebab cahaya kan di waktu malam ni, bila kita berdepan dengan cahaya ni, itulah dah faktor usia kan, nampak agak silau sikit lah. Ada Lavender Girl, ada Mak Seli, ada tanyakan mana kakak Unggu. Kakak Unggu ada di Thailand sekarang ni, tengah, tak tahulah tengah buat apa tu kan. Kalau kita pergi berjalan ni, kita akan waktu pagi-pagi ni lah waktu kita masih lagi berjalan, kan. Kita ke negara orang, waktu ni lah kita manfaatkan masa-masa bersama keluarga. Ada Jaja 83, ada Kamarul Zalin, ada juga ramai lagi yang kat dalam ni. Siapa-siapa, ada Mamex yang dah nak memasuki Singapura, memandu lori, pon-pon-pon hadir layan GBH. Inilah kita bertemankan geng burung hantu dekat dalam TikTok live kita kan. Terima kasih kerana singgah dalam TikTok live Nasional FM, bertanya khabar antara satu sama lain dekat dalam ni lah kita menyantuni dan merapatkan silaturahim antara kita. Okey, lebihkan hiburan untuk pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nacional FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
0: Nacional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Kalau ada rakan-rakan kita yang menunaikan tanggungjawab di siang hari tadi untuk keluar mengundi macam Karima Rati juga dengan Jajah 83 dekat dalam TikTok live kita ni tadi kan, ada yang pergi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Ini nak kongsi sikit lah kan, dawat kekal pada jari, adakah ia berbahaya? Sebenarnya jari akan ditandakan dengan dakwat kekal bagi mengelakkan seorang mengundi lebih daripada satu kali. Apa yang biasanya berlaku, jari atau kuku bertukar warna ungu, coklat atau kehitaman. Warna boleh kekal beberapa hari hingga sekitar kadang-kadang 2 ke 3 minggu. Tapi jangan risau kerana ia akan beransur hilang kerana lapisan kulit mati tertanggal dan kuku memanjang. Itulah yang jadi. Jangan risau, jangan pula cuba guna peluntur atau bahan kimia yang keras. Dia mungkin sukar dicuci kerana melekat pada kulit dan kuku, tapi dia tidak berbahaya. Cuma kalau ada merah, ada nampak bengkak, melepuh atau rasa sakit, itu yang kita kena dapatkan rawatan di klinik-klinik berdekatan. Basuh seperti biasa dengan air dan sabun kerana ia tidak berbahaya lah. Dia akan beransur hilang. Jangan risau. Kadang-kadang dekat waktu nak mengundi ni, kita menjalankan tanggungjawab. Dia nak pakai inai waktu kenduri kahwin pula tu kan. Dan ujung-ujung minggu ni ada juga yang merancang untuk mendirikan rumah tangga. Tapi tak apa, itulah melambangkan anda adalah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Okey, kalau sekarang ni Hanif nak tanya, kalau dulu waktu kita muda, perasan tak kita ada ramai kawan, telefon kita asyik berbunyi je, mesej pun masuk. Tapi bila dah usia makin bertambah, semakin banyak pengalaman kita lalui, perasan tak satu benda, circle kita semakin kecil. Kawan-kawan kita pun satu dua orang je yang masih lagi bersama dengan kita, tak macam dulu kan. Bukan sebab kita menjadi sombong sebenarnya, sebab kita tak pandai berkawan ke, bukan. Tetapi kerana apa? Kerana hidup mengajar kita untuk lebih menghargai keikhlasan daripada sekadar kehadiran. Kita mula faham bahawa semua yang ketawa bersama kita, yang betul-betul peduli, tak semua yang ada ketika kita senang, tak semua berada di waktu kita senang dan susah, waktu kita diuji. Bila kita berada di bawah, di situlah sebenarnya kita kenal dengan ikhlas siapa kawan kita yang betul-betul, ikhlas siapa yang sanggup mendengar tanpa menghakimi, siapa yang sanggup membantu tanpa mengharapkan balasan, siapa yang tetap menghubungi walaupun kita sudah lama menyepikan. Itulah orang yang kita patut hargai. Kadang-kadang kan bila kita sakit ke apa, kita rasa terharu bila ada rakan-rakan kita yang dah lama tak bersua, yang dah lama tak tanya khabar, datang melawat kita. Itulah tanda kasih sayang seorang sahabat. Hakikatnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling ramai di sekeliling kita, tetapi tentang siapa yang memilih untuk berada di sisi kita ketika keadaan yang tidak mudah. Tak apa kalau hari ini circle kita makin kecil, jangan kecewa. Mungkin itu bukan satu kehilangan, tapi itu satu proses kehidupan yang sedang menyaringi siapa yang benar-benar layak berada dalam kehidupan kita. Itulah siapa yang masih ada kawan rapat, kan, hargai mereka yang masih ada, perlu erat persahabatan yang tulus. Kerana dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh kepentingan ni, kehadiran insan yang setia adalah satu rezeki yang tidak ternilai. Itu yang Hanif ingin kongsikan waktu-waktu pagi ni, supaya kita sama-samalah beringat, menyantuni dan mengeratkan silaturahim antara kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

kita semua. Sama-samalah kita meraihkan dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Teruskan hiburan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kepada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya nak berkata kepada anda kerana pagi adalah permulaan kepada sebuah perjalanan. Setiap langkah yang diambil hari ini, setiap usaha yang dilakukan, semoga dipermudahkan dan diberkati. Mudah-mudahan segala penat lelah yang dicurahkan menjadi asbab kepada rezeki yang halal, menyimpan ruah dan penuh keberkatan. Buat sahabat-sahabat kita yang di luar sana yang berniaga, sama ada membuka kedai, membuka gerai, berniaga di pasar, berniaga secara dalam talian, di mana saja anda mencari rezeki, semoga pelanggan datang tak putus-putus hendaknya di pagi hari nanti, kan, dipermudahkan segala urusan dan jualan hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Tidak lupa juga kepada Abang Lori, Abang-Abang Lori yang merentas lebuh raya dan jalan-jalan di seluruh negara. Semoga perjalanan anda sentiasa selamat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dilindungi. Macam Abang Mamex kita yang dari Singapura menghala ke Bandar Estek. Ingat ya, jangan pandu laju-laju, pandu dengan cermat, berehat jika letih. Semoga selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Saya juga tidak lupa kepada abang-abang, kakak-kakak penghantar makanan kita, Abang Grab kita, Abang JIG yang sentiasa memenuhi tempahan. Terima kasih atas usaha anda. Semoga segalanya berjalan lancar, dikurniakan pelanggan yang memberi layanan baik dan rezeki yang bertambah luas. Juga-juga kepada Abang Korea yang tak pernah lupa dalam ingatan semua kita, kan, sebab kalau tak ada Abang Korea tak sampai barang order ni. Okey, semoga pemanduan anda, segala urusan anda dipermudahkan hari ini. Terus kekal bersama Nasional FM.

Selamat pagi pendengar Setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Waktu ketika ini Ani percaya mungkin ada antara anda yang menyertai konvoi ke mana juga destinasi, sebab waktu-waktu hujung minggu ni lah kan, ada yang konvoi pemotoran, ada yang konvoi kereta. Walaupun Ani nak nasihatkan supaya kita yang berkonvoi ini patuh kepada arahan marshal kan. Kita ni tak bolehlah berhenti suka-suka hati. Jadi ada tips-tips yang Hani ingin kongsikan kepada anda kan, supaya perjalanan konvoi kita selamat. Okey, kepada semua peserta, tungganglah ataupun bawalah kenderaan anda dengan cermat, dengan penuh tanggungjawab. Jangan menunggang, kalau yang menaiki motosikal tu jangan menunggang terlalu rapat, jangan memotong secara berbahaya. Pastikan had kelajuan itu dipatuhi, jangan mengejar konvoi sekiranya dah tertinggal. Jangan berhenti sesuka hati di lorong kecemasan. Jangan paksa diri meneruskan perjalanan jika mengantuk atau terlalu letih. Kalau yang menaiki motosikal tu, pastikan motosikal berada dalam keadaan selamat dan pakai topi keledar tu dengan betul. Semangat berkumpulan dan minat terhadap sesuatu aktiviti ni tidak sepatutnya berakhir dengan kehilangan nyawa, kecederaan kekal, atau orang awam menjadi mangsa. Jalan raya ni adalah kegunaan kita bersama ya. Jalan raya ni bukan trek perlumbaan. Kita kena menghargai antara satu sama lain. Itulah yang selalu Hanim ingatkan kan. Okey, buat peserta konvoi hari ini adalah satu pengalaman yang indah. Nikmatilah perjalanan, tetapi jangan sesekali mengabaikan keselamatan. Patuhi arahan dari semasa ke semasa, kekalkan formasi, jangan memotong sesuka hati. Beri keutamaan dan sentiasa berikan isyarat, dan juga utamakan sikap bertolak ansur ketika berada di jalan raya. Destinasi yang paling penting bukanlah siapa yang tiba dulu, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Biar perjalanan ini dikenang dengan senyuman, bukan dengan penyesalan. Itulah yang Hanim harapkan kepada anda yang bersama kawan-kawan tu dalam keseronokan itu. Pastinya kena kekal dengan sentiasa berjaga-jaga, sentiasa berhati-hati untuk keselamatan kita bersama. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Okey, kalau bangun pagi ni kadang-kadang kan ada yang berazam untuk berdiet. Jadi sebelum tidur semalam dah belilah roti kan. Okey, bila saya cakap ni saya rasa macam saya pula kan. Roti kan, roti. Kita nak cakap pasal roti. Roti sebenarnya satu makanan yang kalau kita ada keluarga yang besar, mungkin sebuku roti tu senang untuk dihabiskan. Tapi kalau kita makan secara seorang, untuk sebuku roti tu sangat lambatlah untuk kita habiskannya kan. Sebab kita akan makan sekali dua keping, lepas tu dah sampai dah expired tarikh luput untuk roti tu. Jadi itulah Anim nak kongsikan juga ni, roti berkulat. Macam mana kita nak tahu roti tu nampak berkulat? Dia ada tompok kecil. Tompok kecil je pun itu boleh dimasukkan dengan kulat sudah merebak. Dia nampak elok. Kalau dia okey je putih tu, nampak elok, masih okey lah kan. Kalau ada titik kecil sikit-sikit tu, mula menunjukkan bintik kecil, itu dah ada kulat dah kan. Pasal ada tompok kulat, dia boleh merebak jadi kehitaman. Macam tu lah. Kulat pada roti bukan sekadar apa yang kita nampak di permukaan. Bahagian akan nampak elok, tapi belum tentu selamat untuk dimakan. Itulah kita kena berjaga-jaga. Kita kena, kalau apa tu, makan roti tu kadang-kadang kita ada penanda untuk expired dia kan. Kadang-kadang bila kita buka hilang. Jadi untuk cara yang paling selamat, kita tulis, ambil marker pen, tulis dekat apa tu, plastik roti tu, bila expired dia. Kalau rasa-rasa macam tak habis makan roti tu, antara tips yang untuk mengekalkan penyimpanan roti ni tadi, boleh simpan pada suhu bilik jika ingin dimakan dalam masa 1 atau 2 hari. Letak dalam beg roti asal atau bekas sekedar udara, simpan di tempat yang kering, tidak terkena cahaya matahari. Okey, elakkan simpan dalam peti sejuk. Peti sejuk yang biasa tu tak boleh simpan roti ya. Kalau nak simpan dalam peti sejuk, simpan yang dekat sejuk beku tu. Bila tidak habis, masuk dalam sejuk beku. Lepas tu bila nak makan tu, panaskan semula lah kan. Gunakan bekas atau beg kedap udara untuk mengurangkan kehilangan kelembapan dan mengekalkan roti supaya tidak cepat berkulat. Periksa tanda-tanda rosak. Jika terdapat kulat atau bau yang pelik, jangan buang bahagian yang kulat saja, buang keseluruhan roti tu. Itulah kalau kita rasa kita dah rasa nak makan roti tu, kita kena pastikan kita habis. Kalau tak habis, kalau kita rasa kita tak simpan di tempat yang selamat, jadi baiklah kita buang kan. Sebab kadang-kadang masalah roti berkulat ni boleh membuatkan kita sakit perut. Itu je lah yang kita risaukan. Kalau kita sakit, kalau anak-anak kita pula yang makan, macam mana? Lagilah kan, mudarat kepada orang lain. Kalau ibu mengandung, lagi mudarat kepada orang lain. Itulah, sama-sama kita ingat mengingati. Okey, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng.

0: sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua, walau di mana juga anda berada. Nampaknya Hanim dah masuk ke jam terakhir bersama geng burung hantu untuk hari ini, edisi 2 Ogos 2026. Okey, kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin selamat memandu, selamat tiba ke destinasi. Terus kekal fokus kepada pemanduan. Hanim nak kongsikan sikit berkenaan tentang kesihatan mental. Sebab apa? Itu adalah perkara yang penting ketika ini, waktu ini, yang kita kena menjaga kesihatan mental kita sendiri. Kesihatan mental betul-betul diuji apabila satu persoalan tu terus berulang dalam kepala. Mengapa? Mengapa keadaan ini berlaku? Mengapa benda ni jadi? Kenapa dia sanggup lakukan begitu? Mengapa? Mengapa aku tak mampu lupakan? Macam-macam persoalan tu yang berulang-ulang fikir kat dalam kepala otak kita ni kan. Kejadian yang sama, persoalan yang sama, seperti sebuah filem tanpa penghujung. Sebenarnya apa yang kita perlu buat, kita kena berhenti seketika, tarik nafas, alihkan perhatian kepada keadaan sekarang. Tulis apa yang kita rasakan sebenarnya, luahkan dekat atas kertas, bicaralah dengan seseorang yang dipercayai, kerana kita tidak mampu melaluinya seorang diri. Kita tidak perlu memikul semuanya seorang diri. Carilah tempat di mana hati dan perasaan kita dijaga dengan baik, dan jangan terlalu banyak berkorban diri untuk orang lain, kerana tidak semua manusia tahu menghargai. Itulah kata-kata yang Hanim ingin sampaikan kepada semua, supaya menjaga hati kita sendiri, kita juga kena menjaga hati orang lain, kan? Sama-samalah kita menjadi insan yang baik hari demi hari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nama Allah pun ingatkan juga dalam kehidupan kita, ada manusia yang mensia-siakan tentang solat. Contoh kita baca ayat 59 dalam juzuk yang ke-16 sebagai contoh. Bila Allah menyebut fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah wa taba'u syahawat. Allah kata satu keturunan yang baik akan digantikan dengan keturunan yang tidak baik. Allah guna kalimah khalafa. Beza khalafa di hadapan dengan yang kedua itu khalfun. Dia beza pada lam itu difathahkan, khalafa yang kedua dia lam itu disukunkan, dimatikan. Bila kita mengkaji sudut bahasa ini, apa maksud khalafa dengan khalfun? Hakikat dia bahasa pada satu kalimah yang sama, yakni khalafa. Khalafa ni maksud belakang. Kenapa ia diterjemahkan dalam bentuk keturunan, keluarga? Sebab kita ini sebagai anak, kita duduk belakang ibu bapa kita. Ibu bapa kita duduk belakang datuk nenek. Datuk nenek duduk belakang moyang. Moyang duduk belakang nyang. Contoh kan? Anak kita duduk belakang kita. Cucu kita duduk belakang anak kita. Cicit kita duduk belakang cucu kita. Lepas tu disebut khalafun. Khalafa. Cuma bila sebut tentang belakang ini, Allah bezakan dalam bentuk khalafa dengan khalfun. Lam difathahkan. Lam itu difathah baris atas dengan lam disebut tentang sukun, mati. Maka khalafa itu ulama tafsirkan mewujud pada satu keturunan yang baik, manakala khalfun ia mewujud pada keturunan yang tidak baik. Apa asas punca yang Allah menukarkan, gilirkan? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah. Allah kata satu keturunan yang baik akan digantikan dengan satu keturunan yang tidak baik. Apa punca dia? Dua punca Allah kata. Yang pertama adalah adha'u salah, mensia-siakan salat. Kita bincang maksud iman pada hadis ini adalah berkaitan salat. Dan memang nyata bahawa intipati dominan dalam berkaitan iman, ia mesti berkaitan salat. Sebab ia salat, ia sebut tentang keutamaan, kewajipan, ia tiang pada agama, ia berhimpun pada salat. Sebab Allah kata, apa sahaja Allah tak akan sia-siakan iman kamu. Bagaimana iman? Contoh berkaitan salat. Maka kita tidak akan duduk dalam perasaan kecewa, keluh kesah, gelisah. Sebab ia sebut tentang jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana manusia yakin pada kaedah beragama, manusia yakin pada kaedah mengikuti apa ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, janji Allah, Allah tak akan sia-siakan sekali-kali. Namun Allah bagi satu peringatan dalam kehidupan manusia, bila Allah gantikan, Allah tukarkan satu keturunan yang baik dengan keturunan tidak baik, ada dua punca. Yang pertama, adha'us salah, mensia-siakan salat. Awas mensia-siakan salat, dia sembahyang. Tapi sembahyang dia, tuan-tuan, ia tidak menjaga dalam bentuk ketetapan waktunya. Akhir-akhir waktu baru sembahyang. Kan? Kalau zaman dahulu kita dengar kisah wali-wali Allah, Al-Imam Abu Hanifah, sembahyang isyak dengan subuh menggunakan satu wuduk sahaja. Terus zaman itu hebat, kan? Isyak dengan subuh, satu wuduk. Maksudnya tak tidur. Wallahualam bagaimana luar biasa mereka boleh melakukan sebegitu. Kita tak mampu nak fikir. Zaman kita, kita boleh buat juga, tuan-tuan. Zaman kita, kita boleh buat. Kan? Kita boleh bangga jugalah. Oh, semalam aku semayang, isyak subuh satu wuduk. Kita tanya, isyak pukul berapa? 5:30 pagi. Boleh juga, kan? Seperti mana zuhur dengan asar sebagai contoh. Guna satu wuduk juga. Kita tanya zuhur pukul berapa? 4:30 petang. Boleh juga, tuan-tuan. Tapi istilah ini, perbuatan ini disebut tentang adha'us salah. Ia satu bentuk yang mensia-siakan salat. Ia jadi asas. Allah cerita dalam firman-Nya apa yang menyebabkan satu keturunan yang baik digantikan dengan keturunan tidak baik. Asasnya duduk yang benda yang pertama, adha'us salah. Lepas tu bila kita bincang tentang salat, ia mesti suatu bentuk yang mesti dihadami dalam kehidupan. Sebab apa kita kata tentang salat? Sebab dia balik pada akal. Iman, dia akan bercahaya bila akal sudah menyatakan satu keputusan. Saya sebut di awal tadi, bila kita bincang logik akal, langit di atas, bumi kat bawah. Lanjutan daripada itulah, akal manusia dia tidak akan bersalahan. Akal manusia, bila dia mengimani, dia percaya bahawa langit di atas, bumi kat bawah, maka mudah bagi akal untuk menyatakan bahawa dalam dunia ini ada benda baik, ada benda buruk. Dia tak akan confuse akal. Akalnya sihat. Akalnya sihat juga bila bincang ada benda baik, ada benda buruk dalam kehidupan, dia akan kata benda baik membawa pada pahala, benda buruk membawa pada dosa. Sebab akal ia memiliki satu stand yang kuat. dan akalnya sihat juga akan kata bagaimana pahala ia membawa kepada syurga, dosa membawa kepada jalan neraka Allah Subhanahu wa taala. Asas mana? Akal. Sebab tu akal ia dilidisi dengan ilmu. Sumber ilmu yang utama adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Daripada akal yang baik itulah ia akan berkembang, bercahaya tentang iman, apa yang dia percaya dalam kehidupan. Maka subuhlah iman itu dengan amal. Mudah, clear. Dia macamlah tuan-tuan balik ke rumah tuan-tuan tengah malam, sampai-sampai kat rumah pukul 11, habis kerja penat. Habis kerja penat tuan-tuan, mandi-mandi-mandi turun kat bawah pergi dapur. Pergi dapur buka piyuk nasi. Betul, tengok nasi dalam piyuk nasi. Tiba-tiba isteri tuan-tuan tanya pada tuan-tuan, "Bang, lapar ke bang?" Tuan-tuan, akal yang sihat yang boleh fikir dengan baik, dia tak akan keluarkan salah itu. Betul, dia akan tanya bagaimana? Susunan pada akal yang baik, dia akan kata, "Bang, nak makan apa bang?" Itu salah tepat. Betul. Sebab masa tu tuan-tuan tengah buka puyuk nasi dan tuan. Kecuali tuan-tuan sampai ke rumah, buka-buka pintu rumah, tak buka apa-apa lagi. Tak mandi lagi. Jumpa baru first step, duduk depan pintu. Kalau soalan itu ditanya, "Bang, lapar tak lapar bang?" Oh, soalan betul. Dan ni tuan-tuan duduk di dapur dah. Betul? Ini logik akal. Susunan akal yang baik, dia akan bertanya soalan yang betul dan dia akan dapat tahu jawapan secara langsung. Itu sebut dilalah iltizam. Dia akan tanya. Dia macam tuan-tuan bawa kereta, isi kat sebelah, pusing-pusing jalan-jalan kan. Maka satu ketika dia kata, dia tengok satu bangunan, dia kata, "Eh, masa bila pula bangunan ini ada?" Dan kebetulan bangunan itu ada kedai emas. Betul? Akalnya sihat yang ada pada tuan-tuan memahami dengan baik bentuk dilalah iltizam. Pertanyaan isi tersebut bukan nak tanya bangunan itu ada bila. Sebab melekat pada akal dia adalah kedai emas. Betul? Maka akalnya baik, kita pun singgahlah. Singgah itu hanya singgah ialah. Beli tak beli hal yang kedua tuan-tuan. Contoh saya nak sebutnya, susunan akal berfikir dengan baik, dia akan membina tentang kualiti kehidupan. Seperti mana salat. Kenapa dia mengambil keputusan bahawa Allah sebut dalam ayat ini, "Adha'u salah," mesiasakan salat. Kenapa berlaku pada dia, dia boleh mengambil satu keputusan bahawa nak sembahyang akhir waktu. Pukul 4:30 baru nak sembahyang zuhur, nak tunggu 10 minit lagi asar. Sebab akal sudah mengisbatkan, sudah menetapkan aku nak sembahyang zuhur pukul 4:30. Maka ia sudah bersalahan dengan kaedah kehidupan yang sepatutnya akal dibina dengan baik, dengan sihat. Akal sepatutnya sudah menetapkan bahawa aku mesti solat zuhur pukul berapa? Pukul 2 petang. Contoh, solat asar pukul apa? Pukul 4:45 petang sebagai contoh. Ikutlah timing mana pun. Ia mula pada mana? Akal. Maka dia akan bina kehidupan yang baik. Itu persoalan dalam kehidupan. Bila mana musannif bangkit tentang persoalan ini, tentang kesucian yang ada dalam kehidupan manusia. Asah mana-mana, ia separuh daripada salat. Maka kita balik tengok pada salat. Sebab hakikat Allah sebut kata, asas kenapa Allah gantikan semula. Berulang kali tentang kutunan yang baik digantikan dengan kutunan tidak baik. Asas yang pertama adalah adha'us salah, mesiasakan salat. Yang kedua adalah wattaba'u syahawat, mengikuti hawa nafsu. Bila hilang kekuatan jiwa daripada salat, hilang asah akal, tak mampu untuk diproses dengan baik, maka mudah manusia tergelincir dalam persoalan hawa nafsu. Persoalan hawa nafsu ni tuan-tuan, ia memang dominan dalam kehidupan kita. Kita tak perlu cerita. Sebab ia memang dominan dalam kehidupan kita, yang asasnya Allah menciptakan kehidupan kita ini berbeza tentang segala-galanya. Berbeza tahap kepandaian, berbeza tahap upaya, berbeza tahap ibadah, berbeza tahap kehidupan, berbeza. Ia bukan persoalan kaya atau miskin. Berbeza tahap kehidupan kita mengimani, kita berbeza tahap kehidupan, tetapi kita berusaha dalam apa sahaja tahap kehidupan kita. Contoh kita kata, berbeza tahap kepandaian, bukan kita istilahkan berpegang pada bentuk ada yang pandai, ada yang bodoh. Sebab pandai dengan bodoh itu Allah ciptakan. Saya suka guna perkataannya, kita berbeza tahap kepandaian. Sebab pandai manusia bukan tanda dia mulia. Bodohnya manusia bukan tanda dia hina. Seperti mana kayanya manusia bukan tanda dia mulia, miskinnya bukan tanda dia hina. Kita hanya dibezakan tahap kehidupannya berbeza, betul? Berbeza. Namun dalam kita berbeza tahap kehidupan, berbeza tahap kepandaian, yang menentukan mulia tak mulia kita, yang pertama Allah, yang kedua adalah berkaitan kepada asbab, musabab, usaha yang kita lakukan. Kaya mesti juga berusaha, miskin juga mesti berusaha dalam kehidupan. Lepas tu hidup ia tak boleh banding, sebab kita berbeza tentang tahap kepandaian. Kita kata pandai bukan nisbah mulia, bodoh bukan tandanya hina. Cumanya dalam pandai, dalam bodoh, istilahnya jangan bersikap jahil. Maksud mana jahil ini? Tak ambil tahu, tak nak tahu, tak nak belajar, tak nak berusaha. Sebagai contoh, ada budak pandai tapi tak nak berusaha juga. Ada budak yang kita kata dia agak perlahan sudut akademik ni, sebagai contoh. Tapi bukan asah dia lemah dalam akademik tidak menunjukkan tentang kejayaan dalam kehidupan. Si ada sahabat saya, mula daripada sekolah rendah, semua nombor akhir, SPM, gagal. Kali kedua ambil, jadi doktor. Dapat 9A tuan-tuan. Saya kata macam mana dapat SPM gagal kali pertama. Kali kedua ulang balik SPM, dapat 9A, melanjutkan overseas sehingga dapat jadi doktor pakar pada hari ini tuan-tuan. Sahabat saya juga, dulu tak ada apa-apa pun, akademik dia biasa sahaja. Betul, lepas SPM, kerusan SPM sedang-sedang sahaja, dia lompat masuk IKM, Kemahiran Barang, contoh. Masuk setahun, dia lompat ambil diploma politek, lompat lagi masuk UiTM, dia lompat lagi sama master dia kepada PhD dia, dan hari ini hakikatnya dia dapat dua, sudah dapat double PhD. Ya, dulu asal-asalnya seorang manusia yang slow akademik dia tuan-tuan, tapi semakin laju. Sebab apa? Allah balas dari sudut kesungguhan usaha yang ada dalam kehidupan. Moga-moga usaha dia disebut tentang amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya nyatakan kita jangan bezakan. Hakikatnya Allah bezakan kehidupan kita berbeza tahap kehidupan. Kaya dengan miskin, saya sebut pada Tuan Haji, saya kata Tuan Haji, berdoa pada saya. Sebab apa? Dia ada satu ketulusan pada sifat hati. Dia ada ketulusan pada sifat hati, ataupun makna yang asah kita sebut tentang al-ikhlas. Dalam kesulitan hidup, dalam kepayahan hidup, dalam kesenangan hidup, dia mampu keluarkan kehidupan dia untuk menterjemahkan tentang makna amal yang soleh. Lepas tu disebut ikhlas. Asal kalimah itu datang daripada kalimah khalamsat, khalas. Apa maksud khalas? Tuan-tuan, ini kalimah yang sebati pada kehidupan kita. Khalas, puas hati dah. Betul, kita cuci tangan dah, itu maksud khalas. Kita kata puas hati dah, kita melakukan apa sahaja. Khalas, aku dah siap dah pekerjaan aku. Khalas. Contoh, lepas tu susu ibu, ia dinamakan khalis. Susu yang suci, khalis. Susu ibulah disebut khalis. Kenapa? Sebab luar biasa susu ibu ni tuan-tuan, baby boleh hisap. Yang keluar susu itu daripada celahan lemak, darah dan sebagai contoh, daging-daging. Lepas tu susu ibu disebut susu yang suci, disebut khalis. Itulah makna, bila balik pada makna ibadah. Apa maksud ibadah yang ikhlas? Dia penat, letih, dia suka, dia happy, dan bagaimana dia boleh keluarkan kehidupannya untuk menzahirkan, menterjemahkan tentang makna iman dalam kehidupan. Itulah tentang kualiti kehidupan, sebagaimana Nabi kata at-tuhum syatul iman. Kualiti pada sifat iman itu berada dalam kesucian. Kesucian itu bukan hanya pada zahir semata-mata, ia juga bergantung pada batin. Batin yang dididik, diasuh dalam bentuk mana? Yang pertama kita bincang berkaitan salat. Maka angkatlah, binalah, hidupkan sesuatu kehidupan kita dengan salat. Ia tanda kesucian zahir dengan batin kehidupan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan, semoga-moga difahami dengan baik. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

sampailah saya ke penghujung segmen Geng Burung Hantu pagi ni. Selama 6 jam saya telah menemani anda pelbagai info dan juga susunan lagu-lagu menarik mengiringi malam anda, mengiringi perjalanan anda. Terima kasih kepada semua pendengar yang terus setia bertemankan Nasional FM, sama ada yang sedang memandu, berniaga, bertugas atau memulakan rutin harian. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingin Hani maklumkan waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

juga di Shah Alam Seremban, Alustar Kedah serta Kanga Perlis. Hari ini 2 Ogos 2026 adalah pada jam 6.01 minit pagi. Marilah sama-sama menunaikan solat fardu subuh bagi yang beragama Islam. Mengimarahkan masjid terdekat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pembuka kepada hari yang penuh keberkatan. Sebelum berpisah, saya Hanim atau nama sebenar saya Syarifah Hanim Syed Yahya Kamal, tinggalkan anda dengan serangkap pantun. Anak desa memetik kelapa, singgah sebentar di tepi perigi. Terima kasih buat semua GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Saya pulang dulu. Assalamualaikum.

0: Radio. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Dalam hidup kita, ianya takkan bermakna kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak bersihkan kita, tak ampunkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nida Ul Islam pada waktu ini ingin mengetengahkan satu perkara yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, iaitu rutin kecil pahala besar. Dalam hidup kita ni sebenarnya bukan soal berapa banyak amalan yang kita boleh buat, tetapi sejauh mana amalan yang dapat kita kekalkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita konsisten ataupun istiqamah, istiqamah ni susah tau. Yang senang istirehat. Sebab itu dalam hadis sahih sebut kepada kita, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Disebutkan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kita konsisten walaupun sedikit, tetapi dia ada semangat konsisten, dia ada semangat yang mana dia meletakkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal buat baik. Contoh, pagi dia tetap baca al-maghfirat, manakala petang pun dia baca, malam tak tinggal baca surah al-mulk. Nanti ketika mana Khamis malam Jumaat, dia pergilah masjid baca Yasin beramai-ramai. Bermaksud dia tak buat banyak perkara yang dahsyat-dahsyat lah, tetapi dia istiqamah dalam amalan kehidupan dia. Dan kita kena ada satu semangat tau, iaitu semangat berlumba-lumba. Sebab dalam surah Al-Hadid ayat nombor 21 sebut perkataan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan untuk kamu dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan yang bila kata berlumba-lumbalah kamu, artinya kamu kena lawan, kamu kena jadi nombor satu, kamu kena jadi yang terbaik, dan kamu kena pastikan bahawa kamu adalah orang yang betul-betul dilihat berminat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amal istiqamah inilah amal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia tak payah banyak pun. Contoh dia apa? Apa contoh amalan kecil? Pertama, membaca satu ayat Al-Quran. Tapi jangan satu ayat sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Surakallahul Aliyah Azim. Tu pendek sangat kak. Janganlah tu. Satu ayat tu panjang lah. Ataupun satu muka surat lah. Okey lah tu kan. Okey. Yang kedua, apa lagi amalan kecil? Sedekah. Apa lagi? Senyum. Ada jenis senyum je. Semua orang dia senyum. Bahkan kalau dia pergi zoo negara pun dia senyum kat semua tu. Gajah senyum. Subhanallah. Tak adalah macam itu. Tapi maknanya dia ni memang suka senyum dalam kehidupannya. Jadi perkara ni mudah, tetapi dia kekal buat. Termasuk juga contoh lagi perkara mudah, bila dia nampak sampah, dia tolong kutip, dia buangkan dekat dalam tong sampah. Ini perkara kecil je, tetapi pada saat ketika itu dia mudahkan orang lain. Dan apa lagi contoh? Baca doa sebelum tidur. Baca doa ketika mana dia nak mengakhiri hari dia, semata-mata sebab dia nak minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala berkati dia. Semua rutin ni kena ada. Bagi siapa yang orang Islam tapi rutin-rutin soleh ni belum masuk dalam diri dia, Ustaz cadangkan mulakan sekarang. Bila Ustaz ni sekarang ni lepas dah dengar apa Ustaz cakap dekat Nida Ul Islam ini, selamat beramal, kita buat sekarang, kita buat sebab Allah. Assalamualaikum. Nida Ul

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nasional FM. Nasional
1: FM. Pulau Pinang, 6 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Mutra FM. Segalanya untuk memerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin. Baik saudara, untuk edisi hari ini Ahad 2 Ogos 2026 bersama 18 Safar 1448 Hijriah. Untuk panduan muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 6.3 minit pagi.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita dalam slot penjelasan fatwa. Soalan yang dikemukakan, apakah hukum makan isi belangkas atau telurnya? Jawapan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-A'raf ayat 157, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Maksudnya, dan dia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah melaporkan seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, kami pernah menaiki sebuah sampan di atas di lautan dan kami membawa sedikit air. Jika kami berwuduk dengannya, maka kami akan kekurangan air untuk minum. Adakah boleh kami berwuduk dengan air laut? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Maksudnya, air laut itu suci dan halal bangkai yang ada padanya. Muzakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan yang bersidang pada kali ke-93 pada 21 Februari 2011 telah membincangkan hukum memakan daging atau isi belangkas dan telurnya. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut. Pertama, telah meneliti keterangan, hujah dan pandangan dikemukakan. Muzakarah berpandangan bahawa tiada nas qat'i yang mengharamkan manusia memakan belangkas. Pakar haiwan hidupan air menyatakan bahawa belangkas adalah haiwan yang hidup di laut dalam dan hanya naik ke pantai untuk bertelur. Ia adalah jenis haiwan satu alam yang hidup di laut masin dan sedikit di paya air tawar, dan ia tidak boleh kekal hidup di darat kerana bernafas menggunakan insang. Sehubungan itu selaras dengan pandangan jumhur ulama yang menyatakan bahawa haiwan yang tinggal di dalam laut semata-mata dan tidak boleh hidup tanpa air adalah halal dimakan. Maka Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa hukum makan daging atau isi dan telur belangkas adalah diharuskan. Wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Selamat pagi, selamat pagi. Mungkin ada yang dah selesai menunaikan solat fardu subuh kan? Dapat bersama dengan kami di Mutiara FM. Mimi teman.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untukmu.

0: Pulau Pinang, 6 pagi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar balik pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Segar FM, segalanya untuk...

pada hari ini dalam tahun 1973 Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957 dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Drive FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami melalui frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Juga yang mendengarkan melalui RTM Klik di mana saja anda berada. Terima kasih banyak-banyak, okey? Dan pagi ini bertemakan saya, Syamim Mishazoni Samsudin, Mimi Pora menemani anda untuk edisi Ahad, Santai Ahad, 6 hingga 12 tengah hari. Okey, untuk hari ini 2 Ogos 2026 bersama 18 Safar 1448 Hijriah. Pagi ni menerusi Santai Ahad, apa yang Mimi nak kongsikan bersama dengan anda? Banyak. Dan pagi ni juga kita nak bersantai-santai saja. Kita tak mau fikir teruk-teruk. Kita nak relax-relax, nak cool-cool je kan. Okey, pagi ni kita nak sambung pantun. Sambung pantun Mimi. Lama dah tak sambung pantun kan. Mimi pun jarang kerja Ahad pagi. Kadang ada, kadang tak ada kan. Kadang kena kerja Sabtu malam. Kalau kerja Sabtu malam, pagi tu memang tak masuk dah lah. Okey, jadi memandangkan bulan ini Mimi banyak kerja pagi. Itu Ahad pagi. Okey, pagi ni kita nak sambung pantun. Pantun apa tu Mimi? Saat ni Mimi nanti habang. Tapi hampa kena get ready lah dengan pen dengan kertas. Salin pembayangnya. Dan juga maksudnya nanti anda cari sendirilah. Hampa cari sendiri. Lepas tu tema dia adalah bebas. Tak kisahlah nak berpantun tentang kasih sayang ke, nasihat ke, budi pekerti ke, terima kasih ke, ataupun apa-apa saja. Tapi tema dia bebas. Untuk yang ada WhatsApp, boleh dah tengok status WhatsApp kami di Mutiara FM. Mimi dah pun berikan pembayangnya di WhatsApp. Untuk yang tengah dengar tu, saat ni Mimi nanti bagitahu. Okey, kita nak beribu dulu. Ini dia bersama dengan Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Mutiara FM.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

FM segalanya untukmu. Baik, 7.31 minit pagi. Baik, untuk pagi ini kita nak sambung pantun. Pantun yang bertemakan bebas. Kalau ada di kalangan anda yang nak sambung pantun, boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp 0105080957 ataupun anda boleh terus hubungi Mimi di talian 0421073889 pagi ini. Baik, pantun yang kita nak kongsikan pagi ini. Dengar betul-betul, Ina. Ambil pen dengan kertas, salim betul-betul. Okay. Ini dia pantun dia. Air pasang singgahlah dulu, dapatlah berhenti di pulau karang. Okey, ni pantun Mimi lah. Okey, air pasang singgahlah dulu, dapatlah berhenti di pulau karang. Hatiku bimbang bertambah pilu, ingat kekasih di rantau orang. Alamak, kekasih lah pula kan. Okeylah, itu pantun versi Mimi. Macam mana dengan hak lain? Boleh kongsikan dengan dekat ruangan WhatsApp. Okey, sekali lagi Mimi ulang pembayang untuk sambung pantun kita pagi ini. Air pasang singgahlah dulu, dapatlah berhenti di pulau karang. Jadi temanya adalah bebas. Anda boleh fikir apalah agaknya anda nak sambung tu. Boleh terus hubungi Mimi nanti di talian. Kita berhibur dulu. Ini dia bersama dengan lagu terbaru daripada Odah. Ini dia, Gelenggang Rasa. Cepat.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

salam segalanya untukmu. Baik, baik, baik. Dah pun 7.44 minit pagi dah ketika ini. Baik, untuk anda, Mimi nak kongsikan jugalah. Pagi ni alhamdulillah nampaknya keadaan cuaca di Pulau Pinang di beberapa tempat dan juga kawasan nampaknya baik-baik je. Kan? Biarpun ada yang hujan rintik-rintik. Setakat ni tak nampak lagi lah kata ribut peti ke apa. Kau cuma nampak hujan rintik-rintik dan juga tak berapa nak cerah lagi. Okey, di Pulau Pinang yang pastinya petang nanti hujan di beberapa tempat dan juga di kawasan pantai khususnya, dan malam tiada hujan. Suhu minima 24 darjah Celsius, suhu maksimum 31 darjah Celsius. Kalau hujan di beberapa tempat di kawasan pantai tu, kalau ada plan nak pergi piknik hari ni, pikir-pikir lah tengok no. Takut saat ni kita ada plan nak pergi piknik lah, apa jadi kot leng pula. Jadi kot leng tu bukan jadi apa, hujan lebat lah apalah, ayat pasang tak elok pula lah kalau kata kita nak mandi laut kan. Okeylah, baik, untuk pantun kita pagi ini, siapa yang nak sambung pantun boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp 0105 08 0957, ataupun anda boleh terus telefon Mimi di talian 042107389. Ini dia Alif. Katanya, Mimi, saya nak sambung pantun, boleh ke? Boleh je Alif. Okey, ini dia, nak cuba tengok. Air pasang singgahlah dulu, dapatlah berhenti di Pulau Karang. Kalau sayang, luahkanlah selalu, jangan dipendam sampai hilang. Wah, terbaik ni, betul lah. Kalau dah sayang tu kena luah, kena bagi tahu, kena habaq hari-hari. Kalau tidak, saat ni dia hilang, jangan duk cari dah, memang cari tak jumpa lah nanti kan. Okeylah, boleh terus kongsikan dengan Mimi lagi untuk pantun kita hari ini. Jom kita nak teruskan lagi.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Woi, macam mana buat kereta ni? Ish, menyusah korang betul lah. Tengok boleh langgar kereta orang. Aduh, mata tu hamba hutang mana? Hang tiba kereta ke tak ti?
1: Dalam keadaan kecemasan seperti itu, bukan menyalahkan. Tetapi carilah jalan penyelesaian. Kan elok kalau macam ni.
0: Encik, tak apa-apa ke? Okey, tak apa, cik. Sekarang ni kita alihkan kenderaan kita supaya tak menghalang lalu lintas kat sini. Nanti kita bincang cara nak selesaikan masalah ni.
2: Anak dara berkain cukin, dari daik bulan puasa. Tidak kira kaya miskin, asalkan baik budi bahasa.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Mudara FM. Mudara FM.

0: Dengar kata bil ayam nak naik.
1: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
0: Habis tu, Has tuju ke?
1: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
0: Oh, betul juga noh.
1: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap, nasib kandak pun jadi tak sur.
2: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.